agar pemerintah pusat memiliki instrumen yang lebih kuat untuk melakukan monitoring evaluasi, termasuk pemberian penghargaan maupun sanksi terhadap kinerja BUMD. Dede meyakini jika BUMD dikelola secara profesional dan akuntabel, perusahaan daerah dapat menjadi salah satu sumber utama peningkatan PAD, sehingga daerah tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Informasi terkait BUMD tadi menjadi informasi penutup untuk kebersamaan kita pagi ini di Bone Menyapa Pagi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung laga Uruguay versus Spanyol langsung dari Stadion Guadalajara. Dari RRI Bone, kami ucapkan selamat mengikuti.

maksud dari lagu kaki kanan coba dihal. Oh nama lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunes di sana, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola, punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Laporte melihatkan saja ke sebelah kiri

stuff.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengumpulan fee atau imbalan dari sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan saat memeriksa mantan pejabat Kemenhub Danto Restiawan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pembangunan.

diyakini KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggelar doa bersama dan deklarasi komitmen melayani seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tanpa gratifikasi untuk mewujudkan proses pendidikan yang bersih.

1-1 di pada laga grup E di stadion Bemoville Toronto Kanada dini hari tadi. Senegal tampil dominan sejak awal pertandingan dan unggul melalui gol Habib Diarra, kemudian menambah 4 gol lainnya lewat Ismail Sarr, Ilman Indie, dan 2 gol dari Pape Gueye. Sementara Irak harus bermain dengan 10 pemain setelah Rebin Sulaga mendapatkan kartu merah. Kemenangan tersebut membuat Senegal mengoleksi 3 poin dan masih punya peluang melaju ke babak 3-2 besar. Sementara Irak harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup E tanpa raihan poin.

Indonesia dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ciencia versus AI.

나라 공사 모셔.

gua ini setelah tadi menyusul penampilan yang kurang apik dari Muslera.

sentuhan tadi dari Alex Baena. Tendangan bebas saja bagi

siap-siap.

sia Rosette.

makanan.

ke tengahnya.

0: gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

ini. Dan pendengar, persembahan lagu pop Indonesia masih akan kami hadirkan untuk Anda di pagi ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Benny. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Benny lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Benny. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Benny, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: Anak-anak, sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil bunga bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
5: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

91 FM RRI Bune. Selamat siang pendengar, saat ini kita bersama di program Info Akhir Pekan untuk hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, dan Via siang hari ini akan menemani ruang dengar Anda. Watamponnya di akhir pekan ini tampak cerah pendengar. Ini cocok sekali untuk Anda yang mungkin ingin jalan-jalan di hari ini, entah makan siang bareng keluarga atau mungkin mengunjungi keluarga di akhir pekan ini, atau mungkin mudik ya, pulang kampung gitu di akhir pekan ini. Semoga semua pekerjaan Anda berjalan dengan lancar, perjalanan Anda juga lancar di akhir pekan ini. Dan untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas pekerjaan di akhir pekan ini, semoga tetap bersemangat mendengar ya, meskipun banyak yang sudah rehat dari urusan kantor, tapi tetap semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas pekerjaan untuk hari ini. Dan beberapa hari terakhir ini sudah memasuki juga libur anak sekolah pendengar. Jadi selamat menikmati waktu bersantai untuk adik-adik sekolah. Begitu juga yang mungkin sudah mulai sibuk mempersiapkan peralihan dari jenjang sebelumnya ke jenjang yang berikut. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan aktivitas mendaftar ulang untuk sekolah, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, semoga semua prosesnya berjalan lancar. Apapun yang dihadapi saat ini, semoga semuanya bisa menjadi kenangan indah ya untuk anak-anak tercinta Anda. Dan untuk siang hari ini pendengar, beberapa informasi seputar hiburan akan kami hadirkan untuk Anda. Di informasi pertama di Info Akhir Pekan, kami hadirkan sinopsis drakor trailer Agen Kim yang tayang di salah satu platform streaming di yang bisa Anda nikmati. Di mana dilansir dari rri.co.id, Agen Kim adalah serial televisi Korea Selatan bergenre aksi balas dendam dan thriller pendengar. Serial ini mulai tayang pada Jumat 26 Juni 2026 di SBS TV dan juga tersedia di Netflix. Dilansir dari Asian Wiki, serial ini ditulis oleh Nam Dae-jun dan disutradarai oleh Lee Seung-yong serta Lee Se-hoon. Drama ini dibintangi oleh So Ji-sup sebagai pemeran utama bersama Choi Dae-hoon, Yong Kyun-ho, Jo Sang-wook, kemudian San Dae-woon, dan lainnya. Serial ini diadaptasi dari webtoon Naver berjudul Manager Kim karya Jeng Jong-taek dan Toi. Ceritanya berfokus pada seorang ayah tunggal bernama Kim Do-hyun. Ia bekerja di sebuah bank tabungan kecil dan tampak seperti warga biasa. Namun di balik kehidupannya yang sederhana, ia menyimpan identitas sebagai mantan agen rahasia yang pernah menjalani berbagai operasi khusus. Ia bahkan masuk dalam daftar buronan Korea Utara, dan hidupnya di Korea Selatan seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa terungkap. Kehidupannya berubah drastis ketika putrinya Min Ji tiba-tiba menghilang. Dalam upaya menyelamatkan putrinya, ia kembali menggunakan kemampuan tempurnya dan mengungkap identitas masa lalunya. Dalam perjalanannya, Kim bekerja sama dengan dua mantan agen lainnya yang untuk menghadapi berbagai pihak berbahaya. Ia harus berhadapan dengan musuh-musuh kuat sambil mempertaruhkan seluruh hidupnya demi menyelamatkan sang putri. Dan serial ini tayang setiap Jumat dan Sabtu dan mulai rilis di tanggal 26 Juni 2026.
Dan pendengar, kita beralih ke industri film dalam negeri. Film horor Petaka Gunung Welirang angkat kisah nyata pendakian misterius. Masih dari rri.co.id, Starvision akan menghadirkan film horor terbaru berjudul Petaka Gunung Welirang yang terinspirasi dari kisah nyata pendakian misterius. Film garapan sutradara Indra Gunawan itu dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada Juli 2026. Diproduseri Chana Parweservia dengan naskah yang ditulis Upi, film ini mengangkat pengalaman nyata pendakian yang dialami Maya Aska. Kisahnya memadukan teror supranatural dengan cerita persahabatan yang diuji saat bertahan hidup di tengah alam. Petaka Gunung Welirang mengikuti perjalanan 5 sahabat yakni Satria, Naya, Arga, Noval, dan Tita. Kelima sahabat ini memutuskan mendaki Gunung Welirang menjelang malam satu suro. Pendakian yang awalnya menjadi perjalanan biasa namun tiba-tiba berubah menjadi pengalaman mencekam. Berbagai gangguan dan hal aneh mulai terjadi ketika mereka mengalami berbagai kejadian gaib hingga tersesat di kawasan Alas Laliwo. Di lokasi tersebut, para pendaki diteror berbagai peristiwa mistis, mulai dari kemunculan sosok penjaga istana gaib yang dikenal sebagai ratu, suara gamelan misterius hingga fenomena alam yang membuat mereka kehilangan arah untuk kembali pulang. Produser Chan mengatakan film ini tidak hanya menghadirkan ketegangan melalui unsur horor saja, tetapi juga menyampaikan kisah tentang arti persahabatan dan keyakinan. Menurutnya, penonton akan melihat bagaimana Arga, Satria, dan Naya berjuang keluar dari Alas Laliwo, sementara Noval dan Tita terus berusaha mencari ketiga sahabatnya. Kisah ini mengingatkan kita tentang keyakinan dan persahabatan. Sementara itu, sutradara Indra Gunawan mengungkapkan proses produksi film menjadi tantangan tersendiri, di mana hal tersebut karena sebagian besar pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi ikonik di jalur pendakian Gunung Welirang. Antonio Blanco yang memerankan karakter Satria mengaku pengalaman syuting di jalur pendakian menjadi yang pertama dalam karirnya. Ia mengatakan medan yang berat menuntut kondisi fisik yang prima sekaligus memberikan pelajaran untuk menghormati nilai-nilai dan kepercayaan. Sementara itu, Giulio Prengkuan yang berperan sebagai Arka menilai film ini mengajarkan pentingnya saling percaya dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Karakter yang diperankannya memiliki ego tinggi yang celakai teman-temannya. Sementara Alika Jantinia menyebut kisah dalam film tersebut juga mengingatkan tentang pentingnya pengendalian ego serta menjaga niat dan sikap. Petaka Gunung Welirang diharapkan menghadirkan pengalaman menonton yang menegangkan sekaligus emosional bagi para penonton. Melalui perpaduan kisah nyata, teror, supernatural, dan drama persahabatan, film ini akan tayang mulai 2 Juli 2026 mendatang. Dan tetaplah bersama kami pendengar. Beberapa informasi seputar hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk siang hari ini.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
5: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Ya, malah kabur. Cemen!
7: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

91 FM RRI Bone. Selamat siang untuk Anda yang baru saja menangkap frekuensi kami siang hari ini. Dan kami kembali hadirkan informasi untuk Anda seputar dunia hiburan peringat untuk siang ini dalam program Info Akhir Pekan. Dilansir dari rri.co.id, ID Gitaf, nilai karakter unik musik Indonesia jadi magnet pendengar mancanegara. Penyanyi ID Gitaf menilai musik Indonesia saat ini berkembang dengan karakter yang unik dan eksploratif. Menurutnya banyak karya baru hadir dengan pendekatan anti mainstream yang menarik perhatian pendengar. ID Gitaf mengaku terkejut melihat banyak rilisan musik Indonesia yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Ia menilai keunikan tersebut menjadi salah satu alasan pendengar luar negeri tertarik mendengarkan musik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan dalam salah satu acara di Jakarta pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Menurutnya, itulah hal yang membuat para pendengar di luar Indonesia tertarik pada kita. Jadi aku merasa kayaknya nih yang bikin kita jadi unik dan mereka pengen dengar. Menurutnya, banyak pendengar mancanegara tertarik terlebih dahulu pada unsur musik yang mereka dengar. Meski belum memahami liriknya, mereka tetap terdorong untuk mengenal karya tersebut lebih jauh. ID Gitaf mengatakan ketertarikan terhadap musik kemudian mendorong pendengar mencari makna lirik secara mendalam. Setelah memahami isinya, mereka menemukan bahwa lagu tersebut memiliki pesan yang kuat dan bermakna. Ia menilai kekuatan musik Indonesia tidak hanya terletak pada aransemen tetapi juga liriknya. Menurut ID Gitaf, perasaan yang dituangkan dengan tulus ke dalam lagu dapat dirasakan pendengar. Tapi pada dasarnya semuanya memang kembali ke hati. Kayak apa yang kamu rasakan lalu kamu tuangkan ke dalam sebuah lagu, maka pendengar pun akan merasakannya juga.

Beralih ke informasi selanjutnya, masih seputar dunia hiburan pendengar. Film Cek Kodam balikan teror, hantu kini justru takut manusia. Dilansir dari rri.co.id, film horor komedi Cek Kodam resmi meluncurkan trailer perdananya di Metropol 21 Jakarta. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 16 Juli 2026. Film produksi Deep Company diproduksi oleh Deraj Kalwani dan disutradarai Jero Point, Jirayut Saputra Kori dan Benedictus menjadi jajaran pemeran utama. Menurutnya, saat konferensi pers di Jakarta pada Kamis kemarin, biasanya kita takut sama setan. Sekarang setan justru dikontenin. Dari ironi itu kami menemukan banyak elemen menarik untuk sebuah cerita. Ini diungkapkan Jero Point selaku sutradara film Cek Kodam. Menurut Jero Point, ide film berangkat dari fenomena viral Cek Kodam di media sosial, namun cerita dikembangkan agar lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, Cek Kodam bukan sekedar mengikuti tren yang sempat viral, kami ingin menghadirkan cerita yang relevan dengan kondisi saat ini. Sementara itu, Deraj Kalwani menilai konsep film tersebut memiliki pendekatan yang segar. Ia melihat perubahan perilaku masyarakat menjadi daya tarik utama cerita. Ia menyebut kesalahan sehari-hari kini lebih dominan dibanding ketakutan terhadap hal mistis. Fenomena tersebut kemudian menjadi dasar pengembangan film. Jero Point menjelaskan film ini memadukan unsur drama, horor, dan komedi secara seimbang. Setiap karakter memiliki fungsi penting dalam menggerakkan cerita. Dan melalui pendekatan tersebut, Cek Kodam menawarkan warna baru dalam genre horor komedi Indonesia. Dan film ini siap menyapa penonton bioskop pada 16 Juli 2026. Dan tetaplah bersama kami pendengar, persembahan lagu pop Indonesia masih akan kami hadirkan untuk Anda siang hari ini.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: 91.1 FM RRI Bone Peninggara, dan lagu dari Fabio Nikmati Sakitnya menjadi lagu terakhir yang kami hadirkan di siang hari ini. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda, dan tepat pukul 12 RRI Bone hadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Dan selamat siang kami ucapkan untuk Anda tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone. Ini juga menjadi akhir kebersamaan kita di program info akhir pekan untuk hari ini. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.
1: Dinamika Olahraga

0: Trofi Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat ini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïli Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Blues menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati.

0: Dengan Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplor eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performas yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia, yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick, karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda, dan tekanannya berbeda, karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
2: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Alfa Jri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Alfa Jri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Alfa Jri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Alfa Jri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicinta oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai terlihat keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still he made a score. Wow, kali kemarin Alec Weston as a point guard.

beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia ini.

0: Malaysia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kita persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Rudy Zain. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda pendengar. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026, di antara kami akan kembali menghadirkan Geliat UMKM Nusantara dan juga Ragam Kuliner Nusantara yang akan menemani akhir pekan Anda siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Kementerian PPPA yang mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia yang menjadi kepala keluarga. Di mana peran perempuan dalam keluarga dan perekonomian ini terus mengalami perkembangan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia kini menjadi kepala keluarga. Dan kondisi ini juga menunjukkan besarnya kontribusi perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menghadirkan tantangan dalam aspek perlindungan dan juga pemberdayaan. Apa yang perlu diperkuat agar perempuan yang menjadi kepala keluarga ini mendapatkan dukungan yang lebih baik, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan sore nanti dialog olahraga mengenai prediksi laga Portugal versus Kolombia. Ini dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga hadirkan update penanganan bencana di sejumlah wilayah dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang telah disampaikan, topik-topik yang akan kami hadirkan sejak siang hingga sore hari nanti. Dan sebagai awal dari kebersamaan kita di Indonesia Menyapa Siang, dan berikut kami hadirkan video Potensi Daerah.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Negeri Rutong di

0: Timur Selatan Kota Ambon memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pesisirnya dengan konservasi alga merah untuk memberi makan biota laut seperti siput lola dan lobster. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah negeri Rutau Nilai Timur Selatan Kota Ambon untuk memberdayakan potensi wisata baharinya adalah menjalin kerjasama dengan pihak Wusting dari Kolombia. Kerjasama ini difokuskan pada uji coba pengembangan terumbu karang dan pemanfaatan alga merah di pesisir perairan. Raja Negeri Rutau Reza Paldo Mas Paitela menyebut konservasi ini mengkombinasikan aturan adat atau sasi dengan teknologi terkini. Fokus utamanya adalah perlindungan hutan mangrove adat yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-10.
2: Rutong juga sedang mengerjakan yang namanya konservasi bahari itu sendiri. Nah, kalau konservasi terkait dengan sasi, kita luruskan, telah mengetahui bahwa ini merupakan acara ritual adat berkala yang ada di negeri Rutong. Tapi hari ini dalam konsep konservasi, adalah satu konservasi dari tetap mangrove. Studi telah dilaksanakan terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga mangrove-mangrove ini, terutama mangrove adat yang sudah hidup sejak tahun 1920 atau di abad ke-10. Yang dimana juga menjadi target tujuan ketua untuk konservasi bersama-sama dengan Bupati. Kedua adalah di dalam rangka menjaga biota laut. Ketua bekerjasama dengan Wusting dari Kolombia adalah untuk bagaimana saat ini sedang mengadakan uji coba dari sebuah pengembangan koral yang dikembangkan oleh Wusting dari Kolombia ini untuk bagaimana dia bisa meresap namanya alga merah.
1: Teknologi alga merah yang diuji coba tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem bawah laut, tetapi juga berfungsi menyerap karbon dioksida secara efektif. Selain alga, upaya restorasi terumbu karang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata bawah laut Rutong. Dengan ekosistem yang sehat, wisatawan akan disuguhi pemandangan alam yang asri, sementara masyarakat lokal mendapat manfaat ekonomi dari sektor pariwisata yang berkelanjutan. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengapresiasi upaya strategis pemerintah negeri Rutong sehingga mencanangkan gerakan tambahan di negeri tersebut.
3: Kami semua yang ada di depan ini secara resmi meluncing gerakan tambahan, gerakan Kota Ambon bersih, asri, hijau dan nyaman yang di dalamnya ada gerakan tanam gadihu secara resmi.
1: Diketahui selain wisata bahari, Rutong juga memiliki ekowisata hutan sagu yang memiliki nilai konservasi, wisata, dan ekonomi. Masyarakat negeri Rutong juga komit melestarikan tradisi budaya sebagai modal membangun masa depan yang gemilang.
4: Dari Ambon, Maluku, Abdullah Liorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Buka yang merupakan tradisi menarik jaring warisan pesisir Sinjai. Dan seperti apakah tradisi tersebut? Reporter RRI Stasiun Produksi Bone, Ayunia Anindiati melaporkan.

0: Pemirsa dan pendengar RRI Net, melangkah ke Bengkulu Bumi Manita, kita ke Kabupaten Sinjai. Kita akan sambut dengan hamparan pesisir Sinjai Timur yang luas. Disinilah, di sepanjang garis pantai, menjadi saksi dari tadi kehidupan masyarakat Kahan. Inilah Polda Potensi Daerah bersama RRI Bone, Gau Kika Renre, yang menjadi tradisi gotong royong masyarakat pesisir dengan pautan kearifan lokal. Selengkapnya bersama kami.
1: Di pesisir timur Kabupaten Sinjai, tepatnya di Desa Peneka, sebuah tradisi turun-temurun masih bertahan di tengah perubahan zaman. Masyarakat mengenalnya dengan beragam sebutan, mulai dari Marui Puka, Madui Puka, hingga yang kini lebih dikenal sebagai secara harfiah, Marendra Puka berarti menarik jaring. Tradisi ini merupakan cara menangkap ikan yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat pesisir Sinjai. Hingga kini, tradisi tersebut tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus wujud kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya laut secara lestari.
2: Ceritanya lahir juga dari masyarakat sini, terutama masyarakat pesisir Sinjai Timur, khusus di Desa Panekang. Jadi nenek moyang kita cara menangkap ikan itu seperti ini yang kemudian kita tetap lestarikan. Karena kegiatan ini, kegiatannya itu sifatnya tidak merusak lingkungan, dan sifatnya tidak merusak karang dan lain-lain. Maknanya dari kegiatan ini bahwa tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita lakukan tanpa ada kebersamaan. Jadi semua kegiatan tanpa kebersamaan itu mustahil akan kita raih secara maksimal. Ini yang menjadi simbol bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, kalau bersatu semua terasa ringan.
1: Hingga kini, Marendra Puka tidak hanya hadir sebagai atraksi budaya. Tradisi ini masih dilakukan hampir setiap pekan oleh masyarakat, mengikuti siklus air laut mulai saat surut hingga kembali pasang di sepanjang pesisir Sinjai dari Sinjai Utara hingga Teluk Limpoe.
3: Dan melestarikan adat kebiasaan yang ada di Kabupaten Sinjai, khususnya di daerah pesisir, yaitu makmi atau makmi buka apapun namanya. Marendra Puka semua berawal dari rohnya kebersamaan, membangun kebersamaan dan sinergitas yang kuat dalam membangun Sinjai.
1: Marendra Puka mengajarkan makna kebersamaan. Setiap tarikan jaring menjadi simbol gotong royong bahwa pekerjaan yang berat akan terasa ringan ketika dilakukan bersama. Nilai itulah yang membuat tradisi ini tetap lestari dan menjadi identitas masyarakat pesisir Sinjai hingga sekarang.
0: Pendengar dan pemirsa RRNet, demikianlah potensi daerah kali ini yang mengangkat tradisi Gau Kika Renre Kecamatan Sinjai Timur yang merupakan tradisi masyarakat pesisir gotong royong yang tetap terbalut dalam kearifan lokal. Saya Ayunia, sampai jumpa di video potensi daerah lainnya.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ketapan Rame menawarkan udara sejuk, panorama pegunungan, kebun subur, dan suasana desa asri yang sempurna untuk liburan berkesan bersama dengan keluarga tercinta. Dalam video potensi daerah, reporter RRI Surabaya Andri Santoso melaporkan.
2: Hanya kota besar yang memiliki destinasi wisata menarik. Di pelosok desa pun seperti yang ada di desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Sebuah persawahan atau area persawahan oleh pemerintah desa setempat disulap menjadi kawasan wisata sawah yang menarik perhatian.
3: Berlokasi di kaki Gunung Welirang, hamparan sawah hijau terbentang berpadu dengan udara sejuk pegunungan. Inilah wisata sawah Sumber Gempong, destinasi alam yang dikelola langsung oleh badan usaha milik desa atau BUMDes Mutiara Welirang. Sejak dibuka pada 18 Desember 2021, kawasan ini tak hanya menjadi tempat berlibur, tetapi juga simbol kebangkitan ekonomi desa. Apalagi pada tahun 2023, Desa Ketapan Rame dinobatkan sebagai desa wisata terbaik berkelas dunia oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Direktur BUMDes Mutiara Welirang Herwanto mengatakan melalui BUMDes pihaknya berdayakan warga termasuk pelaku UMKM yang berjualan makanan dan minuman khas di kawasan wisata. Menurutnya meski baru dikembangkan sejak 2018 tapi kontribusinya besar sekali ke masyarakat. Warga ikut serta bukan hanya sebagai pekerja tapi juga sebagai investor. Hasilnya, pendapatan desa meningkat signifikan.
4: Jadi desa wisata di sini adalah lebih memerankan satu kawasan desa untuk dijadikan objek pariwisata. Itu hampir semua masyarakat di wilayah lokasi itu mendapatkan kontribusi dengan keberadaan wisata sawah Sumber Gempong, dan masyarakat diperankan kalau dalam jumlah karyawan itu memang sedikit ya, paling ada sekitar 15 sampai 20 orang yang itu karyawan, yang lainnya itu mitra, bahkan mitra bisnis kami yang di sana sudah ratusan gitu ya. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di sana memang tidak terlalu padat ya. Ya, makanya semua warga yang ada di sana itu semuanya bersama-sama dengan kami di BUMDes untuk bisa mengelola dan mengembangkan kegiatan wisata di sana. Jadi termasuk yang punya sawah, yang jaga parkir, yang jaga tiket, bahkan kuliner, itu semua masyarakat lokal gitu ya.
3: Sementara menurut Saifuddin, pengelola unit wisata Sumber Gempong, potensi wisata di pedesaan adalah kekayaan bangsa yang patut dijaga. Warga mengolah kuliner khas desa seperti nasi jagung, sambal wader, dan jajanan khas daerah yang saat ini jarang dijumpai. Pihak pengelola juga bekerja sama dengan warga sekitar dalam menyediakan makanan dan minuman olahan yang dijual di dalam lokasi wisata.
5: Kemudian untuk menjaga bagaimana biar pengunjung tetap nyaman di sini, ya kita harus bisa mempertahankan ini. View persawahan, kemudian alam di sekitar sini gitu. Jadi makanya untuk sawah-sawah seperti ini, itu kita ada kerjasama dengan warga. Yang tadi mungkin sampaikan Pak Direktur, kalau kita ada persentase 10% untuk pemilik sawah yang ada di sini.
3: Dengan potensi yang dimiliki, keindahan alam bisa menjadi bukti bahwa kekayaan alam desa jika dikelola bersama bisa menjadi sumber kesejahteraan seluruh warga serta dapat jadi andalan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus melestarikan budaya lokal. Dari Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, RRI Surabaya, Andri Santoso melaporkan.
1: Demikian tadi telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini, dan sesaat lagi kami juga akan hadir dengan informasi reporter kami dalam Indonesia menyapa siang.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan Kementerian Pertanian mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi untuk mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Herul Umam melaporkan. Ya, Umam silakan.
6: Iya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Jakarta Convention Hall di mana memang saat ini sedang berlangsung acara Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 yang kemarin telah dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan pada hari ini tadinya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menyatakan kesiapan dari Kementerian Pertanian sendiri untuk mendukung hilirisasi dari hasil riset perguruan tinggi yang nantinya hasil tersebut dilakukan guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Dan menurutnya memang kolaborasi ini dengan perguruan tinggi akan terus diperkuat melalui pemanfaatan berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh kampus, di mana memang Amran juga menjelaskan beberapa kerjasama Kementan dengan beberapa kampus yang khususnya di sektor pertanian. Dan tadi juga Amran menjelaskan berbagai inovasi tersebut dinilai mampu mendorong lompatan produktivitas sektor pertanian. Salah satunya adalah pengembangan varietas unggul yang menghasilkan produksi jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Itu pernyataan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
7: Ini kolaborasi yang sangat baik.
6: Dan tadi juga Menteri atau Mendikti Saintek Profesor Brian Julianto juga mengatakan pihaknya akan segera menginventarisasi berbagai hasil riset perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi mana saja yang siap dihilirisasi bersama Kementerian Pertanian. Dan Mendikti Saintek Prof. Brian Julianto juga menyebut bahwa Menteri Pertanian sendiri telah menantang seluruh perguruan tinggi untuk bisa menghadirkan inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan pemerintah, khususnya dalam varietas tanaman hingga teknologi pendukung pertanian modern. Dari JCC, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

0: Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rudi Zain. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai perguruan tinggi atau kampus, terutama bidang seni, memiliki andil penting bagi pelestarian budaya melalui pengetahuan kreatif. Fadli Zon menjelaskan pengetahuan kreatif memang sudah seharusnya bertumbuh di perguruan-perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dan nantinya menjadi modal untuk menguatkan ekosistem kebudayaan nasional. Ia juga berharap kampus seni dapat menghadirkan pendidikan seni yang tidak hanya melahirkan kreator unggul secara artistik, tetapi juga memiliki kemampuan riset, literasi digital, penguasaan hak kekayaan intelektual, serta jiwa kewirausahaan agar mampu membangun ekosistem budaya yang berkelanjutan. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Rian.
1: Ya, baik Rudi dan perangkat Pro 3 Ribo, memang Kementerian Kehutanan ini menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas pemanenan kayu dilakukan dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan pada di Bogor, Jawa Barat tadi mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan, di mana Kristianto mengatakan pemanenan kayu yang dilakukan berdasarkan batas tebangan tahunan ini sehingga pemanfaatan hasil hutan tetap berada dalam daya dukung ekosistem.
2: Bang, setelah Litbang masuk ke BRIN, kantor ini di bawah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nama Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup Kehutanan. Jadi itu ada standar dan instrumen. Nah, di situ kita menciptakan standar-standar yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Dan itu standarnya kita mengacu juga pada apa yang digariskan di BSE.
3: Targetnya sendiri dari kegiatan ini apa?
1: Diketahui juga pendengar bahwa Kristianto menjelaskan hutan yang memang tidak dikelola juga memiliki resiko, di mana penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor. Dan tadi juga memang ada beberapa peneliti yang hadir langsung di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan ia pun menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru ini menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Ia pun mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira aren, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Demikian pendengar laporan dari kawasan Bogor, Jawa Barat, dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Oman telah memberitahu negara-negara Eropa bahwa pihaknya mungkin akan mengenakan biaya pada kapal-kapal yang berlayar melalui Selat Hormuz dan memperingatkan bahwa kembali ke status quo sebelum perang yaitu mustahil. Biaya tersebut mungkin akan dikenakan untuk layanan yang terkait dengan upaya depolusi atau bantuan bagi kapal untuk melewati selat tersebut. Oman juga telah dilaporkan sedang menganalisis sistem yang digunakan oleh negara lain untuk mengontrol lalu lintas kapal, khususnya di Selat Malaka yang tidak mengenakan biaya. Informasi dari dunia olahraga, Karolina Muchova memastikan tiket final Bad Homburg Open setelah menyingkirkan Elena Gabriela Rus kemarin, dan ia akan menghadapi Naomi Osaka dalam perebutan gelar lapangan rumput pertama bagi keduanya. Muchova mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 atas Rus, dan pertandingan berlangsung ketat di bawah cuaca panas yang menyelimuti lapangan utama Bad Homburg di Jerman. Secara statistik, Petenis berusia 29 tahun itu tampil solid sepanjang pertandingan. Ia memenangi 85% poin dari servis pertama serta mencatatkan 18 winner dan 15 unforced error.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Langkah terakhir, Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan satu gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia ini.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan terjadi setelah harga kedua produk tersebut tidak mengalami pergerakan pada perdagangan sebelumnya. PT Pertamina Persero memproyeksikan penyesuaian atau penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM secara bertahap mulai awal Juli 2026. Langkah tersebut tengah dipersiapkan seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Otoritas Jepang melaporkan sedikitnya 10 orang mengalami luka ringan akibat gempa bumi bermagnitudo 5,6 yang mengguncang wilayah dekat Gunung Fuji, Jepang Tengah. Gempa ini dilaporkan terjadi pada Jumat 26 Juni 2026 malam waktu setempat. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Dan sesaat lagi kami akan hadir dengan rangkaian informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Dan Anda juga terus dapat berbagi informasi kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Di antaranya nanti kami akan hadirkan informasi dari Singaraja, kemudian juga dari Talaut yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami pada kesempatan siang hari ini.
0: Warta Nusantara.
1: Pemuka umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Kuningan dengan melaksanakan persembahyangan di Pura dan Sangga sebagai puncak acara. Dari RRI Singaraja, Rizka Desiandra melaporkan. Rizka. Halo Rizka.
2: Pendengar umat Hindu di Bali hari ini merayakan Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Sabtu 27 Juni 2026 dengan melaksanakan persembahyangan di Pura, Merajan, dan Sanggah Leluhur sebagai puncak rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Perayaan ini menjadi momentum bagi umat Hindu untuk mengucapkan rasa syukur atas anugerah dan kemakmuran yang diberikan Ide Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, pada Hari Raya Kuningan, umat Hindu secara khusus juga mengaturkan berbagai sajian-sajian atau sesajen. Salah satunya adalah nasi kuning yang sangat identik dengan perayaan Hari Raya Kuningan. Namun nasi kuning pada umumnya itu bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Namun nasi kuning pada saat perayaan Hari Raya Kuningan itu akan dipersembahkan terlebih dahulu untuk Tuhan Yang Maha Esa. Dan nasi kuning ini merupakan simbol kemakmuran, kesejahteraan, serta ungkapan terima kasih atas limpahan sandang, pangan, dan berbagai anugerah yang diterima oleh manusia. Nasi kuning yang berwarna keemasan juga dimaknai sebagai lambang kebijaksanaan, dan kemudian yang diharapkan adalah senantiasa menyertai kehidupan umat manusia. Penyuluh agama Hindu Iwayan Sudarma menjelaskan bahwa Hari Raya Kuningan memiliki makna spiritual yang sangat mendalam karena menjadi penutup rangkaian hari raya besar umat Hindu. Sekaligus diyakini sebagai momentum kembalinya para leluhur ke alam niskala atau alam setelah kematian. Setelah selama 10 hari memberikan berkah dan juga tuntunan kepada keturunannya di dunia. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
3: Ada miang, ada pungi, ada tebong, dan ada kompek, endong. Saya ingin mengupas simbolik-simbolik ini terkait dengan kehidupan kita di tengah sosial masyarakat. Makna tamyang. Kata tamyang ini berasal dari kata tamek, merupakan simbolisasi pemujaan kepada Betara Surya. Makanya di dalam pengasau tamyang ini diselipkan oleh para pandita, tulinggit, dan pemangku kita dengan mantra yang sangat indah. Jadi tamyang itu merupakan simbol dari matahari. Dalam hidup kita sudah memberikan sinar-sinarnya, memberikan kita perlindungan.
2: Sementara itu, esensi dari Kuningan tidak hanya terletak pada pelaksanaan upacara dan persembahan, tetapi juga pada upaya memperkuat nilai-nilai spiritual, meningkatkan pengendalian diri, serta mempererat hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di tengah berbagai tantangan zaman. Melalui perayaan Hari Raya Kuningan, umat Hindu di Bali diharapkan tidak hanya memperkuat serada dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai dharma, rasa syukur dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dari Singaraja Bali, Rizka Desi, Antara Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Didi Hausner. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berharap gelaran turnamen elektronik sport atau e-sport mampu membentuk mentalitas tangguh dan karakter kuat para pemuda. Roberta Maroba dari RRI Stasiun Produksi Talaut melaporkan selengkapnya. Robert.
4: Iya, baik. Pendengar, Bupati Kepulauan Talaut Reli Tita menegaskan bahwa memang generasi muda untuk saat ini terhadapkan pada sejumlah peluang sekaligus tantangan digital yang besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlu adanya wadah strategis seperti kompetisi e-sport atau elektronik sport yang sehat dan kompetitif. Ia menambahkan bahwa turnamen bukan sekadar ajang permainan biasa, melainkan ruang untuk melahirkan pemuda Talaut yang disiplin, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi sportivitas.
5: Kemampuan dan keterampilan dalam bidang teknologi. Tetapi juga memiliki karakter yang semuanya disiplin, bertanggung jawab, menjunjung tinggi sportivitas.
4: Pemerintah daerah juga berekspektasi melalui momentum gelaran turnamen e-sport dapat dimanfaatkan untuk oleh seluruh peserta, terutama generasi muda di Talaut, untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dan prestasi yang diraih secara terhormat, para pemuda diharapkan mampu membawa dan mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Talaut Bumi Porodica ke kancah yang lebih luas. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebarakan bola gembira, Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital atau BPLSDM Komdigi Makassar menggelar nobar Piala Dunia Spanyol versus Paraguay bersama mitra. Aan Ariska dari RRI Makassar melaporkan. Aan.
6: Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital BPLSDM Komdigi Makassar menggelar kegiatan nonton bareng Laga Spanyol versus Uruguay dalam gelaran Piala Dunia 2026 Sabtu 27 Juni pagi tadi. Kegiatan ini berlangsung di Aula BBLSDM Komdigi Makassar Jalan Prof. Abdurrahman Basalama. Kepala BBLSDM Komdigi Makassar Basok Saleh dalam sambutannya sebelum kegiatan nonton bareng mengatakan jika kegiatan ini dalam rangka untuk menyemarakkan pesta bola 4 tahunan. Ia menambahkan bahwa kegiatan nonton bareng ini menjadi bentuk dari lembaga atau kementerian untuk mendukung berlangsungnya Piala Dunia 2026. Basuk Saleh menambahkan kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan oleh BBLSDM Komdigi tidak hanya berlangsung sekali, akan tetapi masih akan berlanjut pada kegiatan nonton bareng berikutnya. Adapun rencana nonton bareng berikutnya yang akan dilaksanakan BBLSDM saat mendekati pertandingan final Piala Dunia 2026. Dalam kegiatan nonton bareng di BBLSDM Komdigi Makassar berlangsung cukup meriah dan diikuti oleh beberapa mitra dari BBLSDM, dari pemerintah setempat maupun masyarakat di sekitar kantor BBLSDM Komdigi Kota Makassar. Termasuk turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Stasiun LPP RRI Makassar Anok Mandadari dan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras bagi masyarakat terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kecamatan Kepulauan Marore. Anton Lahobe dari RRD Tahuna melaporkan. Anton.
7: Ya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan bantuan beras bagi masyarakat terdampak gempa sebanyak 1.750 kg. Bantuan beras yang merupakan cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara tersebut dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Stanley Tikoalu kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pandu Labesi. Pada kesempatan itu Tikoalu menjelaskan bahwa bantuan pemerintah provinsi merupakan kali yang kedua sebelumnya diserahkan bersamaan saat kunjungan kerja bupati di pulau terluar Kecamatan Marore. Bantuan yang didistribusi melalui gudang logistik Bulog Cabang Sangihe merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara bagi masyarakat yang mengalami musibah gempa bumi beberapa waktu lalu.
8: Hari ini adalah serah terima bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.750 kg dari Bulog Sangihe ke pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi selanjutnya menyerahkan ke pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe yang diterima oleh Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk tahap yang kedua. Tahap yang pertama telah diserahkan.
7: Selain bahan pangan, bantuan Pemprov Sulut juga berupa matras, selimut, makanan balita, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan masyarakat di sejumlah wilayah di Kecamatan Kepulauan Marore. Menyikapi dampak gempa, pemerintah daerah juga terus melakukan lobby agar ada intervensi untuk penanganan pasca bencana gempa, menanggulangi kerusakan rumah dan fasilitas publik yang saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menggelar Festival Minangkabau sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dari RRI Bukit Tinggi, Irsyad melaporkan. Irsyad.
9: Baik, pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menggelar perhelatan Akbar Festival Minangkabau 2026 yang dipusatkan di pelataran Istana Bahasa Pagaruyung yang dimulai sejak tanggal 25 kemarin hingga 28 Juni 2026 mendatang. Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan agenda tahunan yang sudah berjalan sejak tahun 2016 ini sengaja dimajukan di bulan Juni agar bertepatan dengan masa libur sekolah. Dirinya menyampaikan rasa bangganya karena Festival Minangkabau secara konsisten berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu dari 125 acara terbaik di Indonesia dalam karisma event Nusantara sejak tahun 2017. Menurut Eka Putra, pergelaran ini bukan sekedar ajang tontonan budaya biasa, melainkan sebuah upaya mendalam untuk menghidupkan kembali nilai-nilai warisan leluhur dari generasi ke generasi. Bupati menilai festival ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara aspek agama, adat, dan budaya yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa momentum kebudayaan ini diproyeksikan sebagai simbol kebangkitan total pariwisata serta pemulihan infrastruktur Tanah Datar setelah dihantam bencana 3 tahun terakhir. Eka Putra turut menegaskan peran krusial acara ini sebagai motor penggerak ekonomi kreatif sekaligus memperkokoh posisi geografis Tanah Datar sebagai pusat sejarah Luak Nantuo yang berlandaskan falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
10: Festival ini adalah bukti bahwa budaya bukan sekedar kenangan masa lalu, tetapi merupakan kekuatan masa depan. Budaya mampu menggerakkan pariwisata, memperkuat ekonomi kreatif, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta mempererat hubungan antar anak-anak negari, antar ramah dan masyarakat. Anak-anak bangsa, kita ingin menunjukkan pada Indonesia dan dunia bahwa Minangkabau memiliki kekayaan yang luar biasa dengan filosofi kehidupan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
9: Pesta budaya yang sakral ini terus dihadiri oleh sejumlah tokoh penting mulai dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Perwakilan Kementerian Pariwisata, Gubernur Sumatera Barat, hingga Raja Pagaruyung. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jakarta mengatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun 11 rusun baru pada tahun 2027. Penta Medita melaporkan. Penta.
11: Baik, terima kasih Rudi dan selamat siang pendengar. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta ini memiliki rencana untuk membangun 11 rumah susun atau rusun baru untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian warga, khususnya di tengah keterbatasan lahan yang ada di Jakarta saat ini. Namun demikian pendengar, saat ini rencana tersebut memang masih berada dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
12: Mengenai rusun 11 nanti detailnya akan kami ini kan pekan kami sampaikan, tapi yang jelas rusun ini memang ada 11 tempat. Sekarang ini dalam proses pembahasan dengan DPRD. Kalau nanti sudah diketuk pasti akan saya sampaikan secara terbuka. Karena sekarang ini sedang menunggu itu.
11: Ya, pendengar, sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta, Kelik Indrianto, ini sempat mengaku bahwa memang rencana pembangunan 11 rusun ini sedang dalam proses pengusulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Adapun pendengar, rencana pembangunan rusun ini akan dilakukan di sejumlah tempat, yaitu di Muara Angke, Marunda Cluster C, Komarudin, Rorotan 9, Cakung KM2, Tongkol Tahap 3, Marunda Cluster A, Marunda Cluster B, Semper Cakung Drain, Bojong Indah, dan juga Daan Mogot KM18. Pendengar, rusun tersebut nantinya memang akan ditujukan secara khusus untuk masyarakat terprogram dan juga masyarakat umum sesuai dengan Pergub 111 tahun 2024. Rudi dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan. Dari Jakarta, Penta Medita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim penggerak PKK bersama dengan Posyandu Kecamatan Nundukan memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional sebagai upaya menekan angka stunting dan pemenuhan gizi nasional. Dari RRI Nundukan, Muslimin melaporkan. Muslimin.
13: Ya, pelajar. Dan untuk pertama kalinya, ajang lari ceria khusus anak-anak yang bertajuk Fantastic Bociran Volume 1 2026 akan segera digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Fantastic Bociran yang diinisiasi oleh Bunda-Bunda PAUD Kecamatan Nundukan di luar dugaan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat setempat. Kegiatan Bunda PAUD Kecamatan Nundukan Juni Kasimiati mengatakan, awalnya agenda ceria jalan lari ceria sejauh kurang lebih 1 km dikhususkan bagi anak-anak usia PAUD atau TK umur 4-6 tahun. Namun tingginya desakan dari para orang tua membuat panitia melonggarkan aturan usia dengan membuka untuk kelas SD usia 6-8 tahun. Tingginya antusias banyak orang tua yang mendesak agar anak kelas 3 SD hingga kelas 6 SD juga bisa ikut mendaftar. Namun demi menjaga keamanan dan kondusivitas acara perdana tersebut, panitia sepakat membatasi usia maksimal hingga 8 tahun dengan kuota terbatas 200 anak. Di balik keseruan lari ceria, ada misi edukasi pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua, khususnya mengenai program nasional wajib belajar 13 tahun. Yang mengumpulkan banyak masa tersebut, Bunda PAUD ingin menyadarkan masyarakat di Kecamatan Nunukan akan pentingnya pendidikan anak usia dini, minimal anak mendapat tambahan pendidikan 1 tahun di PAUD sebelum anak-anak masuk ke jenjang SD. Dari Nunuk dan sementara itu ketua pelaksana kegiatan Nur Hijrah Putri menjelaskan bahwa dengan biaya pendaftaran sebesar 100.000 para peserta akan mendapatkan fasilitas lengkap mulai dari nomor dada, kemudian medali finisher, paket gizi hingga kaos lari eksekutif.
14: Mimin Muslimin melaporkan dari Nunukan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Mas ketenang, mas ketenang.

Pass Manjari, Tuan Ruma, Ursama Piala Dunia, FIFA, Duaribu, Duapulu, and Nam, Tournament Sepak Bola, Turbasar di Dunia Yang, Menya Tukan para Pengamar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harapan Nusantara.
1: Puluhan anak di Banyumas hari ini ikut meramaikan Festival Dolanan Kuno yang digelar di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dari Purwokerto, Yanuar Adi melaporkan. Yanuar.
2: Baik pendengar, upaya melestarikan permainan tradisional sekaligus mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai terus dilakukan di Kabupaten Banyumas. Salah satunya melalui Festival Dolanan Kuno yang digelar di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman pada hari ini 27 Juni dan 28 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinpora Budbar Kabupaten Banyumas ini menghadirkan permainan tradisional yang dahulu akrab dimainkan anak-anak seperti egrang, bakia, lobak sodor, gasing, permainan lumbungan, dan lain-lain. Festival Dolanan Kuno ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi, puluhan anak bersama orang tua memadati area museum untuk mencoba berbagai permainan rakyat yang telah disiapkan panitia. Selain dapat bermain secara langsung, anak-anak yang hadir juga mendapatkan bingkisan berisi mainan dan jajanan khas anak, yang merupakan upaya untuk mengenalkan kembali suasana permainan masa lalu yang kini mulai jarang ditemui. Pengelola Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman, Roni, mengatakan festival tersebut bertujuan menumbuhkan kembali kecintaan generasi muda terhadap permainan tradisional yang sangat nilai budaya dan edukasi. Menurutnya permainan tradisional tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mampu melatih keterampilan fisik, kerjasama, sportivitas, serta kemampuan bersosialisasi anak dengan lingkungan sekitarnya. Berikut pernyataan dari pengelola Museum Pangsar Sudirman, Roni.
3: Menumbuhkan rasa kecintaan anak-anak yang sekarang ini, terutama yang sekarang zaman-zaman sekarang itu, terhadap ini permainan-permainan zaman dahulu, itu yang menjadi harapan kita. Jadi anak-anak itu tidak hanya melulu mainan HP atau mungkin hanya sekedar apa tongkrongan sana sini ngalor ngidul orang kita, tapi kita dengan adanya momen festival Dolanan Kuno ini, anak-anak bisa lebih terarah untuk permainan.
2: Iya, lebih lanjut Roni menjelaskan, permainan tradisional memiliki nilai penting dalam pembentukan karakter anak karena mengajarkan kebersamaan, kreativitas, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara langsung di lapangan. Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi sarana edukasi budaya, sekaligus ruang rekreasi keluarga yang menyenangkan selama masa libur sekolah. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka HUT Bayangkara ke-80, ribuan masyarakat di Palangkaraya antusias mengikuti jalan sehat yang bertabur hadiah. Sabella Indasari dari RRI Palangkaraya melaporkan. Sabella.
4: Mendengar tadi antusias masyarakat, terlihat sejak pagi ribuan peserta memenuhi kawasan Mapolda Kalimantan Tengah dengan mengenakan pakaian olahraga untuk bersama-sama mengikuti panbike dan jalan sehat dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kehadiran Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalteng Aisyah Tisia Agustiar Sabran, juga Pejabat Sekretaris Daerah Lina Victoria Aden, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda mempertegas pesan bahwa pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan melalui kebersamaan seluruh elemen. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa Hari Bayangkara bukan sekedar peringatan lahirnya Kepolisian Republik Indonesia, melainkan momentum untuk memperkuat kolaborasi antara aparat keamanan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga Kalimantan Tengah tetap aman, kondusif, dan mampu terus berkembang.
5: Berkesi, maju, jalan, terus selalu mengabdi untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Bisa, terus mengabdi, bisa. Untuk menuju, datang yang berkah, datang yang maju, datang yang

0: Sementara itu Kapolda Kalimantan Tengah Irwan Kurniawan mengatakan bahwa apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan unsur Porkopimda yang terus membangun sinergi bersama Polri. Irjen Pol Irwan Kurniawan juga mengatakan keberhasilan menjadi keamanan daerah yang tidak mungkin dicapai tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat.
1: Baik, terima kasih banyak atas hadirnya untuk pengajaran kita hari ini, yaitu di Jalan Pantai, Hadir Bandai. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa hari ini kita bisa jalan dengan Bapak Gubernur, Bapak Pemda. Kita bisa menikmati bagaimana Kota Palangkaraya yang bersih, yang rapi, cantik, itu semua. Kita kalau bisa secara besar, bagaimana Pak Gubernur mengupayakan semakin cantik.
0: Dalam kegiatan tersebut juga bertabur hadiah diantaranya door fresh dan juga hadiah berupa sepeda motor, motor listrik, juga hadiah 8 umroh yang diberikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, juga Porkopimda Kalimantan Tengah. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Solo Respati, Wali Kota Solo Respati Hardi akan menyerahkan bantuan Presiden Prabowo Subianto kepada salah satu keluarga siswa sekolah rakyat di Kota Solo. Dari RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan. Joko.
3: Ya baik, pendengar, pada hari ini Wali Kota Surakarta Respati Hardi bersama Sekretaris Daerah Budi Murtono hingga Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Niko Agus Putranto melakukan pengecekan salah satu rumah pemberian Presiden Prabowo Subianto yang berada di Pucang Sawit, RT 2 RW 14, Kecamatan Jebres. Rumah yang dibangun baru ini nantinya akan diberikan kepada Mbah Painah bersama cucunya Aditya Herlambang, yang pemberian rumah ini juga berdasarkan informasi yang kami dapat, pendengar, karena dahulu Mbah Painah bersama cucunya Aditya Herlambang tinggal atau tidur di sebuah rumah yang memang dianggap sudah tidak layak huni. Dengan keterbatasan biaya, keduanya hidup secara sederhana dari rumah yang juga tidak jauh lokasinya dari rumah pemberian Presiden Prabowo Subianto ini. Bahkan keterbatasan biaya juga, cucunya Aditya Herlambang tersebut diketahui saat ini melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 17 Kota Surakarta yang memang diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk dalam data dalam DTSN Kementerian Sosial. Dari pantauan kami tadi juga kegiatan ini bersifat tertutup sehingga awak media dilarang melakukan peliputan langsung dan tidak bisa mengkonfirmasi lebih lanjut terkait jumlah anggaran maupun proses pembangunan dari pemerintah Kota Surakarta. Namun kami tadi berbincang dengan cucu Mbah Painah yakni Aditya Herlambang yang turut mendampingi Wali Kota Respati Hardi meninjau rumah dari pemberian Presiden Prabowo Subianto yang memang sudah selesai dibangun. Kepada RRI, Aditya Herlambang mengucapkan rasa bersyukurnya bisa menerima rumah pemberian Presiden Prabowo Subianto bersama Mbah Painah. Dirinya juga mengaku bahwa rumah tinggalnya terdahulu memang sudah tidak layak huni karena sering bocor dan juga terlihat kumuh.
4: Ya, saya senang Pak bisa ketemu Mas Wali. Apalagi nanti keinginan saya bisa tersampaikan pada Pak Presiden Prabowo. Ya, biasanya Pak Presiden itu terasa.
5: Sekarang sudah setahun lebih tadi ya. Rasanya gimana?
4: Ya, senang Pak. Saya sangat berterima kasih pada Pak Wali Kota dan Pak Presiden.
5: Berapa lama sih pembangunannya?
4: Tiga bulan nanti.
5: Tiga bulan.
4: Ya.
5: Kamu tinggal sama
4: Mbak saya.
5: Berdua saja.
4: Ya, saya dari biasanya sudah ada.
3: Ya, pendengar, rumah dengan tipe minimalis ini juga diharapkan mampu memberikan lokasi tempat tinggal yang layak bagi Mbah Painah beserta cucunya Aditya Herlambang. Diinformasikan juga nantinya rumah ini akan diatasnamakan langsung Aditya Herlambang setelah proses serah terima dari pemerintah kota mewakili Presiden Prabowo kepada pihak keluarga karena hingga kini memang Mbah Painah selaku penerima manfaat bantuan masih belum bisa ditemui dikarenakan masih dalam proses pemulihan dari sakit diabetes yang dimilikinya. Demikian sementara yang bisa saya laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen. Langkah ini diambil. sebagai respon atas kejadian tindak penyekapan terhadap perempuan di Kota Bandung, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
6: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen. Langkah ini diambil sebagai respon atas kejadian tindak penyekapan terhadap perempuan di daerah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto, pihaknya akan memerintahkan camat dan lurah segera untuk melakukan pendataan ulang kepada para penghuni rumah kos, kontrakan, asrama, juga apartemen, serta tempat menginap lainnya. Bahkan dalam upaya pendataan, pemerintah Kota Bekasi melalui camat dan lurah juga nantinya akan melibatkan pengurus RW yang ada di Kota Bekasi untuk berperan aktif melakukan pendataan ulang. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
7: Komunikasi terus dengan Forkopimda, ya, kami berbagi peran, ya, termasuk saya minta kepada para lurah dan camat untuk memantau terkait dengan tempat-tempat yang kemudian digunakan sebagai apa namanya, entah itu kontrakan, kos, ya, asrama, ya, termasuk juga kan hari ini apartemen yang hari ini tentu sedang biasanya kita melakukan bagaimana mengantisipasi penyebaran terkait dengan LGBT, ya, termasuk di dalamnya tidak saja di sekolah-sekolah umum, tetapi juga pondok-pondok pesantren pun terus sedang kita lakukan sosialisasi, edukasi dan literasi. Jadi pemantauan kita minta mereka untuk melakukan pendataan ulang dan meyakini betul, karena memang kan hari ini kewajiban untuk tamu berlapor 1x24 jam ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali.
6: Dan bahkan selain melakukan pendataan ulang, juga kebijakan tamu menginap 1x24 jam wajib lapor rencananya juga akan kembali diaktifkan sehingga menciptakan situasi lingkungan yang lebih aman. Selain itu, ia juga mengajak kepada warga masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan masing-masing serta ikut memantau kondisi maupun situasi lingkungan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: nikel tahun 2026. Keputusan tersebut masih menunggu hasil pembahasan terhadap berbagai usulan perubahan yang diajukan pelaku usaha pertambangan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Minerba Tri Winarno menyampaikan pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB sebelum menetapkan angka produksi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Gubernur Gorontalo menilai Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 dapat mendongkrak perekonomian dan juga memiliki berbagai tantangan ke depan. Dari RRI Gorontalo, Desrian Syah Mahmud melaporkan.
3: Nah, ke-17 di Gorontalo dinilai tidak hanya menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, pelaksanaan PENAS telah menciptakan geliat ekonomi yang terasa di berbagai sektor. Menurutnya, dampak ekonomi paling besar dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan di Limboto, namun manfaatnya juga meluas hingga kota Gorontalo dan sekitarnya.
4: Secara kasat mata, terjadi geliat ekonomi yang sangat kan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang ditampilkan pada PENAS. Apalagi PENAS ini sifatnya nasional sehingga diliput oleh berbagai media dan itu sampai kepada masyarakat. Khusus di masyarakat di Limboto, Kabupaten Gorontalo, saya kira sudah sangat dekat dengan lokasi ini sehingga dilihat ekonomi juga koordinatnya ada di Limboto tapi juga menyebar sampai di berbagai tempat di Gorontalo ini. Terutama tempat-tempat yang dekat dengan Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo terutama yang menerima manfaat yang begitu besar dari kegiatan ini.
3: Sementara itu, Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Munarfa mengingatkan agar dampak ekonomi PENAS tidak berhenti setelah kegiatan berakhir. Menurutnya, tantangan terbesar ke depan adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian. Ridwan menilai diperlukan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun arah pembangunan pertanian yang terintegrasi. Ia juga mendorong adanya orkestrasi yang dipimpin pemerintah provinsi agar setiap daerah memiliki fokus pengembangan komoditas unggulan, serta hilirisasi yang saling mendukung.
5: Yang menjadi tantangan kita ke depan setelah PENAS, bagaimana perkembangan ekonomi di Gorontalo? Nah, saya beberapa kali bercakap-cakap dengan bupati-bupati maupun wakil gubernur dari Sulawesi Utara. Itu ya kita pakat bahwa sekarang ini harus ada kolaborasi tingkat kabupaten kota di mana saja berada, khususnya Gorontalo, di dalam membangun sektor pertanian. Harus ada kolaborasi, ada orkestrasi yang dipimpin oleh gubernur agar orkestrasi di antar daerah dalam mengembangkan pertanian ini betul terdistribusi dan daerah-daerah itu memberi keunggulan. Ini memerlukan konsensus di antara gubernur dan bupati-bupati serta wali kota untuk mendesain seperti apa dalam melakukan hilirisasi bidang pertanian di Gorontalo.
3: Dengan langkah tersebut, manfaat ekonomi dari penyelenggaraan PENAS diharapkan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi mampu menjadi pondasi penguatan ekonomi daerah berbasis pertanian di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Desiran Samahmud, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berkolaborasi dengan pihak kepolisian menggelar operasi gabungan taat pajak kendaraan sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Dari RRI Manado, Diana Masih melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan operasi taat pajak bagi seluruh pengguna kendaraan roda 4 dan roda 2. Operasi gabungan tersebut dipusatkan di sejumlah titik di Kabupaten Minahasa Utara dan dilaksanakan selama 3 hari. Christian Katuu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Minahasa Utara mengatakan, program operasi taat pajak ini menjadi bagian dari optimalisasi PAD dan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk taat pajak.
7: Tentunya mewakili Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Polres Minahasa Utara, juga dari UPTD Samsat Ermadidi yang terus mendampingi kami, Bapenda Minahasa Utara, untuk boleh memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor opsen pajak PKB dan BBNKB ini.
6: Program sadar pajak khusus untuk pajak kendaraan tersebut menurut Kasat Lantas Polres Menut Ibtu Ismail Diko sebagai bentuk edukasi bagi semua pengguna kendaraan untuk memperhatikan tanggung jawab sebagai wajib pajak.
8: Kami dari Satu Lantas Polres Minahasa Utara melaksanakan operasi pajak yang tentunya kami dengan Dinas Pendapatan Daerah kami mendampingi sehingga pelaksanaan tugas di lapangan bisa terlaksanakan dengan baik.
6: Program operasi taat pajak tersebut berhasil menjaring puluhan kendaraan yang terindikasi belum melunasi kewajiban membayar pajak kendaraan. Dan giat ini merupakan operasi gabungan kesadaran pajak kendaraan bermotor yang rutin dilaksanakan oleh Pemkab, Polres, Bapenda, UPTD Samsat Minut, dan Jasara Harja. Diana Masih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memaknai bulan Muharram sebagai momentum berbagi kebahagiaan, Dompet Santunan Al-Uswah atau DSU Tuban menggelar program ceria anak negeri dengan mengajak 20 anak yatim mengikuti kegiatan edukatif dan rekreatif. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
9: Dompet Santunan Al-Uswah Tuban menggelar program ceria anak negeri dengan mengajak yatim mengikuti kegiatan edukatif dan rekreatif. Ketua DSU Tuban, Eriko Dosa Putro, mengatakan program ini sengaja dirancang untuk memberikan pengalaman baru sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim selama masa liburan sekolah. Menurut Eriko, selain memberikan hiburan, kegiatan ini juga bertujuan membangun rasa percaya diri dan memperluas pergaulan anak-anak yatim.
10: Ini dalam rangka mengisi kegiatan Muharram sekaligus momentum liburan adik-adik kita yang sekolah, yang notabene mereka adalah adik-adik yatim yang kurang beruntung seperti anak-anak pada lainnya. Alhamdulillah kalau saya amati dari pagi, tadi pagi adik-adik sangat antusias dan senang sekali ketika saya tanya. Dan mungkin ada, karena ini enggak dari satu sekolahnya, jadi berawal dari ketidaktahuan, tidak saling kenal, jadi perlu adaptasi untuk saling kenal dulu.
9: Kemudian Zayan, salah satu peserta ceria anak negeri, mengaku senang dengan ajakan Dompet Al-Uswah dapat berwisata ke berbagai tempat. Menurutnya lokasi yang paling favorit pilihannya ketika berada di Suruhan Eco Park, sebab ia bersama temannya dapat berenang dan menaiki perahu.
11: Favorit Zen kemana?
12: Yang paling seneng kemana?
11: Suruhan Eco Park. Suruhan Eco Park ada apa sih?
13: Tempat berenang, kapal.
9: Eriko menuturkan program ceria anak negeri akan terus menjadi agenda rutin DSU setiap bulan Muharram sebagai upaya menghadirkan kebahagiaan sekaligus motivasi bagi anak-anak yatim. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Regi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Batang menggandeng Kuartir Cabang atau Kuarca Pramuka setempat membentuk Saka Anti Narkoba dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Heri Kesianto dari RRI Semarang melaporkan.
14: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Batang masa bakti 2026.
15: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Batang menggandeng Kuarca Pramuka setempat untuk bermitra dengan membentuk Saka Anti Narkoba dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pramuka dipilih karena perannya sangat dekat dengan masyarakat, khususnya kalangan generasi Z, untuk mengedukasi sesamanya agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Majelis Pembimbing Satuan Kerja Mabisaka Anti Narkoba Suryanto Padmadi Raharjo sengaja menggandeng pelajar SMP dan SMA agar edukasi pencegahan lebih cepat tersampaikan.
16: Saka Pramuka Anti Narkoba yaitu menggandeng dari anak-anak sekolah, terutama itu ada kegiatan pramuka terutama untuk yang di Wapir cabang kabupaten di seluruh Indonesia, khususnya untuk di Batang ini kita bentuk, dan nanti untuk di Kabupaten Batang nanti itu ada beberapa krida.
15: Ketua Kuarca Batang Retno Dwi Irianto menegaskan, usai pengukuhan, para anggota Saka Anti Narkoba segera beraksi sebagai agen perubahan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
17: Jadi ya intinya kita pertama memberikan dukungan penuh untuk itu, kita fasilitasi ya, karena pramukan kita gerakan lewat WhatsApp, sehingga dengan ini percepatan ya, percepatan terkait dengan bahan narkoba akan bisa ditangkap oleh adik-adik di semua lini ya, baik tingkat SD, SMP sampai ke tingkat dewasa. Dengan berhenti tapi langsung ke kegiatan di lapangan, komunikasi, konsolidasi, ada kesulitan komunikasi dengan partner. Ya.
15: Sementara usai pengukuhan kepengurusan Saka Anti Narkoba, Wakil Bupati Batang Suyono mengimbau agar anggota Saka Anti Narkoba berkolaborasi dengan BNN untuk turun langsung ke lapangan, baik pencegahan maupun sosialisasi.
18: Ada kerjasama antara BNN dan Kuartir Pramuka Cabang Batang. Saya ucapkan selamat dan sukses, dan harus langsung bekerja bagaimana gaspol Pramuka dan BNN harus kolaborasi turun ke lapangan, melakukan kegiatan-kegiatan baik pencegahan dan sosialisasi atau bahkan penanggulangan.
15: Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan kerjasama antara BNN dengan Kuarcap Batang sebagai penguat komitmen kedua belah pihak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dilanjutkan dengan foto bersama.
2: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.

0: 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar. Saat lagi rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar akan kami sajikan dalam warta berita yang bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube Pro1 RRI Makassar dan juga disiarkan di TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Pansus Hak Angket DPRD Goa menyebut dugaan pelanggaran etika Bupati Goa bukan urusan pribadi. Wali Kota Makassar meminta evaluasi rutin kepala sekolah di Makassar setiap bulan. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa menyebut dugaan pelanggaran etika Bupati Goa bukan urusan pribadi. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
2: Menanggapi pernyataan Bupati Goa Husni Talendrang terkait proses investigasi hak angket, Ketua Pansus Hak Angket Kasim Sila membantah tudingan DPRD masuk ke ranah privasi dalam proses penyelidikan hak angket. Kasim Sila menjelaskan di depan awak media, Pansus Hak Angket tidak hanya mengusut kebijakan tetapi juga dugaan pelanggaran etika dan sumpah jabatan yang berdampak pada tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan seorang kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebijakan administratif tetapi juga terhadap etika, moral, dan integritas kepemimpinan yang melekat dalam sumpah jabatan.
3: Hak angket ini dibentuk untuk menguji sejauh mana komitmen terhadap etika, moral, dan sumpah jabatan yang Anda pegang telah melenceng dan berdampak pada rusaknya tatanan birokrasi pemerintahan daerah. Sumpah jabatan adalah kontrak hukum yang spiritual. Ketika benteng moral seorang pemimpin runtuh, maka runtuh pula seluruh wibawa pemerintahan yang dipimpinnya. Nah, karena Togoaya sirikna tumak butaya nia kiri pemerintaya. Batasan tegas pejabat publik, ruang jabatan bukan wilayah privat. Ketidakpahaman menyeluruh saudara bupati terhadap posisinya sebagai pejabat publik juga terlihat dari klaim keliru bahwa DPRD tengah mencampuri ranah privat.
2: Kasim Sila menambahkan, hak angket ini dibentuk untuk menguji sejauh mana komitmen terhadap etika, moral, dan sumpah jabatan yang dipegang telah melenceng dan berdampak pada rusaknya tatanan birokrasi pemerintah daerah. Menurut Kasim, seorang bupati merupakan pejabat publik yang seluruh tindakan dan kewenangannya terikat oleh aturan hukum dan etika publik. Ditambahkan, ketika hak-hak rakyat, anggaran operasional daerah, aset dinas, fasilitas rumah jabatan, hingga surat rekomendasi resmi lembaga negara dipergunakan, maka tidak ada lagi yang ranah privasi karena sekaitan fasilitas negara. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Wali Kota Makassar meminta evaluasi rutin kepala sekolah di Makassar setiap bulan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Wali Kota Makassar Munafri Erkudin meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar untuk menggelar evaluasi rutin terhadap seluruh kepala sekolah setiap bulan. Munafri mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan proses belajar mengajar di setiap sekolah agar berjalan optimal dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Dikatakan, forum evaluasi bulanan tersebut akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, sekaligus memastikan setiap program pendidikan terlaksana dengan baik. Di sisi lain, Munafri menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada guru dan kepala sekolah yang bertugas di wilayah kepulauan.
5: Di pulau itu sudah ada bukan PT-PT laut, mereka akan diberikan sarana di luar PT-PT laut juga, sarana untuk angkut transportasi yang akan digunakan di sana. Dan yang kedua, ada tunjangan yang kita berikan berbeda dengan yang ada di yang di dalam kota yang aksesnya gampang diakses.
4: Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik ratusan kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Makassar. Pelantikan ini untuk mereformasi mood pendidikan dan mengakhiri penantian status definitif yang telah tertunda selama 10 tahun.
1: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sekolah gratis di 67 sekolah swasta bagi siswa yang tak lolos sekolah negeri. Laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan rencana pengembangan sekolah unggulan di kawasan Gedung Mulo. Sekolah tersebut akan mencakup jenjang SMP dan SMA dengan konsep pendidikan berstandar internasional. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar untuk membahas skema pengelolaan sekolah unggulan tersebut. Menurutnya kerjasama diperlukan karena kewenangan pengelolaan SMA berada di Pemprov Sulsel, sementara SMP menjadi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Dijelaskan, sekolah unggulan tersebut dirancang menggunakan standar kurikulum Cambridge dengan menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Selain penguatan akademik, pembinaan karakter juga akan menjadi salah satu fokus utama. Bahkan sejumlah mata pelajaran utama akan diajarkan menggunakan bahasa Inggris oleh tenaga pendidik yang disiapkan secara khusus.
7: Rencana kita dua kelas, dua rombel SMA, dua rombel SMP. Tapi nanti tergantung lah, nanti situasi di Gedung Mulo, berapa sarana yang memang bisa menampung untuk tahun pelajaran 2026-2027.
8: Terus kesiapan prasarana sendiri seperti apa?
7: Salah, gedungnya sudah ada kan, tinggal dipoles saja untuk lebih representatif. Ya, sudah ada anunya, sudah sekarang kita tahap perencanaan, prasarana sudah dimulai proses untuk rehab fisik.
8: Jadi ini kan sistem boarding.
7: Boarding ya.
8: Jadi di dalam juga itu nanti ada disiapkan asrama-asrama.
7: Sudah ada di sana.
8: Yang di Gedung Mulo Pak ya, kalau enggak salah.
6: Terkait penerimaan peserta didik, Iqbal Najamuddin menyebut seleksi akan dilakukan dengan standar tertentu untuk memastikan siswa yang diterima memiliki kompetensi yang sesuai dengan konsep sekolah unggulan. Ia menegaskan bahwa sekolah unggulan tersebut diperuntukkan bagi siswa yang memiliki kemampuan akademik dan kompetensi di atas rata-rata.
1: Baik, informasi tadi terkait Pemprov Sulsel yang menyiapkan sekolah unggulan di Gedung Mulo dengan sistem boarding school. Kita kembali ke informasi terkait pemerintah Kota Makassar yang menyiapkan sekolah gratis di 67 sekolah swasta bagi siswa yang tak lolos negeri. Kembali Edwin Masud melaporkan.
6: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan solusi bagi calon peserta didik yang belum lolos ke sekolah negeri pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tingkat Kota Makassar. Melalui kerjasama dengan 67 sekolah swasta, para siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa dipungut biaya karena seluruh biaya sekolah ditanggung pemerintah Kota Makassar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aji Sulaiman mengatakan, program tersebut menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memastikan seluruh anak tetap memperoleh hak atas pendidikan. Pernyataan itu disampaikan Haji Sulaiman usai melakukan inspeksi mendadak dan memantau hari terakhir pendaftaran serta verifikasi jalur domisili SPMB tingkat SMP di SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, dan SMP Negeri 24 Makassar kemarin. Menurut Haji, hasil pemantauan menunjukkan seluruh proses verifikasi berjalan lancar, aman, dan transparan. Ia menegaskan seleksi jalur domisili dilakukan berdasarkan perenkingan jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah tujuan sesuai ketentuan dalam SPMB. Aci menjelaskan, wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi memang memiliki jumlah pendaftar yang melebihi daya tampung sekolah negeri. Karena itu kehadiran 67 sekolah swasta mitra menjadi alternatif bagi siswa yang belum tertampung, termasuk bagi mereka yang tinggal di kawasan dengan akses terbatas terhadap sekolah negeri.
9: Kita siap dengan mekanisme swasta pun sekiranya anak-anak kita tidak diterima di negeri, mereka punya jalur alternatif dalam hal ini SMP swasta. Dan SMP swasta ini kita sudah membuat kerjasama bahwa tidak ada pembayaran sama sekali yang mereka akan diberikan dan tidak dipungut biaya sama dengan sekolah negeri. Artinya kita mau menyamakan bahwa semua anak di Kota Makassar tetap bisa bersekolah, tidak melihat bahwa sekolah negeri pun, sekolah swasta pun juga ini akan terlihat nih.
6: Selain itu, Dinas Pendidikan Makassar juga akan mengisi kuota yang masih kosong melalui sistem berdasarkan urutan jarak domisili sesuai ketentuan Permendikbud nomor 3 tahun 2026.
1: Maros Pangkep, UNESCO Global Geopark bersiap hadapi revalidasi UNESCO. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
10: General Manager Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark Teddy Irfan Bahri menegaskan bahwa yang dipertaruhkan bukan sektor pariwisata tetapi juga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Menurut Teddy, seluruh dokumen administrasi telah dikirim ke UNESCO sejak Februari lalu. Ini fokus diarahkan pada pembenahan lapangan mulai dari kebersihan kawasan, kesiapan geosite hingga jalur kunjungan asesor. Ia juga mengingatkan kawasan wisata Ramang-Ramang harus tetap menjadi bagian dari agenda kunjungan asesor UNESCO karena memiliki nilai penting bagi citra geopark dan pariwisata daerah.
11: Kami dari Badan Pengelola Geopark, karena sudah bekerja secara maraton memenuhi rekomendasi UNESCO, kami sangat optimis bahwa status ini insya Allah masih bisa kita pertahankan. Namun, kita tidak boleh pasang optimistik ini di atas keraguan kondisi hari ini ya. Itu tadi disampaikan, kurang perhatian. Yang kita mau kan Badan Pengelola optimis, tapi perhatian pemerintah juga, publik juga juga tetap besar. Itu yang kita mau. Nah, tidak justru sebaliknya.
10: Didi optimis status UNESCO dapat dipertahankan jika seluruh pihak, mulai pemerintah, masyarakat, pelaku wisata, hingga media bergotong royong menjaga kawasan geopark melalui edukasi, konservasi, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80, Polrestabes Makassar hadirkan layanan gratis di Car Free Day CPI pagi tadi. Dilaporkan Syarifuddin.
12: Polrestabes Makassar menjalin kebersamaan dengan masyarakat melalui Car Free Day menyambut HUT Bayangkara ke-80. Jalan santai bersama Polri dan warga Kota Makassar berlangsung di kawasan Center Point of Indonesia Tanjung Bunga pagi tadi. Selain jalan santai bersama, Polrestabes Makassar menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, dapur gratis, perpanjangan SIM C gratis, pembagian sembako, pasar murah, dan pembagian hadiah door prize serta hiburan. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan Car Free Day yang digelar merupakan bagian dari mewujudkan Kota Makassar agar selalu aman dan kondusif, menciptakan keamanan tidak hanya tanggung jawab kepolisian saja, tetapi dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mencegah segala bentuk aksi kejahatan, permanisme, dan tindak pidana lainnya.
13: Di Car Free Day ini dengan tema menghadirkan Polri untuk masyarakat, bahwa ini merupakan kegiatan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat yang diharapkan bisa menciptakan suasana yang kondusif dan juga menghadirkan Polri selalu di tengah-tengah masyarakat.
12: Kombes Pol Arya Perdana mengatakan HUT Bayangkara ke-80 Polrestabes Makassar mengedepankan kegiatan sosial yang telah dilaksanakan, donor darah, anjang sana, dan pembagian sembako, olahraga bersama, dan pertandingan domino melibatkan masyarakat mulai dari tingkat polsek hingga kejuaraan tingkat Polrestabes Makassar.
1: Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone menggelar kegiatan pengajian dan doa bersama di Masjid Kadrul Islam Polres Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
14: Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone Polda Sulawesi Selatan telah menggelar kegiatan pengajian dan doa bersama di Masjid Kadarul Islam Polres Bone kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat utama Polres Bone, para kapolsek jajaran, pengurus Bayangkari cabang Bone serta personil Polres Bone. Kasihumas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, pengajian dan doa bersama ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan memperkuat nilai spiritualitas serta meningkatkan semangat pengabdian anggota Polri kepada masyarakat. Dikatakan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana introspeksi dan refleksi bagi seluruh personil dalam menyambut Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Rayandra mengungkapkan, peringatan Hari Bayangkara tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Melalui pengajian dan doa bersama ini, ia berharap seluruh personil semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui pengajian dan doa bersama ini, ia berharap seluruh personil semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Olehnya itu, nilai-nilai spiritual yang kuat akan menjadi landasan penting bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab.
15: Kegiatan ini dihadiri para pejabat utama Polres Bone, para kapolsek jajaran, pengurus Bayangkari cabang Bone serta personil Polres Bone. Pengajian dan doa bersama ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan memperkuat nilai spiritual serta meningkatkan semangat pengabdian anggota Polri kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana introspeksi proteksi dan refleksi bagi seluruh personil dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun.
14: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut, Polres Bone berharap semangat pengabdian kepada masyarakat terus terjaga sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Satlantas Polres Bone kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat di Jalan Kiai Haji Agus Salim Watampune, Kabupaten Bone. Berikut kembali reporter Firdaus Gafar melaporkan.
14: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat di Jalan KH Agus Salim Watampune, Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut menyasar sopir angkutan umum, tukang becak, pengemudi ojek, serta warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan pihaknya turun langsung ke lapangan membagikan paket makanan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pengguna jalan. Dikatakan, aksi sosial tersebut mendapat sambutan positif dari para penerima manfaat maupun pengendara yang melintas. Lanjut Sasram, selain berbagi makanan, pihaknya juga memberikan edukasi dan imbauan terkait keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurut Sasram, masyarakat diajak untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan kehati-hatian saat berkendara. Selain itu, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat pengguna jalan. Namun ia juga mengombinasikannya dengan edukasi kepada masyarakat tentang Kamsel Tipkar Lantas.
16: Menggelar aksi sosial dengan membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat di Jalan Kiai Agus Salim Watampone. Kegiatan tersebut menyasar sopir angkutan umum, tukang becak, pengemudi ojek, serta warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami turun langsung membagikan paket makanan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pengguna jalan. Aksi sosial itu mendapat sambutan positif dari para penerima manfaat maupun pengendara yang melintas di kawasan tersebut.
14: Sastra menambahkan, Satlantas Polres Bone berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis sekaligus mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas di Kabupaten Bone.
1: Dari konter pulsa ke ribuan transaksi, agen briling di Bone raup puluhan juta rupiah. Laporan Aan Ariska.
17: Kesuksesan bisa datang dari peluang yang dijalankan secara konsisten, seperti yang dialami Herman Seta, pemilik agen Briling Juwita Sel di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang kini mencatat hingga 12.000 transaksi per bulannya. Berawal pada tahun 2014, Herman Seta memutuskan bergabung menjadi agen Briling untuk mendukung usaha konter handphone dan selulernya. Saat itu, layanan Briling hanya dianggap sebagai usaha sampingan. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transaksi keuangan, usaha tersebut justru berkembang pesat dan kini menjadi sumber penghasilan utama.
18: Awalnya saya cuma ingin untuk mendampingi usaha saya ya, seperti sebagai teknisi handphone dan seluler. Awalnya seperti itu, sebagai sampingan saja. Tapi seiring berjalan waktu, nasabah semakin bertambah di setiap bulannya, sehingga sekarang ini usaha agen briling lebih fokus dari usaha-usaha saya yang lainnya, karena saya pikir dari segi hasil juga lebih menjanjikan.
17: Di awal perjalanan, Herman mengaku tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan masyarakat. Ia pun aktif melakukan edukasi dan memastikan setiap transaksi berjalan aman dan lancar. Kini, agen briling miliknya melayani sekitar 400 nasabah setiap harinya. Lonjakan transaksi itu membuat Herman merekrut 4 karyawan untuk menjaga kualitas pelayanan. Tak hanya tarik tunai dan transfer, layanan di agen miliknya juga mencakup pembayaran listrik, pembelian pulsa, asuransi, hingga tiket transportasi. Saat ini, transaksi di agen briling Juwita Sel mencapai sekitar 12.000 transaksi per bulan, dengan pendapatan yang disebut berkisar antara 18 juta hingga 35 juta rupiah.
18: Kenapa kami merasa bangga jadi agen briling? Selain bisa meningkatkan taraf ekonomi kami, kami juga bisa berbagi dengan masyarakat. Jadi agen briling itu selalu hadir di segala duka masyarakat bila terjadi bencana alam atau semacam musibah kepada masyarakat yang berdampak luas. Agen briling selalu hadir untuk membantu mengurangi beban mereka. Jadi kami berusaha untuk bisa bermakna bagi masyarakat Indonesia.
17: Selain meningkatkan taraf ekonomi keluarga, Herman menilai kehadiran agen briling juga memberi manfaat besar bagi masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari kantor pelayanan perbankan. Sebagai ketua paguyuban agen briling regional 15 Makassar, Herman pun mengajak masyarakat yang ingin menambah penghasilan dan memperluas layanan keuangan di daerahnya untuk bergabung menjadi agen briling.
1: BBL SDM Komdigi Makassar gelar nobar Piala Dunia antara Spanyol melawan Paraguay. Laporan A.A. Nariska.
17: Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital BBL SDM Makassar menggelar kegiatan nonton bareng laga Spanyol versus Uruguay dalam gelaran Piala Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula BBL SDM Komdigi Makassar Jalan Prof. Abdurrahman Basalama. Kepala BBL SDM Komdigi Makassar Baso Saleh dalam sambutannya sebelum kegiatan nonton bareng mengatakan jika kegiatan ini dalam rangka untuk menyemarakkan pesta bola 4 tahunan. Ia menambahkan bahwa kegiatan nonton bareng ini menjadi bentuk dari lembaga atau kementerian untuk mendukung berlangsungnya Piala Dunia 2026. Baso Saleh menambahkan, kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan oleh BBL SDM tidak hanya berlangsung sekali, akan tetapi akan ada kegiatan nonton bareng berikutnya. Adapun nonton bareng kedua yang akan dilaksanakan BBL SDM Makassar saat mendekati partai final.
19: Kita mendukung apa namanya harapan presiden untuk bisa lebih banyak memberikan hiburan khususnya olahraga ini yang didukung oleh TPRI. Kita berharap sebenarnya bahwa masyarakat bisa menikmati dan ini adalah pertama ya. Kita berharap bisa di nanti pada babak selanjutnya, mungkin pada babak final mungkin lebih meriah. Dan kita berharap ini bisa menghadirkan berbagai mitra.
17: Dalam kegiatan nonton bareng di BBL SDM Komdigi Makassar berlangsung meriah dan turut dihadiri oleh beberapa mitra baik dari pemerintahan maupun masyarakat sekitar, termasuk hadir Kepala Stasiun LPP RRI Makassar Anom Andadari dan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin.
20: Sesi

PPIH Debarkasi Makassar memulangkan rombongan jemaah haji asal Sulawesi Tenggara, kloter 35 dari Tanah Suci siang ini. Dilaporkan reporter Sarifuddin. Silakan rekan Sarif. Ya, silakan rekan Sarif. Ya, silakan rekan Sarif.

0: sesi pemanggilan.
1: Demikian informasi haji 1447 Hijri.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore pendengar pecinta lagu-lagu dangdut. Kita bersua kembali di program yang kami hadirkan khusus untuk Anda semua yang sore ini sedang menikmati suasana akhir pekannya. Kita bersama di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sore ini saya sudah siapkan beberapa lagu-lagu yang akan mengalun sepanjang program ini berlangsung, yang bisa Anda pilih di 0851-9151-8901. Ada lagu dari Eri Susan, Samudera Cinta, Gita Yubi, Yang Penting Happy, Happy Asmara, Yang Kupuja-Puja, Jerayu Cadatara, Lesti Kulepas Dengan Ikhlas, Nasar Baru Terasa, Rembulan Malam Evita Mala, Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi, Ika Nurjana Cinta Dan Dilema, Abim Ngesti Dahsyat, Baby Z Berdiri Bulu Romaku, Rena Morena Perpisahan Termanis, Rita Sugiarto Pacar Dunia Akhirat, Via Valen Cinta Kurang Gizi, Cici Paramida featuring Farid Jangan Tunggu Lama-Lama. Silakan, Anda boleh telepon sekarang di nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Jangan lupa pastikan Anda mendengarkan dulu lagunya ya, baru telepon. Jangan buru-buru telepon dan alasan ada kerjaan apalah gitu. Pokoknya dengar dulu deh lagunya biar tahu mau milih lagu yang mana. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
1: Waalaikumsalam, Asri di Ulu-Ulu. Gimana kabar sore ini di sana? Aman terkendali, lancar jaya?
2: Alhamdulillah, sangat aman terkendali, Pak.
1: Syukurlah. Lagi ngapain sore-sore kayak gini, Asri, biasanya?
2: Dulu kan sebelumnya saya tidur, tapi alhamdulillah
1: sudah bangun.
2: Saya tidak pernah tidur sini karena saya mau menunggu Bang Imran.
1: Aduh. Iya. Ini kata-kata yang paling indah yang saya
2: tinggalkan. Puang, tidak ada bagianku Pro Dangdut.
1: Dan ternyata betul menjadi penelpon pertama. Selamat. Anda berhak ya, mendapatkan.
2: Ya hore. Jadi paket, dimana nanti mau diterima hadiahnya, Puang?
1: Paket permen. Silakan ambil di kantor RRI ya. Ditunggu.
2: Oh iya, Puang, insyaallah nantinya.
1: Lagu apa yang mau didengarkan?
2: Lagunya Kupuja-puja aja.
1: Kupuja-puja aja, boleh.
2: Iya.
1: Silakan kirim salamnya.
2: Lagunya buat sahabat kompi. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat ya. Selamat, ya fokus ya. Karena sebentar malam ada acaranya Komkar namanya itu.
1: Apa itu?
2: Mudah-mudahan Komkar Kompi Karaoke.
1: Oh, Kompi Karaoke. Komkar Kompi
2: iya.
1: Karaoke.
2: Iya, Komkar. Jadi sebelum orang menyanyi itu ada juga pas spotnya, kalau bilang Komkar jawabannya itu oke nih.
1: Oh gitu, masya Allah.
2: Dia setiap minggu ya ada program itu ya, program Komkar. Semoga sehat semuanya ya teman-teman Kompi, mudah-mudahan diberi umur panjang dan selalu dibolin oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Ada juga kakak Kualwi, selamat sore juga Kualwi. Semoga sehat selalu bersama keluarga juga. Kemudian ada juga Fajar di Pondre, ada Putra Keliling di Wajo ya, atau Solo. Selamat sore juga, semoga sehat selalu, hati-hati ya kalau bekerja. Ya. Dan untuk semuanya saja pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semua. Semoga semuanya lagi sehat, mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan sukses selalu.
1: Oke.
2: Buat Bang Imran, semoga sehat selalu, mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua aktivitasnya dan sukses selalu ya, Bang Imran.
1: Terima kasih Asri, juga sehat-sehat ya, sekeluarga ya.
2: Iya. Terima kasih banyak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri di Ulu-Ulu yang sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita. Luar biasa, Asri emang selalu gercep gitu ya. Baiklah, kita langsung beralih ke pendengar yang berikut. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Berdandu dan Dalek kita. Assalamualaikum Jimram.
1: Waalaikumsalam Irfan di Buni.
2: Apa kabar?
1: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah, baik juga.
1: Mau dengar lagu apa Irfan?
2: Lagunya Ini Kerjana.
1: Ike Nurjana, Cinta dan Dilema. Boleh kirim salam silahkan.
2: Hari ini anggota sejatiku tanah perusahaan kita ke masjid rumah ta. Ada juga seri Dian Triyono, ada juga Ira Sumpah Labu, seri Kalimantan, semuanya pengenalan air bom sampah kecuali untuk Andi Merang.
1: Iya.
2: Terima kasih sama kita sejatiku masjid majid rumah tadi. Jangan
1: Terima kasih
2: kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagi penelpon kami tunggu di 0851-9151-8901 untuk menjadi penelpon terakhir kita di segmen pertama ya. Jadi kami menerima 3 penelpon di setiap segmen. Jadi kita langsung sapa saja. Sepertinya sudah berdering. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, parah sekali nih vokalnya. Sudah berapa lama flu-nya sakitnya?
1: Udah 3 hari, Pak.
0: Oh gitu. Semoga lekas sembuh ya.
1: Iya, makasih banyak, Pak.
0: Baik, silakan. Saya nggak perlu banyak nanya. Langsung aja, kasihan harus ini kesempatan berbicara.
1: Lagunya Nela Karisma, Puang.
0: Oke, silakan kirim salamnya.
1: Untuk Tumbria, ucapannya semua semuanya betas ya. Untuk Kak Alwi di Bonsel dan Kak Paida sama putra kelilingnya. Untuk semuanya pendengarnya Pro dan Dukam terkecuali sehat kita semua.
0: Iya.
1: Pengimran, sehat selalu. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eci di Lampoko yang juga sudah bergabung. Semoga lekas sembuh. Memang sekarang lagi banyak penyakit-penyakit yang muncul di musim pancaroba yang perlu kita waspadai. Termasuk penyakit pneumonia ya, yang menyerang paru-paru. Itu juga berpotensi muncul di saat musim pancaroba. Untuk berselengkapnya bisa Anda buka di rri.co.id ya. Itu berita saya. Baiklah, kita langsung saja menghadirkan 3 lagu berturut-turut. Kita hadirkan untuk Asri, Irfan, dan Eci. Selamat mendengarkan.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sore ini saya kembali membuka interaktif bersama Anda semua di 0851-9151-8901. Kita masih ada lagu dari Eri Susan, Samudra Cinta, Gita Yubi, Yang Penting Happy, Jerayu Tiada Tara, Lesti Kulepas Dengan Ikhlas, Nasar Baru Terasa, Rembulan Malam Evita Mala, Jajami Harja Cinta Sabun Mandi, Abim Ngesti Dahsyat, Baby C Berdiri Bulu Romaku, Rena Morena Perpisahan Termanis, Rita Sugiarto Pacar Dunia Kerat, Cici Paramida featuring Farid Jangan Tunggu Lama-Lama. Silakan Anda boleh telepon kami dan kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Asma, lagunya apa?
1: Ya, lagunya Cici Paramida.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama. Boleh kirim salamnya silakan.
1: Iya, sebenarnya buat sahabat kompi, selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat.
0: Iya.
1: Terus tadi sudah kalwi di Bosil, selamat sore juga. Ada Jati Pondre. Dan untuk semuanya pendengar ya, Pro Dangdut tetap terkecuali. Pokoknya selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Berimbang, semoga sehat selalu. Berasuk selalu.
0: Iya.
1: Dimurahkan rezekinya dan lancar suami.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak, Pak.
0: Terima kasih Asma. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma sudah bergabung memilih lagu dari Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama Nanti Lama-Lama. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Silakan Jontor.
2: Pacar Dunia Akhirat.
0: Boleh kirim salam silakan.
2: Ini sebelumnya ada info Piala Dunia nanti atau istirahat?
0: Besok baru ada lagi ya.
2: Oh istirahat ya ini hari ya.
0: Iya. Kalau hari Sabtu ya. Hari Sabtu tidak ada lagi. Yang ada itu hanya di dini hari dan di pagi hari. Kalau siang tidak ada.
2: Oh, besok ya masih ada besok ya.
0: Kalau hari Minggu ada, hari Minggu kita akan menyiarkan di pukul 5 antara Panama versus Inggris, lalu di pukul 7:30 Kolombia versus Portugal. Besok hari Minggu.
2: Panama, Inggris, Portugal.
0: Iya, sama Kolombia.
2: Kolombia ya.
0: Iya, itu besok ya, Jontor ya, besok hari Minggu. Kalau hari Sabtu tidak ada lagi hari ini ya, selesai sudah. Oke. Okay? Lagunya apa silakan?
2: Pacar Dunia Akhirat.
0: Oke, okay, silakan kirim salamnya.
2: Lagunya buat Angkasa Tere Ribone.
0: Iya.
2: Juga sama Sobat Pompi. Juga sama Pandi Imbrang dan juga.
0: Oke, okay, lanjut. Terima kasih. Waalaikumsalam. Satu lagi saya tunggu di 0851-9151-8901 Pro Dangdut. Selamat sore.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
3: Dengan Pak Deddy.
0: Pak Deddy silakan. Pak Deddy, lagunya apa, Pak?

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Telah kita dengarkan bersama lagu-lagu keren dari penyanyi-penyanyi dangdut Indonesia yang kami hadirkan di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi saya kembali review dulu lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih di 0851-9151-8901. Ada Eri Susan, Samudra Cinta, Gita Yubi Yang Penting Happy, Jerayu Tiada Tara, Lesti Kelepas Dengan Ikhlas, Nasar Baru Terasa, Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi, Abim Ngesti Dahsyat, Baby C Berdiri Bulu Romaku. Dan kalau lagu dari Cici Paramire ini saya siapkan untuk Asma ya, di Wajo. Kita sapa yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Iya, silakan Bang Alwi, lagunya apa?
3: Lagunya Berdiri Bulu Romaku.
2: Boleh, silakan kirim salamnya.
3: Kirim salamnya buat Adek V dari Wajo bersama putra keliling Mang Yendre. Supaya selamat sore, semoga sehat selalu. Ada juga Jino Fisang Pelayu sama Rizkinya sore juga. Ada Opi Dilapri, Alimari, Diman Lindru. Ada juga sahabat kompi di Ketua Adek Wasri di Ulolo. Pokoknya selamat sore, semoga acaranya ntar malam lancar-lancar ya. Juga anggota sejati PN Cerah Ribuan yang diketuai Pak Nurdin Senjaya. Pokoknya selamat sore, semoga sehat selalu juga Pak Nurdin. Untuk semuanya aja pendengarnya Radio Ribuan di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pokoknya selamat sore semuanya, tanpa terkecuali. Tuh Adik Imran, semoga sehat selalu dan tetap sukses segala-galanya ya.
2: Iya,
3: semoga banyak rezekinya.
2: Amin. Boleh.
3: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami sampaikan bahwa di pukul 16 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI, Pro 3 Jakarta untuk menghadirkan dinamika olahraga. Kami sampaikan ya ke pendengar semua bahwa tidak semua laga pertandingan di Piala Dunia RRI siarkan. Jadi berdasarkan nota dinas, yang RRI siarkan hanya yang ada nota dinasnya. Jadi kalau mungkin ada pendengar bertanya, kenapa enggak siarkan ini, kenapa enggak siarkan itu sudah ketentuan lembaga. Artinya adalah tidak semua, sekali lagi saya tekankan, tidak semua laga pertandingan di Piala Dunia RRI Bone siarkan. Kami mengacu pada nota dinas yang telah dibuat dan diedarkan oleh Dir PP LPP RRI. Jadi kalau ada pertandingan tidak kami siarkan, itu berarti tidak ada nota dinasnya. Kalau di jadwal bukan warna hijau, karena kalau kita mengacu pada jadwal yang warna putih berarti tidak disiarkan, yang warna hijau disiarkan, yang warna kuning boleh disiarkan, boleh tidak. Seperti itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh Anda semua pendengar RRI dan tidak berprasangka apa-apa gitu. Nanti loh kok RRI Bone tidak siarkan, ya emang enggak ada nota dinasnya gitu ya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Untuk besok Minggu 28 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah, pertandingan antara Panama versus Inggris. Lalu kami juga akan menyiarkan secara langsung di pukul 7.30 Kolombia versus Portugal, dan pukul 10 yakni Yordania versus Argentina. Ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, sama Jontor di bawah Karang.
0: Ada yang ketinggalan ya, Jontor?
2: Enggak, saya dengar informasinya tadi dan kemarin saya masuk di Pro 3 dan alhamdulillah, makasih ya Pro 3-nya sudah bergabung di HP monitornya saya.
0: Oh begitu, iya ya, oke.
2: Okay. Ya,
0: hanya itu saja?
2: Iya.
0: Oke. Oke, kita kan memang sudah menyiarkan Pro 3 ya. Kita juga sudah punya frekuensi khusus untuk Pro 3. Jadi buat pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Bone yang mau mendengarkan Pro 3, silahkan. Frekuensinya berapa, Fia? 97,1 ya. Berapa gitu? Jadi kita juga punya. Jadi selain 91,91 FM, kita juga bisa mendengarkan Pro 3 khusus ya di radio kita masing-masing. Begitu ceritanya. Baiklah, untuk Anda semua pendengar, karena ini sudah jelang pukul 16, kita langsung saja mendengarkan lagu pilihan dari Asma di Wajo. Ada Cici Paramida, Jangan

0: Pendengar, kita akan jelang penyampaian dinamika olahraga sore, tepat di pukul 16 nanti. Jadi untuk Bang Alwi yang ada di selatan kota, lagu dari Baby C dengan Berdiri Bulu Romaku itu nanti akan kami hadirkan setelah penyampaian dinamika olahraga sore. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.
1: 91 FM

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Tanjung Verde mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar untuk pertama kalinya. Persaingan di grup J, K, dan L memanas pada match day ketiga Piala Dunia 2026 untuk menentukan juara grup. PBSI optimistis skema anggaran multi-years akan memperkuat pembinaan atlet menuju prestasi dunia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Timnas Uruguay dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai kalah 0-1 dari Spanyol pada laga terakhir Grup H Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Alex Baena pada menit ke-41 memastikan Spanyol melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup. Uruguay gagal meraih satu pun kemenangan di fase grup setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Arab Saudi dan Tanjung Verde. La Celeste juga harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain menyusul kartu merah Agustin Canobio pada masa injury time.

0: Di laga lainnya, Tanjung Verde mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Usai bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H Sabtu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Hasil itu mengantarkan wakil Afrika tersebut finish sebagai runner-up grup dengan koleksi 3 poin. Unggul atas Uruguay yang tersingkir. Pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo menilai keberhasilan Tanjung Verde tidak lepas dari penampilan gemilang kiper Fozina yang berkali-kali melakukan penyelamatan penting.
1: Ya, kiper Tanjung Verde dengan usianya yang 40 tahun, ini senior ya, dia setara dengan Cristiano Ronaldo, lebih tua dari Messi. Dan dia melakukan banyak penyelamatan penting ya, Tanjung Verde yang mereka kuat secara fisik karena memang berasal dari Afrika dan bertanding di cuaca yang panas, pemain Afrika lebih siap, itu faktor yang berbeda.
0: Arab Saudi gagal memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan setelah kesulitan menembus pertahanan disiplin Tanjung Verde. Keberhasilan menahan imbang Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi menjadi bukti konsistensi Tanjung Verde sekaligus menghadirkan salah satu kejutan terbesar pada fase grup Piala Dunia 2026.

0: Di laga sebelumnya, timnas Prancis memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara Grup I setelah menundukkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir fase grup. Kemenangan semakin istimewa berkat penampilan luar biasa Ousmane Dembélé yang mencetak hat-trick hanya dalam 32 menit pertama pertandingan. Hasil tersebut sekaligus mengukuhkan dominasi Les Bleus yang menyapu bersih seluruh laga di fase grup dan menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia tahun ini. Pengamat sepak bola Ari DP mengatakan peraih Ballon d'Or 2025 itu layak disebut sebagai man of the match.
1: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Hat-trick tersebut menjadi yang tercepat kedua dalam sejarah Piala Dunia sejak menit pertama pertandingan. Dembélé tercatat sebagai pemain Prancis ketiga yang mampu mencetak hat-trick di ajang Piala Dunia mengikuti jejak Jas Fontaine dan Kylian Mbappe. Dengan koleksi 4 gol, Dembélé kini masuk dalam persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Penampilan impresifnya menjadi modal penting bagi Prancis menghadapi babak 32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia membuat para penggemar merasa gembira. Kegembiraan ini disampaikan saat kegiatan nonton bareng nobar di Kabupaten Deli Serdang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
2: Tim kesayangan kita Prancis ini, siapa pemain unggulan kita?
3: Pasti Mbappe lah bang, selain itu Dembélé lah.
4: Penggemar timnas Prancis sangat gembira menyaksikan tim andalannya berhasil menang melawan Norwegia pada laga fase grup 1 dalam Pesta Bola Dunia 2026. Prancis berhasil unggul dengan skor 4-1 dari Norwegia bermain full time. Penggemar timnas Prancis ini salah satunya berasal dari Tembung, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Penggemar menunjukkan kegembiraannya tersebut saat melalui nonton bersama atau nobar di Kafe 7 Saudara Tembung pada Sabtu dini hari 27 Juni 2026. Selain antusiasme dan kegembiraan yang mereka tunjukkan dalam menyaksikan pertandingan kedua timnas, mereka juga memberikan dukungan khusus terhadap tim Prancis agar bisa juara pada Pesta Bola Dunia 2026. Seorang penggemar timnas Prancis, Akbar saat nobar mengapresiasi timnas Prancis menang kembali termasuk melawan Norwegia. Ia mengakui bahwa timnas Prancis memiliki keistimewaan tersendiri baginya. Selain memiliki peran pemain yang punya semangat dan kekompakan yang kuat, namun memiliki serangan yang tajam menembus pertahanan lawan saat bertanding.
3: Menggolkan dia Ousmane Dembélé 3 gol di babak pertama. Menit-menit 9, menit-menit 15 kurang lebih sama menit-menit 35 lah. Sebenarnya babak pertama 3-1.
2: Jadi tim kesayangan kita Prancis ini, siapa pemain unggulan kita?
3: Pasti Mbappe lah bang. Selain itu Dembélé lah. Soalnya dia yang nyekor kan. Banyak menerang di Prancis dia bang. Match babak pertama Prancis lebih unggul menyerang dia bang.
4: Ia menambahkan sejauh ini Pesta Bola Dunia sedang berlangsung, ia selalu menyaksikan timnas Prancis saat bertanding. Bahwa kali ini saat melawan Norwegia disaksikannya bersama rekan-rekan di Kafe 7 Saudara tersebut. Sementara seorang karyawan Kafe 7 Saudara dan mengatakan bahwa minat masyarakat datang untuk nobar di warung mereka tersebut cukup tinggi, khususnya bagi generasi muda mulai malam ke dini harinya.
5: Ya waktu Piala Dunia main, Piala bola yang main.
2: Jadi antusias masyarakat nonton gimana?
5: Ramai lah bang, bagus lah. Ya kalau di sini banyak kalangan anak muda lah bang. Ya kalau Piala Dunia main jam 12 ya, jam 12 juga.
2: Jadi untuk pengunjung kita, perbedaannya ada peningkatan gitu?
5: Ya peningkatan lah pengunjungnya kan, lumayan ramai lah. Kayak ayam penyet, kalau makanannya, minumannya banyak lah bang, apa aja. Testi ya, testi itu. Banyak lah bang, lumayan lah.
4: Mereka berjualan lumayan laris selama Pesta Bola Dunia berlangsung. Penjualan dagangan mereka meningkat secara pesat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Putaran ketiga fase grup Piala Dunia 2026 berlanjut pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat dengan 6 pertandingan penentu di grup J, K, dan L. Sejumlah tim unggulan termasuk Inggris berpeluang memastikan status juara grup sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Di grup L, Inggris akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir usai menelan 2 kekalahan. Sementara laga Kroasia kontra Ghana diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih bersaing memperebutkan 1 tiket ke fase gugur. Inggris diunggulkan berkat performa konsisten pada 2 laga awal, sedangkan Kroasia mengandalkan pengalaman menghadapi Ghana yang memiliki kecepatan dan kekuatan fisik. Hasil pertandingan akan menentukan peta persaingan akhir grup L menuju babak 32 besar. Jelang matchday ketiga Piala Dunia 2026, persaingan di grup L masih terbuka lebar karena belum ada satupun tim yang memastikan tiket ke babak 32 besar. Meski Inggris memimpin klasemen sementara, lantas bagaimana peta persaingan di grup L untuk lolos ke fase gugur? Ikuti perbincangan Luna Elia bersama pengamat sepak bola Francelino Xavier Eximene Frieta.
1: Pendengar, persaingan di grup L Piala Dunia 2026 masih sepenuhnya terbuka jelang matchday terakhir. Inggris sementara ini memimpin klasemen, tetapi belum ada satu tim pun yang memastikan tiket ke babak 32 besar. Sementara duel Ghana kontra Kroasia diprediksi menjadi laga penentu nasib kedua tim ini. Lalu seperti apa peluang masing-masing negara dan skenario yang mungkin terjadi? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Frans. Bung Frans, kalau melihat klasemen sementara grup L saat ini ya, bagaimana Anda membaca peluang dari Inggris, Ghana, dan juga Kroasia, tiga negara ini, skenarionya untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung?
2: Ya, terima kasih. Kalau kita melihat persaingan di grup L Piala Dunia 2026,

dari posisi teratas di klasemen sementara dengan poin 4. Ghana di urutan kedua dengan poin 4 juga, tetapi kalah selisih gol, dan Kroasia di urutan ketiga dengan poin 3. Nah, kalau kita melihat peluang dari ketiga tim ini sebenarnya terbuka untuk mereka sama-sama lolos sebenarnya. Tapi kalau kita kaji dari hasil matchday pertama kedua dan lawan-lawan yang akan mereka hadapi di matchday ketiga atau pertandingan terakhir di babak penyisihan.

0: 85-99%. Ini melihat dari hasil pertandingan di match pertama dan kedua, dan lawan yang dihadapi di pertandingan terakhir atau di match ketiga nanti, yaitu Panama. Nah, kalau ingin lolos dengan mantap, maka saya yakin bahwa Inggris akan berjuang untuk memenangkan pertandingan ini, karena ini juga menyangkut harga diri negara, sehingga mereka mungkin ingin tampil lebih sempurna di babak penyisihan dengan nilai sempurna 9 kalau saya kaji dari permainan yang mereka saat ini.
1: Yeah.
0: Nah, toh kalau mereka imbang pun peluang untuk lolos ke fase 32 besar tetap ada. Seperti itu.
1: Okay.
0: Dan toh kalah pun saya kira mereka masih berpeluang untuk lolos. Tetap sementara untuk Ghana dan Kroasia ini kita amati bahwa inilah pertarungan yang paling pegesit, paling keras nanti di partai terakhir di grup L ini, karena kedua-duanya semuanya berambisi untuk ingin tampil atau ingin lolos otomatis ke babak atau fase 32.
1: Iya, ada yang menyebut ini pertandingan ini ya, hidup mati begitu ya, Ghana melawan Kroasia. Ya,
0: kelulusan mereka itu tergantung pada tim lain di grup lain.
1: Kalau kita soroti satu-satu, Bung Frans, untuk laga Ghana melawan Kroasia ini, faktor apa yang paling menentukan hasil pertandingan ini nanti, baik dari segi taktik maupun juga mental, Bung?
0: Yang pertama, Ghana pasti akan tampil all out. Dia tidak ingin kalah dan dia ingin lolos sempurna ke fase 32. Maka itu saya melihat bahwa nanti tim yang akan turun itu adalah mereka akan yang akan diturunkan oleh pelatih Carlos Queiroz akan full tim seperti sebagaimana mereka saat menghadapi Inggris. Sehingga saya yakin bahwa kajian saya bahwa Ghana akan tampil full tim dan mereka tidak ingin kecolongan karena mereka ingin tampil ini selain membawa nama negara mereka juga membawa nama federasi Federasi Afrika, jadi mereka tidak mau kalah seperti tim-tim yang seperti Tunisia, sehingga mereka ingin tampil bahwa menunjukkan kepada dunia bahwa negara-negara tim-tim dari Afrika itu bisa lolos, bisa tampil beda dan bisa mereka bisa lolos, sehingga nanti mereka akan tampil all out melawan Kroasia. Sementara untuk Kroasia juga mereka juga harus menang. Minimal imbang pun mereka sudah bisa lolos dengan peringkat ketiga terbaik. Tapi saya yakin bahwa mereka tidak mau ambil risiko dan mereka ingin memenangkan pertandingan ini juga. Sehingga pertandingan nanti akan seru untuk kita tonton bersama.
1: Oke, Inggris dijagokan menang melawan Panama begitu ya. Dan ini bisa menjadi juara grup L begitu ya untuk klasemen akhirnya nanti. Tinggal posisi kedua dan ketiga antara Ghana dan juga Kroasia. Kalau melihat dari performa selama dua pertandingan pertama kemarin, Bung Frans, sejauh mana begitu ya peluang tim-tim ini melangkah lebih jauh ke fase gugur di Piala Dunia tahun ini, Bung?
0: Kita bicara Ghana versus Kroasia ya. Karena Ghana ketika mereka bisa menahan Inggris, saya melihat bahwa permainan mereka cukup apik dan mereka mempunyai pertahanan yang cukup bagus, sehingga Harry Kane dan kawan-kawan sulit menembus pertahanan Ghana. Nah, ini akan mereka terapkan di saat melawan Kroasia nanti. Sementara Kroasia ini kita tahu bahwa karakter tim-tim dari Eropa Timur itu mereka tidak pernah menyerah sebelum peluit berakhir dibunyikan, sehingga saya melihat bahwa Kroasia pun tidak akan mau menyerah begitu saja, walaupun sempat dibantai sama Inggris 4-2 di match pertama pada tanggal 18 Juni lalu, tetapi justru kekalahan itu memicu mereka untuk tampil lebih baik, dan itu sudah ditunjukkan saat mereka melawan Panama, walaupun cuma menang tipis 1-0 melawan Panama, ya mereka menang 1-0. Tapi saya kira bahwa ini adalah pertandingan hidup mati dan mereka tidak mau ambil risiko. Dan saya yakin bahwa pelatihnya pun akan menurunkan tim terbaik untuk bisa meraih poin 1, imbang supaya mereka bisa lolos.
1: Baik, kalau begitu kita tunggu nanti hasilnya ya, Bung ya, di grup L ini siapa yang berhasil maju ke fase gugur. Terima kasih Bung Frans sudah berbincang untuk RRI Pro 3. Selamat sore, Bung.
0: Terima kasih. Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.

0: Sementara itu di laga lainnya, Kolombia akan menghadapi Portugal pada laga penentuan juara grup K Piala Dunia 2026 Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Kolombia memimpin klasemen dengan 6 poin, sementara Portugal menguntit di posisi kedua dengan 4 poin. Pelatih Kolombia, Nestor Lorenzo, mewaspadai ancaman kapten Portugal Cristiano Ronaldo yang baru mencetak 2 gol pada laga sebelumnya. Lorenzo menegaskan timnya telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam ketajaman penyerang berusia 41 tahun tersebut. Pemenang laga ini akan memastikan status juara grup K dan berpeluang mendapat jalur yang lebih menguntungkan di babak 32 besar. Di grup J, Argentina juga berpeluang menyapu bersih 3 kemenangan saat menghadapi Yordania dan mengamankan posisi puncak grup ini. Di laga lainnya, Austria menghadapi Aljazair dalam duel hidup mati memperebutkan tiket ke babak 32 besar. Sedangkan Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan sama-sama mengincar kemenangan perdana di turnamen. Hasil pertandingan akan menentukan komposisi di akhir tim yang lolos ke fase gugur dengan persaingan di grup J. K dan L diprediksi berlangsung ketat hingga peluit panjang berbunyi.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Franco Morbidelli dijatuhi penalti turun 3 posisi di grid start MotoGP Belanda 2026 setelah dinilai menghalangi laju Enea Bastianini pada sesi latihan di sirkuit Titi Esin. Jumat 26 Juni kemarin, Vim MotoGP Stewards menyatakan pebalap VR46 Ducati melaju terlalu lambat di racing line hingga mengganggu Bastianini yang sedang menjalani putaran cepat. MotoGP Belanda menjadi seri ke-10 musim 2026 yang berlangsung di sirkuit Titi Esin. Lintasan yang dikenal menantang dengan kombinasi tikungan cepat dan perubahan arah yang agresif. Persaingan perebutan gelar dunia juga semakin ketat memasuki paruh kedua musim. Marco Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan 180 poin dibayangi Jorge Martin yang terpaut 8 poin. Sementara Fabio Di Giannantonio dan Marc Marquez juga terus menjaga peluang jelang sesi kualifikasi sprint race dan balapan utama akhir pekan ini.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: PON ke-22 tahun 2028 diarahkan untuk berorientasi pada efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Karena memang tadi disampaikan fasilitasnya sendiri untuk di DKI, Jawa Barat, atau Jawa Timur mungkin...
2: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi DKI Jakarta resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang penetapan tuan rumah PON 22 tahun 2028 serta surat pengantar terkait penyelenggaraan PON kepada para gubernur daerah penyelenggara di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Jakarta Selasa kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa penyelenggaraan PON 22 tahun 2028 seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
1: Kenapa Bapak Presiden ingin membangun Akademi Olahraga? Bukan berarti melupakan Akademi Olahraga yang sudah dibangun di daerah. Justru kita mau mensinkronisasikan supaya di masing-masing daerah itu nanti punya cabur unggulan. Saya bertemu dengan Gubernur Papua. Beliau menyampaikan, Pak Menteri, saya mungkin hanya fokus 7 cabang olahraga saja. Saya salamkan. Nah, inilah kenapa bahwa roadmap olahraga nasional ini menuju internasional ini menjadi kepentingan utama. Yang kedua tadi, masing-masing provinsi mempunyai fokus pembinaan olahraganya.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat menegaskan bahwa PON ke depan harus semakin berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
3: Kadang kalau PON ini jadi ajang penjemput pemain-pemain dari daerah pindah-pindah itu, Pak. Jadi saya harap nanti kita rapat dengan KONI juga mewanti-wanti itu, karena asalnya dari mana, karena hanya mengejar medali, mereka jor-joran untuk transfer seperti itu, Pak. Jadi saya mengingatkan untuk Pak Gubernur DKI, NTB, NTT, dan Pak Menteri juga yang nanti yang menengahi di sini, bisa lebih spesifik lagi, bisa lebih kedepankan prestasinya, bukan masalah perpindahannya itu, Pak. Mungkin dari saya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menpora Erick Thohir juga menekankan pentingnya mempertandingkan cabang-cabang olahraga prioritas yang menjadi bagian dari pembinaan prestasi nasional. Menurutnya, PON harus menjadi instrumen untuk mempersiapkan atlet menuju ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

PP/PBSI menyambut baik rencana penganggaran multi-years untuk program pelatihan nasional yang diusulkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto. Skema dinilai akan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju berbagai ajang internasional. Sekretaris Jenderal PP/PBSI Riki Subakja mengatakan kepastian dukungan jangka panjang akan memberi ruang bagi PBSI untuk meningkatkan kualitas pembinaan, modernisasi fasilitas, serta pemanfaatan sport science. PBSI menilai dukungan multi-years merupakan investasi penting bagi masa depan bulu tangkis Indonesia. Dengan kepastian anggaran, program pembinaan atlet usia muda hingga persiapan menuju kejuaraan dunia dan olimpiade dapat dirancang secara lebih terukur dan berkesinambungan.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga sore. Pendengar, selanjutnya kita lanjutkan kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah tadi kita sudah mendengarkan program Dinamika Olahraga Sore. Pendengar, masih ada beberapa lagu yang siap mengalun yang bisa Anda pilih. Waktu kita tidak banyak, karena nanti di pukul 17 kembali akan kami hadirkan siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Dan lagu-lagu yang masih tersisa adalah Edi Susan Samudra Cinta, Gita Yubi Yang Penting Happy, Jirayu Tiada Tara, Lesti Kulepas Dengan Ikhlas, Nasar Baru Terasa, Jajai Miharja Cinta Sabun Mandi, dan Abim Ngesti Dahsyat. Anda boleh telepon kami di 0851-9151-8901. Sore ini matahari bersinar begitu cerah pendengar. Jadi terpampang nyata sinarnya di depan kantor kami. Ini pas sekali untuk Anda yang ingin berolahraga gitu ya. Karena akhir pekan memang paling pas untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik untuk tubuh kita, seperti berolahraga atau juga makan-makan boleh gitu ya. Soalnya kan mungkin dari Senin sampai Jumat atau di weekday Anda disibukkan dengan rutinitas di tempat kerja, gak sempat healing-healing gitu ya. Nah, akhir pekan bolehlah Anda memanjakan diri dengan menikmati makanan-makanan favorit. Nggak mesti yang mahal-mahal, yang sederhana saja, yang penting bisa membuat lidah jadi lebih terasa bergoyang begitu ya. Misal

Makan bakso atau mie ayam favorit Anda, atau coto favorit Anda, sop paruh misalnya, atau apapun itu yang bisa membuat Anda merasa lebih semangat begitu. Karena ternyata makanan juga bisa membuat mood jadi semakin meningkat begitu ya. Jadi gak ada salahnya lah ya, memanjakan diri, memberikan reward untuk tubuh kita yang selama sepekan ini bekerja dengan keras. Siapa yang kangen dengan suara jenakanya Jaja Miharja? Langsung saja saya hadirkan Cinta Sabun Mandi Jaja Miharja.

Pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekannya. Terus support lagu-lagu karya anak bangsa. Saya Imran Bate beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Di pukul 17 nanti kita akan menghadirkan siaran berjaringan Gemah Saripati Maju. Sampai jumpa. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: telah menunjukkan pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita jelang penyampaian Gemah Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
2: Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gemah Saripati Maju.
3: Lalu gerakan pengurangan sampah plastik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Mayu edisi Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Andi Nur Syamsu. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Andi Imran Bate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi Nur Syamsu, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baji-baji aja ya.
1: Alhamdulillah, baiklah. Informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone sore ini adalah puluhan dapur makan bergizi gratis diberhentikan sementara selama proses masa libur sekolah berlangsung. Selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
2: Sebanyak 36 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bone untuk sementara waktu menghentikan aktivitasnya. Penghentian ini dilakukan menyusul masa libur semester sekolah yang tengah berlangsung. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Bone, Andi Muhammad Akbar menjelaskan, jeda operasional ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 pekan, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini murni menyesuaikan kalender pendidikan nasional karena mayoritas penerima manfaat adalah para peserta didik.
3: Ada ini Bu, ada 36 operasional dan 36 Bu, ini ada berhenti sementara mengikuti libur semester. Berarti libur semester itu dari tanggal 22 sampai 13 Juli. 13 itu sudah masuk nih buat di tempo.
2: Meski distribusi makanan dihentikan sementara, pihak BGN Bone memastikan tetap melakukan pemantauan kesiapan dapur, sekaligus mempersiapkan sejumlah dapur baru untuk perluasan program ke depan.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Kita kembali ke rekan-rekan dari RRI Toli-Toli bersama Andi Nur Syamsu, silakan.
0: Terima kasih rekan Andi Imran Bate di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Rizna. Rekan Rizna. Iya. Di Makassar, bagaimana? Rekan Rizna? Iya, silakan. Untuk halo. Bagaimana? Terima ya. Kita menuju ke Kendari. Ya, okay. Kita sapa kembali rekan Rizna di RRI Makassar. Okay. Wali Kota Makassar meminta evaluasi rutin kepala sekolah di Makassar setiap bulan. Ini selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia, reporter RRI Makassar.
4: Munafri Erkudin meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar untuk menggelar evaluasi rutin terhadap seluruh kepala sekolah setiap bulan. Munafri mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan proses belajar mengajar di setiap sekolah agar berjalan optimal dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Dikatakan, forum evaluasi bulanan tersebut akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, sekaligus memastikan setiap program pendidikan terlaksana dengan baik. Di sisi lain, Munafri menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada guru dan kepala sekolah yang bertugas di wilayah kepulauan.
5: Di pulau itu sudah ada PT-PT laut, mereka akan diberikan sarana di luar PT-PT laut juga, sarana untuk angkut transportasi yang akan digunakan di sana. Dan yang kedua, ada tunjangan yang kita berikan berbeda dengan yang ada di yang di dalam kota yang aksesnya gampang diakses.
4: Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik ratusan kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Makassar. Pelantikan ini untuk mereformasi mood pendidikan dan mengakhiri penantian status definitif yang telah tertunda selama 10 tahun.
0: Demikian informasi dari Makassar. Selanjutnya kami ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Riko.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi.
0: Ya, silakan informasi yang ingin disampaikan dari Kendari.
6: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita sore hari ini, untuk informasi dari Kendari, di mana alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit, yaitu 10.000 unit rumah, di mana selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari dari dengan Laras Ayuning Tias.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kemawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
8: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
7: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
6: Demikian informasi dari Kota Lulo, dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli Toli.
0: Terima kasih rekan Riko di RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan LM Syahribul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Syahribul.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Nur Syamsu.
0: Silakan informasi yang Anda akan sampaikan.
9: Baik. Kembali ke alam, puluhan pelajar di Kota Bau-Bau antusias ikuti pelatihan dasar panjat tebing. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
10: Siap, Kak. Siap. Tidak keluar-keluar. Siap. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan dasar panjat tebing tingkat pelajar di Kota Bau-Bau, saya buka.
11: Puluhan pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA di Kota Bau-Bau antusias mengikuti pelatihan dasar panjat tebing bertema Back to Nature yang digagas oleh Saka Pradipta bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bau-Bau serta sejumlah mitra. Kegiatan ini digelar dari Jumat sampai Minggu yang terpusat di kawasan Tebing Labuan Tai, Kelurahan Waborobo. Kegiatan ini menjadi sarana pengenalan olahraga panjat tebing alam sekaligus pembinaan karakter melalui aktivitas di alam terbuka dan camping bersama. Ketua Panitia Suladin Ladea mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada pengenalan teknik dasar panjat tebing, tetapi juga dirancang untuk membentuk karakter peserta. Melalui kegiatan di alam terbuka, para pelajar diajak belajar mandiri, disiplin, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan, serta membangun rasa percaya diri. Menurutnya, tema Back to Nature dipilih untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan alam, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai selama masa libur sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan pengalaman positif di alam bebas.
12: Kita kuota buka sampai 30 orang. Ada yang dari sekolah dasar, dan ada yang SMP, ada juga yang SMA.
13: Sebagai langkah kegiatan perkenalan, ya perdana. Jadi tujuan dari kegiatan pelatihan dasar panjat tebing pelajar di Kota Bau-Bau ini diantaranya itu adalah untuk meningkatkan karakter generasi muda, terutama kedisiplinan, mandiri, bertanggung jawab.
11: Sementara itu, Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Bau-Bau, Hafidz Sirman, mengatakan pelatihan dasar tersebut merupakan langkah awal memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Hafidz mengakui selama ini panjat tebing masih belum dikenal masyarakat. Karena itu, FPTI bersama Saka Pradipta berinisiatif menggelar kegiatan ini sebagai awal pembinaan atlet usia dini. Berbeda dengan latihan yang umumnya dilakukan di dinding panjat buatan Wall Kota Mara, pelatihan kali ini dilaksanakan langsung di tebing alam agar peserta dapat merasakan pengalaman memanjat di alam terbuka sesuai tema kegiatan.
10: Berikutnya, kegiatan ini berkesinambungan terus, tidak berhenti sampai sini saja. Buat adik-adik peserta, sudah siap bermalam dua malam di sini?
14: Siap. Siap, Kak.
10: Tidak keluar-keluar? Siap. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan dasar pendidikan tingkat pelajar Kota Bau-Bau saya buka.
11: Melalui pelatihan ini, penyelenggara berharap semakin banyak generasi muda yang mencintai olahraga panjat tebing, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta tumbuh menjadi atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Bau-Bau di masa depan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
9: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Gema Saripati Maju. Dan sebelum kita menuju ke RRI Mamuju, kami sampaikan dulu informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dispora Par Kabupaten Buol, terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Informasi tersebut selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Alfiansa.
16: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan dan pengukuhan kelompok sadar wisata Pokdarwis sebagai bagian dari strategi memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Buol, Zainal Tahir, kepada RRI mengatakan, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, konsep pengelolaan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat. Selain itu, Zainal berharap keberadaan Pokdarwis dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Buol.
17: Sejauh ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan ke arah pengelolaan yang berbasis masyarakat, di mana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata selaku dinas teknis telah mengukuhkan Pokdarwis secara formal guna memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan destinasi. Diharapkan kehadiran kelompok ini sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus menjadi penyedia jasa lokal bagi pengunjung.
16: Zainal mengungkapkan bahwa berkembangnya desa wisata yang didukung oleh keberadaan Pokdarwis juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan memanfaatkan potensi lokal, masyarakat dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta menjadi bagian dari ekosistem pariwisata daerah.
17: Dengan keberadaan desa wisata dan kelompok sadar wisata ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di desa wisatanya masing-masing. Melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten, desa wisata berperan aktif dalam membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal.
16: Dengan penguatan kelembagaan Pokdarwis dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, Dispora Parbuol optimistis sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pelestarian budaya dan lingkungan tetap menjadi prioritas agar potensi wisata Kabupaten Buol dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
0: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
18: Ya, selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
0: Ya, selamat sore. Silakan informasi yang akan Anda sampaikan.
18: Baik, rekan-rekan Sekorwil 4 dan juga pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Manakara yang dapat kami hadirkan. Sebanyak 1.400 kasus TBC ditemukan di Sulawesi Barat, di mana Kabupaten Polewali Mandar tertinggi. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
19: Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus.
20: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulawesi Barat mencatat telah menemukan sekitar 1.400 kasus tuberkulosis atau TBC dari target penemuan sebanyak 5.002 kasus yang ditetapkan tahun ini. Kasus tersebut tersebar di 6 kabupaten Sesulbar dengan Polewali Mandar menjadi wilayah dengan jumlah temuan tertinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala DKPPKB Sulbar, Dr. Nur Syamsi Rahim dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, penanganan TBC di tingkat Provinsi Sulbar sudah dilakukan semaksimal mungkin. Pelacakan kasus, pemeriksaan kesehatan, pengobatan pasien hingga pemberian obat pencegahan bagi kontak erat penderita sudah dilakukan guna memutus rantai penyebaran TBC. Dr. Nur Syamsi mengungkapkan tantangan terbesar dalam penanggulangan TBC adalah stigma masyarakat. Menurutnya, stigma masyarakat yang menganggap TBC memalukan masih menjadi tantangan besar.
19: Jadi penanganan TBC untuk tingkat Provinsi Sulawesi Barat, kami sudah melakukan semaksimal mungkin dalam hal penanggulangan TBC itu. Jadi kami itu melihatnya dari bagaimana dulu menemukannya, menemukan kasusnya, setelah itu bagaimana kami mengobati, membawa ke sarana-prasarana kesehatan, dan setelah itu lagi orang yang kontak serumah dengan penderita TBC itu kita juga obati, kita kasih obat pencegah. Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus. Yang sekarang sudah didapat itu sudah hampir 1.000 lebih ya, 1.400-an kita sudah dapat. Itu tersebar di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ya. Polman, paling banyak di Polman. Hal yang paling menjadi tantangan kita itu adalah stigma masyarakat.
20: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala TBC, karena penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang rutin dan tuntas. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
18: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, ada juga di sini tim operator Prendi Andika dan saya Nita Wahyuni, mengembalikan ke RRI Palu ke rekan Andi Nur Syamsu.
0: Ya, terima kasih rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Ya, selanjutnya kita menjumpai rekan Kona Sutianto dari RRI Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sutianto.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Nur Syamsu.
0: Ya, silakan informasi Anda, Bang.
21: Baik, terima kasih. Dari Ampana, Bumi Nyur diinformasikan, diiming-imingi oleh keuntungan besar, penyebab banyak warga terlibat sindikat narkoba.
22: Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan beberapa aspek atau alasan dari pelaku yang mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkoba di Tojo Una-Una. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
23: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diiming-imingi dengan keuntungan yang banyak. Siapa yang tidak mau kalau orang tidak tahu kerja apa-apa, tiba-tiba pantas pun tiba-tiba banyak bayaran.
22: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa. Karena itu, untuk menekan penyalahgunaan barang haram tersebut pada kalangan pelajar, butuh peran serta orang tua dan guru saat anak berada di rumah dan berada di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
21: Dari Bumi Nyiur Ampana, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gemah Saripati Maju sore ini. Rekan yang bertugas, saya Kona Sutianto Lasanggul dan teknik Agus Yung mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Tolitol ya. Mandamu rekan Andi Nur Syamsu. Andi.
0: Baik, terima kasih rekan Gustianto. Pendengar, selanjutnya kami akan menghubungi rekan Sardono yang akan melaporkan mengenai SMK Negeri 1 Tolitoli sebagai SMK pusat keunggulan di wilayah Sulawesi Tengah melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan yang dalam hal ini dilaporkan rekan kami Sardono.
1: Terima kasih rekan penyiar di studio, saudara. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tolitoli sebagai SMK pusat unggulan di wilayah Sulawesi Tengah melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Kepala SMK Negeri 1 Tolitoli Mudasir pada pelepasan siswa PKL di halaman sekolah yang juga dihadiri orang tua wali murid menyebut sebagai SMK pusat keunggulan, SMK Negeri 1 Tolitoli memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik agar siap terjun atau berkompetisi di dunia usaha dan dunia industri. Nah, salah satu hal untuk mempersiapkan siswa-siswi agar siap terjun ke dunia kerja adalah salah satunya melalui praktek kerja lapangan atau PKL. PKL sendiri untuk mempersiapkan siswa-siswi menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mandiri. Program ini menjembatani teori akademik dengan praktek nyata agar lulusan siap menghadapi tantangan di dunia usaha dan di dunia industri. Selaku kepala sekolah, Mudasir atas nama siswa dan orang tua wali murid memberikan apresiasi kepada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah melalui program Berani Cerdas. Semua biaya pada PKL ini ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak membebani baik dari sisi siswa maupun orang tua wali murid.
2: Kami menyadari Bapak Ibu, biaya prakerin ini bukan hal yang murah, membutuhkan biaya yang besar, apalagi bagi siswa yang ingin keluar kota. Dan dengan bantuan program Berani Cerdas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini sangat membantu untuk orang tua. Yang mana sudah disampaikan oleh panitia tadi, bahwa bantuan ini berupa bantuan seragam yang sekarang anak-anak kita gunakan, Pak. Alhamdulillah, kalau tahun-tahun kemarin itu ditanggung oleh orang tua. Yang kedua, ada bantuan BPJS atau asuransi anak-anak kita selama praktek kerja lapangan. Yang ketiga, untuk anak-anakku, anak-anak kami yang keluar daerah, ada bantuan kos dari Berani Cerdas, ada bantuan transportasi untuk yang di luar kota Tolitoli, dan ada bantuan kedepannya terkait dengan konsumsi. Yang berikutnya, bantuan dari program Berani Cerdas adalah biaya judika, karena ada beberapa judika, Pak, yang memang ada pembiayanya yang sudah tertuang dalam setiap perda, itu seperti rumah sakit Anutapura Palu, dan ada juga biaya dari rumah sakit Mokopido. Dan alhamdulillah semua ditanggung oleh program Berani Cerdas.
1: 334 peserta PKL SMK Negeri 1 Tolitoli akan melaksanakan PKL selama 4 bulan mulai tanggal 1 Juli sampai 1 November 2026 dengan dibagi menjadi dua lokasi, yaitu 79 dudika di Tolitoli dan 9 dudika di Kota Palu. Dengan rincian akuntansi keuangan lembaga 60 siswa, jurusan perkantoran dan manajemen bisnis 67 siswa, program keahlian teknik komputer dan jaringan dan komunikasi 87 siswa, pemasaran 28 siswa, usaha perjalanan wisata 22 siswa, layanan kesehatan 33 siswa, dan keahlian farmasi 33 siswa. Dari SMK Negeri 1 Tolitoli, Sardono kembali ke studio bersama rekan penyiar.
0: Terima kasih rekan Sardono yang sudah melaporkan mengenai pelepasan siswa SMK yang mengikuti PKL. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Kota 5 Dimensi. bersama rekan saya Waode Rina Mustika di RRI Palu. Rekan Waode, iya, suara Anda belum terbuka ya. Silakan rekan.
3: Oke, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
0: Selamat sore rekan Waode.
3: Nah, informasi ini yang akan kami hadirkan ini berupa liputan feature ya. Dan topik yang akan kami hadirkan ini tentang kemiri si emas tersembunyi di wilayah Baku Bakulu. Dan akan disampaikan langsung oleh reporter Ikadek Andika.
4: Potensi kemiri di desa Baku Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah.
5: Berada sekitar 32 km arah tenggara dari kota Palu, di lereng-lereng perbukitan desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Pohon-pohon kemiri tumbuh menjulang di antara hamparan kebun masyarakat. Sekilas, komoditas ini mungkin kalah populer dibanding kakao yang selama bertahun-tahun menjadi andalan petani, atau durian yang kini mulai dilirik sebagai sumber ekonomi baru. Namun bagi sebagian besar warga Baku Bakulu, kemiri memiliki cerita yang berbeda. Di balik kulit kerasnya, tersimpan harapan. Di balik biji kecilnya, tersimpan sumber penghidupan yang telah menopang ekonomi keluarga selama bertahun-tahun. Kemiri bukan tanaman musiman yang hanya menghasilkan sekali dalam setahun. Tanaman ini terus berproduksi sepanjang tahun dengan beberapa kali panen. Perawatannya pun relatif mudah, tidak membutuhkan pemupukan intensif, tidak memerlukan pemangkasan rutin, dan dapat tumbuh tanpa sengaja. Salah seorang petani kemiri di desa Baku Bakulu, Andika mengatakan, potensi komoditas ini sebenarnya sangat besar karena tumbuh subur dan memiliki siklus panen yang tidak pernah benar-benar berhenti.
4: Potensi kemiri di desa Baku Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah, bahkan di sebagian gunung ini tumbuh sendiri, tidak ditanam. Kemudian yang kedua, siklusnya itu alhamdulillah tidak putus. Walaupun dalam satu tahun itu ada 2-3 kali yang panen rayanya, tapi dia tidak putus. Belum jatuh semua buah yang tua, bunganya yang kecil-kecil sudah tumbuh lagi. Potensinya sangat besar.
5: Bagi petani, kemiri menghadirkan keuntungan yang tidak dimiliki banyak komoditas perkebunan lainnya. Saat harga pupuk terus meningkat dan biaya perawatan tanaman semakin mahal, kemiri justru menawarkan alternatif yang lebih sederhana. Petani hanya perlu menjaga kebersihan area di bawah pohon, agar buah yang jatuh mudah untuk dipungut. Bahkan, anak-anak pun dapat membantu memanen, tanpa harus memanjat pohon atau menggunakan alat khusus. Namun sayang, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengembangan nilai tambah. Sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk biji mentah. Padahal, kemiri memiliki banyak produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Di desa ini, salah satu upaya meningkatkan nilai jual itu dilakukan seorang pelaku usaha lokal, Lilis Ika Jarwaning Tias. Selama kurang lebih 10 tahun, ia membeli hasil panen petani dan mengembangkan usaha pengolahan kemiri menjadi minyak kemiri. Menurutnya, potensi bahan baku di desa ini sangat besar karena mayoritas masyarakat memiliki pohon kemiri.
8: Potensinya sebenarnya sangat bagus karena mayoritas petani di tempat ini menanam kemiri, sehingga peluang untuk usaha kemiri ini sebenarnya sangat bagus. Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Jadi untuk kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri, sehingga meningkatkan harga jualnya ya. Begitu, jadi meningkatkan harga jual.
5: Langkah yang dilakukan Lilis menunjukkan, kemiri tidak harus berhenti sebagai komoditas mentah. Melalui proses pengolahan sederhana, nilai ekonominya dapat meningkat hingga berkali-kali lipat. Saat ini, kata Lilis, minyak kemiri produksi rumahan miliknya dipasarkan melalui media sosial dan jaringan reseller di Kota Palu. Menariknya, usaha ini berkembang secara mandiri dengan sistem produksi berdasarkan pesanan agar kualitas produk tetap terjaga. Meski demikian, tantangan masih ada. Kendala peralatan, keterbatasan modal, hingga minimnya dukungan pengembangan produk turunan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Padahal selain minyak kemiri, masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan. Mulai dari bubuk kemiri hingga pemanfaatan limbah cangkang sebagai bahan bakar alternatif. Di tingkat desa, pemerintah setempat melihat kemiri sebagai komoditas unggulan yang memiliki peran besar dalam menopang ekonomi keluarga. Kepala Desa Baku-Bakulu, Anton Upe, menilai keberadaan kemiri telah membantu banyak keluarga bertahan dan memperoleh penghasilan.
6: Komoditas kemiri ini kalau di Desa Baku-Bakulu adalah komoditas unggulan karena rata-rata masyarakat saya di sini memiliki lahan khususnya kemiri, dan kemiri ini ada banyak keuntungannya kalau menurut saya selaku pemerintah desa. Selama ini saya melihat keluarga saya dengan adanya kemiri, mereka punya penghasilan dalam keluarga, dan juga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah bisa ke kebun kemiri. Kalau tidak ada kemiri, mungkin ya uang sakunya anak-anak tidak ada, karena orang tuanya juga bekerja di kebun yang lain, khususnya palawija, ada yang penyadap aren dan lain sebagainya. Dengan adanya kemiri ini sangat membantu masyarakat saya khususnya yang ada di Desa Baku-Bakulu ini.
5: Meski disebut sebagai komoditas unggulan desa, kemiri masih menghadapi berbagai tantangan. Para petani mengaku belum mendapatkan pendampingan yang memadai terkait bibit unggul, teknik budidaya modern, atau pengelolaan hasil panen. Di sisi lain, pemasaran juga masih tergantung pada tengkulak yang seringkali menjadi penentu harga di tingkat petani. Kondisi ini membuat potensi besar yang dimiliki kemiri belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat. Padahal, jika dikelola secara serius dari hulu hingga hilir, kemiri berpeluang menjadi salah satu komoditas strategis daerah yang mampu membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di tengah derasnya perhatian terhadap komoditas lain yang lebih populer, kemiri tetap berdiri tegak di lereng-lereng Baku-Bakulu. Ia tumbuh tanpa banyak tuntutan, memberi hasil tanpa perawatan rumit, dan menjadi penyambung hidup bagi banyak keluarga.

0: Baik, terima kasih rekan WOD Rina Mustika yang sudah menyampaikan feature informasi tentang Kemiri. Dan dengan berakhirnya feature dari kota yang juga dijuluki Mutiara di Katulistiwa, ya, mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju edisi Sabtu 27 Juni 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu dan juga rekan Ika dan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Pulau Pancasila. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia.

0: Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

terakhir, Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiarsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim."

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah

0: kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
0: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: Makassar sore ini. Relax time.

0: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
1: Jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta Pro 1 dengan judul lowongan kerja Bank Mandiri. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Mandiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut sudah kadaluarsa dan mengarah ke laman yang tidak resmi. Untuk mendapatkan informasi lowongan kerja yang dibuka di Bank Mandiri, pelamar bisa mengakses informasi di laman resmi bankmandiri.co.id. Mandiri.
2: 8 malam. Pro 2 Hits berjaringan. Pro 2 Hits berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Berjaringan. Pengen tahu.
3: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Malam ini terakhir di bulan ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya masih semangat ya untuk menikmati akhir pekan ini. Dan ya, Kakak ya, malam hari ini bakal luar biasa ya, karena seperti biasa kita akan seru-seruan bareng nih bersama teman-teman dari Korwil 4 dalam Pro 2 iya. Hits berjaringan, dan pastinya bakal ada obrolan seru ya.
4: Informasi,
3: dan juga informasi-informasi hits, menarik iya. Dan tentu saja juga deretan lagu-lagu hits ya. Oke, nah sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah standby dari tadi. Ada kakak-kakak cantik dan ganteng-ganteng di sana. Hai, selamat malam semuanya.
4: Selamat malam. Apa kabar? Hai.
5: Halo, selamat malam. Selamat malam.
6: Halo.
5: Oke.
4: Ya, kita sapa dulu nih mungkin dari Palu ya. Ada Kakak Nadila di sana. Halo, Kakak Nadila.
7: Lap coba kamera.
6: Halo.
3: Halo. Oke. Okay.
4: Oke.
3: Okay. Halo.
4: Halo Kakak Nadila.
6: Halo Kakak.
3: Hai, apa kabar Palu?
6: Palu alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah kabar baik ya, luar biasa.
4: Cuacanya bagus di sana ya?
6: Cuacanya panas, Kakak.
4: Oh, panas ya. Haredang ya.
3: Haredang ya. Tiba-tiba di Bandung ya. Oke. Okay. Terima kasih Kakak Nadila. Kita ke mana lagi nih?
4: Kakak.
3: Aku Bone. Halo Bone.
7: Halo, selamat malam.
3: Ada Kakak Imran di sana. Iya. Apa kabar Bone malam ini?
7: Alhamdulillah.
8: Sehat ya. Juga amat terkendali malam ini, pas untuk buat malam mingguan.
3: Oke, dari Bone kita mana Kakak ya?
4: Ada Makassar juga nih. Ya, halo Makassar, apa kabar?
5: Halo Kak, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Makassar.
5: Alhamdulillah bajik-bajik.
3: Oke, dari Makassar kita kemana lagi nih?
4: Ya, terbang ke bau-bau dulu
3: gini
4: ya.
3: Ada kekayaan di sana ya, betul lah. Halo?
6: Iya, Kak.
3: Halo. Wow, apa kabar?
6: Bau rame di malam minggu.
3: Rame apa tuh?
6: Ya biasalah. Malam minggu.
3: Baik, kita lanjut lagi ya. Dari bau-bau ke Sendari.
4: Halo Kakak Dimas. Selamat malam.
3: Halo Kakak Dimas. Halo.
4: Kendari.
3: Diam dulu gitu ya.
4: Apa kabarnya Kendari nih? Iya.
3: Oke, kita lanjut ke Mamuju ya. Ada Kak Winda di sana. Halo Kak Winda. Halo Mamuju.
4: Mamuju. Mana nih suaranya Mamuju?
3: Halo.
6: Kakak.
3: Halo. Luar biasa Mamuju. Oke, dari Kak Winda di Mamuju kita lanjut di
4: Toli.
3: Ada Kak Galia di sana.
6: Halo Kakak, selamat malam.
3: Selamat malam, Kakak. Oke, kita lanjut ke kendari yang sempat ada kendala, Kakak Dimas.
8: Halo.
3: Kakak Dimas, luar biasa. Kendala. Baik, nah teman-teman perduit berjaringan sebentar lagi kita bakal lanjut ya dengan menemani malam minggu kalian dengan deretan-deretan lagu hits tentunya bareng teman-teman dari Sekor Wheel 4 dan tidak cuma itu Kak Aya juga akan ngobrol santai sambil menanyakan informasi-informasi yang sudah disiapkan dari teman-teman penyiar kita ini di berbagai daerah. Oke, namun sebelum itu kita akan putarkan dulu satu buah lagu yang ini bisa dikatakan cukup relate kayak dengan
4: kehidupan ya.
3: Kehidupan banyak orang ini ada Adrian Khalif yang kita dengarkan lewat sebuah lagu 2001 kali. Nah, setelah kita akan balik lagi ya untuk keseruan lainnya hanya di Pro 2 Hits Berjaringan.

0: Iya, itu dia ya, lagu yang relate sama kehidupan, sekalian curhat gitu ya. Oke, okay, Kak Fian, kita langsung saja mungkin ya.
1: Oke, okay, balik lagi di Produits Berjaringan ya, masih bersama saya Fian dan
0: Ayah di sini.
1: Oke, okay, dan tentunya juga bersama teman-teman kita yang ada di Palu, di Bone, Makassar, Bau-Bau Kendari, Mamuju hingga Toli-Toli. Nah, Kak Ayah, kali ini kita akan mampir dulu ya ke kota mana dulu nih?
0: Yang paling dekat nih, tetangga ya.
1: Kita, tetangga kita.
0: Okay. Ada Palu, ada Kak Nadila di sana. Tapi sebelum kita sapa Kak Nadilanya, mungkin kita dengarkan dulu lagu yang hits dari Palu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, itu dia.
1: Ya, itu dia lagu itu dari Pro 2 Era di Palu ya. Dan iya. Okay, kita menyapa dulu untuk Kakak Nadila. Halo, Kakak Nadila.
0: Halo, Kakak Nadila.
1: Hai.
2: Halo.
1: Halo. Oke. Okay. Informasi menarik apa nih dari Era di Palu?
0: Era di Palu.
2: Oke, yang lagi hits di Era di Palu tadi iya. pagi tepatnya itu kita adakan program debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 dan spesialnya ini adalah kita adakan di rumah difabel Merah Putih. Okay. Jadi biasanya kan nobar tuh nonton bareng. Jadi kali ini kita debar. Jadi dengar bareng sama teman-teman yang berkebutuhan khusus, tepatnya sama teman-teman tunanetra gitu. Yeah. Jadi ternyata teman-teman spesial kita ini antusias mereka itu juga luar biasa dan kita juga dapat feedback yang luar biasa dari teman-teman disabilitas bahwa RRI Palu itu juga memberikan ruang spesial buat mereka untuk menikmati pesta bola.
0: Pesta bola.
2: Ngomongin bola itu siapa saja bisa menikmati. Seperti itu kan.
1: Apa tadi debar ya?
0: Debar ya.
1: Debar.
0: Iya.
1: Dengar bareng,
2: bukan debar jantung ya.
1: Oh gitu ya. Hey, ngomong-ngomong timnas ini, Kak Nadila dukung apa nih timnasnya? Jerman, Indonesia aja.
2: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan ya. Iya. Tetap opa-opa gitu ya.
1: Oke, terima kasih Kakak Nadila.
0: Oke. Dari Palu, kita kemana lagi nih Kakak Fian?
1: Oke, kita ke kita mungkin akan mendengarkan dulu satu yang akan lewat berikut ya sebelum kita ke RRI Bone.

0: Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.
1: Oke, okay, kembali lagi masih
2: kita kembali di Perdua Hits Berjaringan.
1: Oke, okay, kita ke mana?
2: Kakak ya? Bone lagi ya.
1: Bone ada Kakak Andi di sana, Kakak Andi Imran. Halo.
3: Halo, selamat malam Fian Andi dan juga Nur.
2: Ya, halo Kak Andi.
3: Halo juga Nur dan juga Fian. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Fian dan Nur juga sehat ya malam ini ya.
1: Amin. Baik, sebelum kita akan mendengarkan informasi dari Bone, kita akan dengarkan dulu
2: lagu-lagu yang hits di Bone.
1: Silakan.
4: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.

0: itu dia ya, lagu-lagu yang hits dari RRI Bone.
1: Keren-keren kan lagunya ya, Nur dan
0: keren
1: juga
0: banget,
1: Vian.
0: Nah. Iya.
2: Malam Minggu memang nge-beat sekali ya.
1: Oh iya.
2: Cocok untuk joget ya.
0: Iya.
2: Oke, info menarik apa nih yang hits di RRI Bone, silakan Kak Gandhi.
1: Jadi ada tren yang kembali muncul. Jadi ini semacam dejavu ya. Beberapa tahun yang lalu pernah ada tren sepedaan gitu ya. Nah, sekarang ternyata itu trennya berulang lagi di Bone. Sekarang di sore hari semakin banyak anak-anak muda yang memilih bersepeda, menghabiskan sore harinya dan menunggu sunset. Bahkan sekarang di Bone semakin banyak klub-klub atau komunitas-komunitas sepeda atau bikers yang muncul, dan rata-rata mereka dari Gen Z gitu. Jadi ini hal yang sangat positif. Kalau sebelumnya yang paling banyak kita adalah klub lari ya. Kita pernah disuguhi banyak sekali klub-klub lari di Bone. Nah, sekarang justru muncul lagi nih klub-klub atau komunitas-komunitas sepedaan. Dan itu sangat bagus sekali. Yang paling penting juga adalah menggerakkan perekonomian, karena semakin banyak penjual-penjual sepeda yang bermunculan gitu ya. Dan bukan hanya sepeda, tapi juga atribut-atributnya seperti helm dan beberapa atribut yang lain. Artinya adalah ini tren yang kembali berulang, dan menurut saya seperti itu siklusnya ya, Vian dan juga Nur, bahwa memang dalam hidup ini selalu saja ada hal-hal yang berulang, termasuk tren sepedaan. Dan mungkin juga di tempat Nur dan juga Vian sekarang makin banyak anak muda yang bersepeda kan ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Oke. Baik, terima kasih Kakak Andi
0: ya,
2: Imran ya.
0: Yang utama
1: betul,
0: ya.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Kegiatan-kegiatan positif ya, luar biasa dari Gen Z Gen Z ini.
0: Betul. Mungkin Kakak Andi bisa bersepeda dari Bone ke Ampang gitu.
1: Waduh, saya takutnya nanti tiba tinggal jenazah ya.
2: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih Nur dan Vian. Selamat malam Minggu.
0: Ya, kita ke mana lagi nih, Kak Novian?
2: Oke, kita ke RRI Makassar ya. Di sana ada Kakak Rai di sana. Halo.
3: Halo Kak. Halo. Selamat malam Kak Vian dan juga Kak Nurhaya. Selamat malam.
2: Baik. Sebelum kita akan dengarkan info ya, info menarik dan juga nanti ada live performance ya. Live performance dari Makassar ya.
3: Siap, iya Kak. Bakal ada live performance juga.
2: Baik.
0: Iya, ditunggu. Kita dengarkan dulu ya.
2: Kita dengarkan lagu hits berikutnya.
0: Lagu yang hits dari RRI Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out. Catering Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun.
6: Sesi potret Inau dan Ari Lesmana.

0: Music, I, Pleasure.
1: Oke, itu dia yang hits di Rin Makassar ya. Dan bukan hanya yang hits, dan juga kan ada informasi menarik ya.
2: Iya, betul sekali ya.
1: Aya dari Rin Makassar. Dan juga nanti akan ada live performance ya dari guestar yang akan menghibur kita semua tentunya. Baik, Kak Rai, silakan untuk informasi yang hits malam hari.
3: Oke, Kak. Sama kayak di Palu tadi ya, Kak. Kalau di Kota Makassar juga yang lagi hype adalah keseruan nonton bareng Piala Dunia 2020. Oke, Kak. Sama kayak di Palu tadi ya, Kak. Kalau di Kota Makassar juga yang lagi hype adalah keseruan nonton bareng Piala Dunia 2026. Jadi kalau di Kota Makassar sekarang mungkin, Kak, udah jadi lifestyle baru bagi warga di Kota Makassar itu adalah nobar Piala Dunia, Kak. Hampir setiap malam tuh kafe-kafe yang awalnya cuma buka sampai jam 12 sekarang udah sampai pagi, Kak, gara-gara adanya nobar Piala Dunia 2026. Dan yang paling mencuri perhatian juga adalah nobar di pelataran TVRI Sulawesi Selatan ini, Kak. Karena bukan cuma menghadirkan layar lebar dan suasana nobar yang seru, di sana juga, Kak, konsepnya yang lengkap. Di sini ada beberapa tenan-tenan yang menyediakan tempat untuk tenan kuliner. Terus juga buat kakak-kakak yang mungkin lupa untuk membeli jersey tim kesayangan kakak-kakak nih, boleh banget, di sana udah ada tempat untuk jualan jersey juga. Jadi rasanya tuh kayak pergi nonton bola tapi juga sekaligus mengikuti festival sepak bola yang ada di sana, Kak.
2: Keren ya, lagi di bola di sana.
3: Betul. Betul banget, Kak. Dan ya, malam hari ini bukan cuma Piala Dunia yang spesial juga di Kota Makassar, Kak. Kita juga bakal ada persembahan spesial di Kota Makassar untuk hari ini.
1: Oke. Baik,
3: silakan. Di depan saya nih udah ada juara Gita Fest RRI 2026. Ada Franciscus Brian.
4: Iya, Kak.
3: Yoi, halo Brian, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Hari ini gimana nih datang ke RRI? Macet gak?
4: Lumayan.
3: Lumayan macet?
4: Iya.
3: Lumayan macet. Tapi gimana sih Brian rasanya udah juara gitu? Juara tiga ya kemarin?
4: Iya, Kak, juara tiga.
3: Juara tiga Gita Fest RRI 2026. Iya. Ada beda gak sih setelah menjadi juara Gita Fest ini di kehidupan kamu?
4: Pastinya ada lah, Kak. Mungkin dari ada perasaan bangga juga tersendiri.
3: Bangga ya, tentunya bangga. Udah, banyak teman-teman pasti keluarga juga ikut bangga ya.
4: Iya.
3: Oke, dan malam hari ini, Kak, Brian bakal nyanyiin dua lagu ya.
4: Iya, Kak.
3: Bakal menyanyikan dua lagu, terlalu dua yang bakal menemenin kamu malam hari ini. Kalau gitu mungkin langsung aja ya, tim teknik kita juga Sahroli udah siap banget nemenin kita di malam hari ini untuk persembahan spesial dari Franciscus Brian. Ada dua lagu yang bakal nemenin kamu di malam hari ini.

0: Francisius Brian ya, lagu Padamu Negeri. Yeah. Ini lagu yang buat kamu jadi juara ya?
1: Iya, Kak.
0: Wow. Next lagu keduanya ini ada lagu siapa yang bakal kamu nyanyiin?
1: Tulus. Lagunya Perahu Kertas.
0: Oh, lagunya Tulus Perahu Kertas. Oke, kalau gitu langsung aja ya, Kak. Semua kita dengerin, ini dia lagu kedua dari Francisius Brian.

0: Yeay, itu dia persembahan dari Franciscus Brian ya, luar biasa banget. Waduh, emang suara kamu tuh keren banget sih Brian, pantas jadi juara di Gita Fest kemarin. Tapi terakhir nih sebelum kita kembaliin ke hostnya nih, apa sih harapan kamu buat kedepannya? Karena kamu ini udah sukses di bidang musik nih, Brian.
1: Harapannya itu mungkin lebih semangat lagi dan semoga bisa rilis lagu juga.
0: Oh, mau rilis lagu?
1: Ya,
0: wah, kalau nanti kalau rilis lagu datang lagi ke sini ya. Oke deh Kak, itu dia persembahan dari Makassar dan juga informasi yang lagi hits di Kota Makassar nih Kak. Balik lagi di host kita malam hari ini ada Kak Fian dan juga Nur Haya.
2: Pro 2 Hits berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
3: Pro 2 berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
2: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Pro 2 Hits berjaringan. Pro 2 Hits berjaringan.
4: Oke. Okay.

0: informasi yang sudah disiapkan ya. Kita akan dengarkan dulu lagu hits berikut ini.
1: Radio Republik of Indonesia. Young Kids di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Oke, itu dia lagu dari Radio Bau-Bau ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi hits bersama Kakak Yanti di Bau-Bau. Silakan Kakak Yanti.
1: Terima kasih Kak Novian dan Kak Nurhaya. Jadi di Bau-Bau tuh sekarang yang lagi hits ada kegiatan namanya Kandei Sora yang berlangsung hari ini, Sabtu dan Minggu besok. Di kawasan Benteng Sorawaluyo. Nah, jadi Kandei Sora ini adalah semacam pagelaran budaya terus dirangkaikan dengan pentas seni budaya serta pawai padamara atau pawai obor sepanjang kurang lebih 5 kilo. Jadi malam ini tuh mereka yang pengunjung ataupun juga yang ikut menjadi peserta di Kandei Sora ini akan berjalan kaki sambil menyalakan obor sepanjang kurang lebih 5 kilo. Nah, ini adalah inisiasi dari salah satu komunitas teater namanya Teater Sora yang ada di Kota Bau-Bau. Dan yang menariknya nih, Novian dan juga si kakak cantik. Jadi yang menariknya tuh setiap peserta menggunakan pakaian daerah atau pakaian tradisional yang tempo doloe. Jadi maybe mereka bakal menggunakan baju-baju kakek sama nenek mereka kayaknya teh. Karena memang nuansanya tuh jadul, temanya tuh jadul dan juga lekat dengan tradisi atau juga budaya lokal yang ada di sini. Gitu.
0: Oke, luar biasa ini informasinya, menarik sekali dari Bau-Bau ya. Oke, baik, terima kasih Kakak Yanti.
1: Terima kasih kembali.
2: Oke, terima kasih Kakak Yanti.
0: Iya. Oke, selanjutnya Kakaknya kita akan mendengarkan lagi ya, untuk lagu hits kali ini dari Eri Ampana.
2: Dari Eri Ampana. Ini dia.
3: Profits Ampana.

0: Prohits Ampana.
1: Oke, jadi itu lagu-lagu yang hits di Radio Ampana ya. Dan ya.
2: Ada informasi yang hits juga gak sih di Ampana?
1: Gak ada dong. Ya, kakaknya beberapa hari terakhir di kota Ampana, menjelang sore sampai malam hari ini pasti suasana atau vibe-nya itu terasa lebih ramai dari biasanya. Hampir ya.
2: Biasa.
1: Ya, malum saja karena di depan kantor kita ini ternyata ada sedang berlangsung turnamen sepak bola Piala Gubernur Berani Cup 2026 di lapangan Stamina Ampana. Dan setiap sore ini kakaknya masyarakat ini mulai bertangan untuk menyaksikan pertandingan. Kemudian suara sorak sore penonton ini semangat para pemain juga hingga supporter ini membuat suasana di kota Ampana ini terasa semakin ramai gitu. Dan turnamen ini diikuti oleh 17 tim kakaknya dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Namun Berani Cup 2026 ini bukan hanya soal mengejar gelar juara saja, lebih dari itu turnamen ini menjadi wadah gitu bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan, kemudian menambah pengalaman bertanding, sekaligus juga mempererat tali persaudaraan antar daerah melalui olahraga sepak bola.
2: Jadi kalau sorenya nonton bola, malamnya nontonnya Piala Dunia ya.
1: Piala Dunia.
2: Nah selain itu Kak Fian ada juga ya, baru-baru kemarin diadakan Maleo Festival 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Ampana Tete, yang mana ini dipusatkan di halaman Pelabuhan Mantangisi, Desa Mantangisi. Nah untuk Maleo Festival ini mengusung tema Harmoni Alam dan Rumah Budaya Sulawesi Tengah. Ya, dan festival ini juga berfokus pada pelestarian alam, kekayaan budaya lokal, kemudian ada kampanye perlindungan satwa endemik burung maleo ya, dan juga menampilkan pentas seni dan juga budaya daerah. Selain itu ada juga pertunjukan musik serta pameran. Nah, kegiatan Maleo ini, festival Maleo ini bukan sekedar kegiatan hiburan atau pertunjukan seni budaya, tapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, keindahan alam serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah.
1: Ya, luar biasa, kegiatan-kegiatan cukup ramai di Kota Ampana ya.
2: Luar biasa
1: Baik. Kita kemana lagi nih, kakak ya?
2: Siapa lagi dari?
1: Kita ke Kendari nih. Ada kakak Dimas, halo kakak Dimas.
3: Halo.
1: Halo. Aduh, luar biasa.
2: Apa kabar Kendari malam hari ini?
3: Baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar kan.
1: Allah Akbar. Masya Allah.
2: Tabarakallah.
1: Oke, sebelum kita dengarkan informasi dari kakak Dimas di Kendari, kita akan dengarkan dulu yang hits berikutnya.
4: Yang hits di Pro 2 Kendari.

0: Oke, okay, dari yang hits dari Kendari,
1: Kendari ya. Okay. Ada Kakak Dimas di sana. Mm-hmm. Kakak Dimas, ada informasi yang hits gak sih di Kendari?
2: Pastinya dong, Kano sama Kanavian. Yeah. Karena tadi kan Dimas dengerin kalau misalnya tadi di Palu, Makassar dan beberapa kota, pasti seluruh kota itu kita masih dalam euforia pesta bola ya.
0: Betul.
2: Nobar di mana-mana gitu. Kendari juga gak kalah pastinya. Dan berhubung Dimas mau ngasih tahu nih hal-hal yang paling seru dan hits dan juga paling update di kota Kendari.
1: Wow,
2: kalau tadi di Bone itu trennya adalah sepedaan, Kendari itu nggak mau kalah, trennya adalah lari atau running gitu. Setiap hari pasti ada aja yang ngajakin aku running.
1: Gitu ya?
2: Gitu. Jadi ada yang seru banget di kota Kendari ya. Lagi-lagi kota Kendari akan rame lagi nih. Karena tanggal 26 Juli nanti Kendari Half Marathon 2026. Ini resmi hadir dan siap bikin kota Kendari penuh energi dari pagi sampai garis finish. Gitu. Jadi sebagai informasi juga, event ini tuh bukan cuma untuk pelari profesional aja, semuanya bisa ikut. Dari Jakarta pun bisa datang ke Kendari ya, dari
1: Ampana juga
2: Ampana bisa banget. Dari
0: nanti kita lari dari sini ke sana ya.
2: Gas. Pokoknya ini juga dibagi beberapa kategori juga. Ada kategori 5K, terus 10K, sama 21K alias half marathon yang berani atau siap ngejar challenge lebih jauh gitu. Dan yang lebih menarik nih ya, kakak-kakak semuanya, biasanya kalau misalnya kita half marathon itu kan kita fokus ke jalannya, tapi kalau di Kendari nanti itu akan kita suguhkan ya rute standar internasional, dan juga kita suguhkan vibes kota Kendari yang indah banget ini, Teluk Kendari, suasana kota, terus ada budaya festival, terus ada kuliner lokal yang bikin acara ini makin keren. Karena kita juga sport tourism support gitu. Jadi gak cuma lomba, tapi abis lari kita juga have fun bareng gitu.
0: Luar biasa.
1: Dapat sehatnya, dapat happy-nya ya.
0: Dapat view-nya juga.
1: Dapat juga view-nya.
2: Mungkin aku mau datang ke sini.
1: Boleh. Kita lari dari kenyataan aja ya.
0: Oke, terima kasih Kakak Dimas ya untuk informasinya.
2: Thank you Kak Nur Haya dan juga Kak Novian.
1: Iya, terima kasih.
0: Kakaknya kita akan lanjut lagi ke Mamuju ya, ada Kak Winda di sana. Namun sebelum kita akan dengarkan yang satu ini.
3: Tur Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku?
4: Dulu pak, pagaruku ini sabar, mau ganti juga nih.
5: Ini ada lagi uang 100 nih, pinjam dulu, masa ganti, belum laku jualanku nih.
3: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
5: Hama, baik dulu betul.
3: Baru apa kau ini Dan?
5: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu, lihat kasih. Kenaku.
3: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
5: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicara kamu. Kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor, dimana lagi uangku.
6: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
0: Oke, kakak kita lanjut lagi ya ke Irina Mamuju, ada Kakak Winda di sana. Halo Kakak Winda.
7: Halo Kakak Novian dan Kakak Nurhaya nih.
0: Apa kabar?
7: Baik Mamuju. Banget, kalian gimana nih?
0: Alhamdulillah
1: ya, di sini bahagia juga.
0: Oke, sebelum kita dengarkan informasi hits ya, kita akan dengarkan dulu yang hits di Irina Mamuju.
8: Produk hits RRI Mamuju. Ini dia Top 5 minggu ini. Sedia aku sebelum hujan. Eat Gitam. Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalamah.
9: Perjalanan melintasi
10: Bruno Mars, Rich

0: top hits dari Rima Muji untuk minggu ini.
1: Okay, itu dia yang hits dari Rima Mojo ya. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi hits apa nih di Rima Mojo. Kak Winda, silakan.
2: Okay. Dan untuk informasi yang lagi hits nih, ini baru aja nih, baru-baru aja Rima Mojo menyelenggarakan nih yang namanya pagelaran seni budaya Bahari tanggal 20 Juni 2026 yang dihadiri nih rame banget pesertanya, Kakak. Yoi, dan ini diselenggarakan di Aula Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan ini mungkin salah satu pagelaran yang asik banget nih di Kota Mamuju, Kakak. Dan juga untuk pagelaran ini nih, mengangkat kesenian Bahari Mamuju nih. Di sana ada tarian, kemudian ada pencak silat, ada lagu dan sebagainya. Dan dihadiri nih para pejabat dan juga para siswa tentunya, dan masyarakat pesisir yang ada di sekitar tempat acara gitu, Kakak.
1: Rame ya.
2: Rame ya. Seru banget, Kakak.
3: Iya.
1: Okay. Terima kasih Kakak Winda informasinya.
2: Sama-sama.
1: Baik, dari Mamuju kita kemana nih, Kakak ya?
3: Yang paling terakhir ya, ada Toli-Toli.
1: Toli-Toli. Ada Kakak Lia di sana. Halo Kakak Lia.
3: Halo Kakak Lia.
1: Halo.
4: Halo Kakak.
1: Halo Toli-Toli.
3: Iya, apa kabar nih?
1: Oke, luar biasa Toli-Toli. Kita kan
4: biasa ya.
1: Iya, kita akan dengarkan informasinya setelah yang akan lewat berikut ini. Silakan yang hits dari RRI Toli-Toli.
5: Yang lagi hits di Produa Toli-Toli. Kesia Levronka, pelarian.
6: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Nuna, Rollerblade.

0: Okay, apa nih informasi yang ingin disampaikan yang hits dari Ritolil? Silakan Kak Lia.
1: Oke, terima kasih Kak Novian dan juga Kakak Nurhaya. Kalau di Toli-Toli sendiri kemarin, di minggu kemarin itu kan tepatnya di tanggal 12 sampai 21 Juni itu ada kegiatan yang meriah banget ya. Itu dari kegiatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli yang mengadakan Fest 2026 nih. Jadi itu kayak kegiatan tahunan gitu Kak. Nah ini tuh festivalnya tuh merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan kreativitas, terus inovasi juga, dan kemampuan berwirausaha. Nah kemarin itu temanya adalah membangun generasi cerdas dan kreatif dalam mengembangkan UMKM di era digital. Jadi kegiatannya itu banyak banget. Ada tenan bazar masak kreasi, jadi itu menampilkan masakan dari mahasiswanya mereka. Terus selain bazar juga ada festival tari kreasi, kemudian pertunjukan seni juga yang mengangkat bakat dari mahasiswa. Terus ada juga live music begitu Kak. Jadi ini banyak banget acara-acara sehingga kayaknya anak-anak muda Toli-Toli kemarin pada ke Setia Mujahidin gitu acaranya tiap malamnya gitu. Itu sih kayak menarik.
2: Terima kasih.
0: Baik,
2: untuk
0: terima kasih
2: informasinya ke kalian.
0: Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya ya yang sudah bergabung bersama kita di Pro 2 Hits. Berjaringan malam hari ini. Ada Kak Nadila tadi di Palu, ada Kakak Ray di Makassar, kemudian ada
2: Kakak Andi Imran di Bone.
0: Iya, ada Kakak Lee di Toli-Toli. Kemudian ada Kak Dimas juga di Kendari dan ada Kak Yanti juga di Bau-Bau. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan selamat bermalam Minggu untuk semuanya ya. Sampai jumpa di Pro 2 Hits berjaringan bulan depan. Sehat-sehat semuanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin, karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, sebenarnya sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas pimpinan ya surau ya, tapi surau kan dengan masih tentara Jawa, jadi surau tempatan hari libur besar di tentara Jawa. Karena jumlah pekerja misalnya 900-an, harusnya berapa?
9: 600-an. Itu pengakusnya capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih 86%. 87%. Tapi mas kan, ini encourage penyelidik saya bisa membuat yang tentu ya, jadi selesai. Tapi ya harus diakui, kalau ini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak, perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, Jemaah Haji Kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah Haji Kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high.
1: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antara hanya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi mendengarkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, sekarang saatnya Irsan yang kembali menemani Anda. Dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar, kami hadirkan untuk Anda di malam minggu kali ini di Mimbar Agama Konghucu. Sehat mental dengan 5 kebajikan atau yang dikenal dengan Wuzhang. Seperti apa? Nanti penyebutan yang benar juga seperti apa? Ada telah menemani kami, narasumber kami bersama dengan Cusheng Dr. Erwiani SPKJ, Spesialis Kesehatan Jiwa, saat ini tengah bersama kami. Selamat malam, Dok.
1: Ya, selamat malam, Mas Irsan.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik. Mas Irsan, bagaimana kabarnya?
0: Sehat luar biasa, ya, walaupun suaranya mungkin agak serak nih karena lagi batuk-batuk ringan sebenarnya, ya, Dok. Ya. Dok, ngomong-ngomong seputar tentang kesehatan jiwa atau sehat mental, Irsan baru sadar ternyata dalam Konghucu sendiri kita bisa belajar lebih banyak juga tentang kesehatan mental itu sendiri. Mungkin lebih lengkapnya akan disampaikan oleh dokter pendengar. Kami persilakan untuk dokter untuk bisa menyampaikan sehat mental dengan 5 kebajikan. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Irsan atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Makassar. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang dengar untuk bersama-sama membahas ya mengenai keimanan di dalam agama Konghucu kita ya, dalam mimbar agama Konghucu. Sesuai yang disampaikan tadi oleh host ya, bahwa pada malam hari ini kita akan berbagi mengenai kesehatan mental atau sehat mental dengan 5 kebajikan atau Wuzhang. Yang mana kalau kita melihat ya dalam beberapa waktu belakangan ini, sehat mental ini menjadi satu hal yang sering dibicarakan ya. Namun terlebih dahulu terimalah salam peneguhan iman kita di dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikanlah Tian Tuhan berkenan. Wite Tong Tian Sancai. Ya, semoga semua pendengar pada malam hari ini dalam keadaan sehat baik jiwa maupun raga ya, punya well being yang baik ya, sehingga kita senantiasa bisa menjalankan kebajikan dalam kehidupan kita. Oke, kalau kita berbicara mengenai sehat mental ya, terkadang di zaman dulu orang berpikir sehat mental itu hanya terkait dengan masalah orang yang misalnya berteriak-teriak ya di pinggir jalan tanpa alasan ya. Namun dalam beberapa waktu belakangan ini, awareness atau kewaspadaan atau pemahaman kita terhadap sehat mental itu menjadi lebih luas ya. Bagaimana kita juga melihat bahwa ketika seorang itu sehat fisik, sangat ditunjang juga oleh mental yang sehat. Contoh misalnya ketika orang yang fisiknya sakit ya, misalnya katakanlah mengalami stroke ya, di mana sebelumnya dia bisa melakukan banyak hal ya, aktivitas produktif ya, namun karena keterbatasan fisiknya sehingga menyebabkan dia menjadi lebih tidak berdaya ya, terbatas ruang geraknya ya, kemudian terbatas hal-hal yang mampu ia lakukan. Nah tentu saja hal ini bisa mempengaruhi kondisi mental

ternyata penyebab utamanya ini adalah dari pikiran atau dari gangguan mood ya, atau suasana perasaannya yang mengganggu fisiknya pada akhirnya. Sebagai contoh, misalnya orang dengan kecemasan berlebihan seringkali berdampak pada fisiknya, menjadi lebih sering berdebar-debar ya, jantung berdebar-debar, tangan dan kakinya dingin, kemudian napasnya menjadi lebih pendek ya, kemudian sering juga mengalami nyeri ya, misalnya sakit kepala, sakit tengkuk, sakit punggung, sakit pinggang, yang setelah diperiksa ke dokter ternyata ini enggak ada kok masalah, sudah difoto, sudah di EKG dan segala macam pemeriksaan ternyata semuanya normal. Dan ternyata cek per cek ada stresor psikologisnya. Gitu. Ya, jadi ini sama-sama butuh penanganan ya, baik fisik maupun mental sangat mendukung ya. Ada suatu tagline ya bahwa tiada kesehatan fisik tanpa kesehatan mental, dan ini nyata adanya. Oke, kalau kita berbicara mengenai sehat mental, saya mengambil definisi dari WHO ya, dari Organisasi Kesehatan Dunia, yang menyatakan bahwa ketika seseorang sehat mental, ini adanya kondisi sejahtera di mana seseorang menyadari apa yang menjadi potensinya, kemudian mampu mengatasi tekanan hidup secara normal dan adaptif, kemudian bekerja secara produktif dan bisa berkontribusi pada komunitasnya. Nah, ini adalah 4 poin yang sangat wajib dimiliki oleh orang yang sehat mental. Misalnya ketika kita menyadari potensi kita ya, mengenali dan mengembangkan apa yang menjadi kemampuan diri kita sendiri. Kemudian mampu mengatasi stres ya, jadi kita bisa punya manajemen stres. Bagaimana kita ketika menghadapi tantangan atau tekanan hidup sehari-hari, kita mampu menciptakan solusi yang baik dan adaptif. Kemudian terkait dengan produktivitas, bagaimana kita mampu berfungsi secara baik ya, memberikan hasil atau manfaat bagi keluarga ya, di lingkungan sekolah bagi yang masih bersekolah, dan lingkungan tempat tinggal ya, lingkungan sosial, dan juga lingkungan di mana kita bekerja, kita bisa memberikan hasil sumbangsi yang baik. Dan terkait juga dengan kontribusi sosial pada poin yang 4 di sehat mental. Jadi kita mampu berperan aktif dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar atau komunitas kita. Sebagai contoh, misalnya kita bisa aktif ikut ibadah ya, minimal di kelenteng misalnya, kemudian aktif untuk menjadi pemimpin lagu ya, aktif menjadi pemimpin ibadah, mampu menjadi pendamping ibadah dan sebagainya. Nah, tentu saja ini hal-hal yang sangat penting sehingga kita bisa menjalani tugas kita, baik aktivitas kita secara fisik ya, maupun kesejahteraan kita secara mental, dan kita bisa betul-betul hadir dalam aktivitas harian kita dengan baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai ucang ya, kita seringkali mendengar istilah 5 kebajikan ya. Terkadang pada saat kita ibadah ya, ada bahkan kidung ya tentang 5 kebajikan ya, cinta,

Nabi kita, ya, jadi itu ya, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Nah, ini tentunya menjadi pilar-pilar kebajikan kita. Jadi bukan hanya sekedar salam ya, ketika kita bertemu dengan saudara seiman kita, kita memberi salam kebajikan, tidak. Tetapi justru kebajikan ini diharapkan sangat ikut di dalam diri kita ya, bisa diaplikasikan, bisa menunjang diri kita dan kesehatan kita baik fisik maupun mental. Nah, kita berbicara mengenai yang pertama ya. Jadi dalam lima kebajikan ada yang pertama itu cinta kasih ya, atau ren ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai ren, ini adalah sifat kemanusiaan yang agung dan sebenarnya ini adalah sifat kemanusiaan yang paling mendasar ya. Bagaimana misalnya ketika seseorang punya cinta kasih, contoh yang paling sederhana, yang paling pertama kali bentuk cinta kasih yang kita terima adalah misalnya cinta kasih dari seorang ibu. Ya, bagaimana ketika seorang ibu memberikan cinta kasih kepada anaknya, itu bahkan tidak memikirkan bagaimana lelahnya dia setelah bekerja seharian. Ya, misalnya ketika anaknya, katakanlah masih bayi ya, misalnya butuh minum susu, ya, mau diganti popoknya. Terus misalnya pada saat anak itu sakit, ya, digendong, ya, diberi rasa nyaman. Dan demikian juga misalnya dengan ayahnya ya yang ikut

0: membantu pengasuhan anak. Nah, tentu saja hal ini menjadi contoh bahwa kita, bahwa cinta kasih ini diberikan bahkan pada saat awal-awal kehidupan manusia. Bahkan di dalam kandungan juga kita sudah menerima cinta kasih dari ibu kita, dari ayah kita. Ya, dan ini menunjang kesehatan mental kita sebagai anak yang menerima cinta kasih ini. Nah, bagaimana dengan yang memberi kebajikan, memberi cinta kasih ini? Ya, tentu saja ketika kita memberi cinta kasih, ya, akan ada rasa keberhargaan diri kita. Ya, bahwa oh, saya ternyata punya makna untuk orang yang ada di sekitarku, untuk orang-orang yang saya sayangi, untuk lingkungan yang ada di sekitar saya, ternyata saya punya makna. Dan ini akan memperpanjang, ya, ada penelitiannya mengatakan bahwa ini akan memperpanjang usia harapan hidup kita. Nah, tentu saja ini sangat baik sekali ya ketika kita memberikan kebaikan kita dalam bentuk cinta kasih, baik kepada orang-orang yang kita sayangi maupun orang-orang yang baru saja kita kenal. Nah, saya mengutip satu ayat ya dari kitab Sesu. Di sini disebutkan bahwa dari kitab Mengzi 4b ayat 28 disebutkan bahwa seorang budiman atau cunzi atau seorang susilawan berbeda dengan manusia umum karena ia selalu menjaga hati. Seorang budiman atau cunzi menjaga hati dengan cinta kasih dan menjaga hati dengan kesusilaan. Nah, ini terkait lagi ya dengan poin Ucang yang berikutnya ya, ada kesusilaan gitu. Jadi ketika hati dijaga dengan cinta kasih, maka pikiran akan menjadi lebih tenang ya, emosi menjadi lebih stabil, dan disitulah kesehatan mental yang sejati akan tercipta. Nah, bagaimana dengan pilar yang kedua, yaitu kebenaran ya, atau I. Nah, seringkali mental kita bisa saja terganggu ya, misalnya karena ada rasa bersalah, rasa cemas akan hari esok, atau melakukan hal-hal yang melanggar hati nurani, melanggar kebenaran. Nah, tentu saja I atau kebenaran atau pilar kebenaran ini yang menjadi kompas moral kita. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu karena itu benar, bukan karena sekedar mau menguntungkan ya. Dan ini akan membuat kita menjadi lebih tenang ya, menjadi terbebas dari rasa cemas karena ketakutan ya akan hal yang mungkin kita lakukan tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, di dalam kitab Lunyi atau Sabda Suci yang bab ke-12 ayat 4, di sini ada salah satu murid Nabi Kongzi yang bernama Semanyu bertanya tentang ciri-ciri seorang cinci kepada Nabi Kongzi. Dan Nabi Kongzi menjawab, seorang budiman tidak berduka dan tidak merasa cemas. Lalu Semanyu bertanya lagi, tidak berduka dan tidak merasa cemas, benarkah itu sudah mencirikan seorang cinci atau seorang susilawan? Lalu Nabi bersabda, bila memeriksa diri ke dalam, tidak ada yang merisaukan hati, apakah yang harus didukakan dan apa yang harus dicemaskan? Nah, sahabat pendengar, inilah kunci dari mental health yang sangat dalam ya. Jadi ketika setiap tindakan kita didasari oleh kebenaran atau I, maka saat kita berefleksi ke dalam diri kita, tidak ada rasa bersalah yang mengganjal ya. Tidak dikejar-kejar rasa bersalah, tidak takut akan sanksi sosial ya maupun sanksi hukum yang mungkin akan mengancam diri kita. Begitu. Jadi kita bisa tidur lebih nyenyak ya. Makannya bisa lebih menikmati ya menu yang kita miliki, dan akhirnya hidup kita bisa menjadi lebih lurus atau lebih nyaman. Kemudian pilar yang berikutnya yaitu terkait dengan pilar Li dan Ci ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Li atau kesusilaan, tata krama atau keharmonisan ya, ketika kita berbicara mengenai Li ini, saya mau mengutip satu ayat lagi ya di dalam kitab Sabda Suci bab 8 ayat 2. Di sini Nabi Kongzi memberikan peringatan yang sangat relevan dengan kondisi psikologis kita sebagai manusia, yaitu hormat tanpa kesusilaan atau Li membuat orang menjadi lelah. Hati-hati tanpa kesusilaan membuat orang menjadi ketakutan. Berani tanpa kesusilaan membuat orang menjadi pengacau. Dan blak-blakan tanpa kesusilaan membuat orang menjadi kasar. Nah, ini tentu saja kita menyimak ya ajaran Nabi Kongzi bahwa ketika seseorang yang mengikuti tata susila, ini akan sangat mempengaruhi bukan hanya perasaannya tetapi juga perilakunya. Dan perhatikan juga ya kata lelah dan ketakutan, ya, itu tadi yang disebutkan di dalam ayat, dalam sabda suci, ini adalah gejala gangguan mental, ya. Lelah secara berlebihan, ya, takut secara berlebihan, ini merupakan hal yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Jadi ini akan mengganggu interaksi kita dengan lingkungan kita, dengan orang-orang terkasih kita, maupun dalam kita menjalani tugas kita, ya, dalam tugas produktivitas kita. Kemudian bagaimana yang pilar berikutnya, ya, kebijaksanaan. Dalam artian kita mampu memilih mana yang benar, yang salah, mana yang menjadi prioritas utama kita, dan mana yang menjadi prioritas yang nomor kesekian, ya. Artinya kita bisa melihat, ya, bahwa ada sesuatu yang bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang juga. Jadi orang yang bijaksana tidak akan bingung atau sesat. Nah, ini ayat dari kitab Leni menyatakan bahwa orang yang bijaksana atau dipenuhi oleh Ci tidak akan bingung atau sesat, dan orang yang bercinta kasih tidak akan berduka, dan orang yang pemberani tidak akan ketakutan. Nah, ini akan sangat berkaitan satu sama lain, ya. Kemudian yang terakhir, ya, dapat dipercaya. Nah, ini salah satu poin yang saat ini, ya, sangat langka, ya, sangat langka. Bagaimana ketika seseorang misalnya menjalani suatu relationship, ya, menjalani komitmen, ya, itu hendaknya dapat dipercaya. Juga dalam hubungan bisnis, ya, hendaknya dapat dipercaya satu sama lain. Jadi karena secara psikologis, ya, orang yang tidak punya rasa percaya pada lingkungan itu otomatis hidupnya akan selalu dipenuhi dengan kecurigaan. Jadi paranoid, ya. Jadi takut nih akan adanya kepalsuan, ya. Misalnya dalam relationship takut adanya cinta yang palsu, ya, atau toxic relationship. Kemudian dalam hubungan bisnis, ya, takut akan disalahgunakan misalnya, ya, dananya oleh rekan bisnisnya. Nah, tentu saja ini sangat menyimpang, ya, dari ajaran Nabi Kongce, ya. Jadi diharapkan kita sebagai manusia yang baik, seorang cinci, ya, dapat mempunyai rasa dapat dipercayai, ya. Jadi kita ketika berbicara itu akan menimbulkan rasa percaya orang lain pada diri kita, ya. Jadi ini berlaku timbal balik. Ketika kita berrelasi, kita bisa percaya kepada orang lain, ya, membuat diri kita tidak paranoid, ya, menjalani kehidupan. Juga orang lain percaya pada diri kita, sehingga membuat kita punya kepercayaan diri, ya. Kita menjadi yakin bahwa orang lain suportif kepada diri kita, ya, kita juga support kepada orang lain, sehingga kita bisa menciptakan suatu lingkungan baik, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, maupun lingkungan sekolah, ya, bagi yang sudah bersekolah, itu menjadi suatu lingkungan yang penuh kepercayaan, penuh kebaikan. Jadi secara umum, ya, saya sedikit menyimpulkan, ya, bahwa ketika kita mencintai sesama dengan penuh cinta kasih, ini bisa membuat hati kita menjadi lebih damai. Ketika kita menegakkan kebenaran, ya, atau pikiran kita bisa menjadi lebih tenang, tanpa penyesalan, tanpa takut akan sanksi-sanksi yang mungkin bisa mengancam kita, ya, ketika kita ingkar dari kebenaran misalnya. Dan ketika kita menjaga kesusilaan atau hubungan sosial kita itu akan menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis, ya. Kita dapat hidup dengan baik bersama orang-orang yang ada di sekitar kita dengan memperhatikan tata susila yang tentu saja tidak mengganggu orang-orang lain, kenyamanan orang lain maupun diri kita sendiri. Dan ketika kita menggunakan kebijaksanaan atau ce, kita tidak mudah tersesat oleh emosi. Misalnya kita bisa melihat, ya, suatu permasalahan dari berbagai perspektif, tidak langsung menjudge atau menghakimi orang lain berdasarkan apa yang tampak. Kita melihat apa yang menjadi motif atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Jadi kita bisa melihat permasalahan itu secara lebih meluas, ya. Jangan hanya terfokus pada kesalahan orang lain, ya. Bisa saja misalnya kita menganggap dia salah, tetapi kita juga punya kesalahan misalnya. Jadi kita bisa sama-sama juga introspeksi diri. Dan kita memegang teguh iman dan kejujuran, ya, kita menjadi orang yang dapat dipercaya, sehingga jiwa kita ini bisa lebih kokoh berdiri, ya. Jadi kalau saya ingat salah satu ayat dari Nabi Kongzi, ya, kalau kita mau membina diri, kita perlu meluruskan hati terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita meluruskan hati? Tentu saja dengan memegang teguh 4 pilar yang mendukung kebajikan ini, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita berharap bahwa dengan memegang teguh ucang atau 5 kebajikan, ini akan membuat kita menjadi merasakan kedamaian, sejahtera, lahir maupun batin, jiwa maupun raga, mental maupun fisik kita, dan kita bisa menjadi insan cinsu dan menempuh jalan suci. Demikian ulasan pada malam hari ini terkait dengan sehat mental dengan 5 kebajikan atau ucang. Semoga pada malam hari ini kita bisa sama-sama belajar banyak hal untuk memperbaiki diri kita dari hari ke hari menjadi lebih baik dan berkebajikan. Terimalah salam peneguhan iman kita hanya pada kebajikan Tian berkenan. Wite Teng Tian Sancai.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Cuseng Dr. R. Wiyani SPKJ. Benar ya penyebutannya, ya, dok,
0: Chow
1: ya?
0: Seng.
1: Chow Seng, ya? Ya. Chow Seng. Nah, tadi pendengar telah Anda dengarkan bagaimana mimbar agama Konghucu untuk edisi hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Baik pendengar, Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan perjumpaan-perjumpaan kami di hari ini. Kita pamit dan selamat malam.
0: Selamat malam.

pendengar, kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Museum Tua yang diproduksi oleh rekan-rekan kami di RRI Makassar di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kali ini.

0: Justru itu, Rek, yang bikin seru. Setiap sudutnya pasti punya cerita.
1: Cerita horor? Maksudnya, jangan-jangan ada roh pejuang lagi di sini.
0: Shh, Nia, sembarangan aja ngomongnya. Sejarah itu bukan buat nakut-nakutin.
2: Udah, jangan ribut. Kita cari penjaganya dulu yuk.
3: Selamat datang, anak-anak. Ada yang bisa dibantu?
2: Selamat siang, Bu. Kami mau lihat-lihat untuk tugas sekolah.
3: Tugas ya? Baiklah. Tapi ingat, di sini masa lalu tidak hanya bercerita. Kadang ia memanggil kembali.
0: Maksudnya, Bu?
3: Nanti kalian mengerti. Mari ikut saya.
0: Teman-teman, sini, lihat. Seragam pejuang kemerdekaan tahun 1945. Masih utuh ya?
1: Kok masih ada ya? Gak dimakan rakyat gitu?
0: Pasti karena dirawat. Setiap benda di sini kan saksi sejarah.
2: Iya sih. Tapi kan sejarah cuman cerita lama. Masa ngaruh ke hidup kita sekarang?
0: Rick, kalau nggak ada masa lalu, kita nggak bakal ada di sini. Karena identitas kita itu dibentuk dari sejarah.
1: Itu jamnya kayak makin keras nggak sih?
2: Loh, ini suara apa?

0: Kalian siapa? Cepat sembunyi. Belanda menyerang.
1: Rika, ini beneran.
0: Adik-adik, tolong bawa surat ini. Pesan ini harus sampai ke komandan di ujung jalan.
1: Tapi kami...
2: Udah Rika, ini penting. Kalau surat ini gak sampai, bisa-bisa sejarah kita bisa berubah.
1: Aduh, ini kayak film perang.
0: Cepat, mereka makin dekat.
3: Ayo Nia, lari.
2: Lihat itu, gedung besar di depan.
3: Teman-teman, ayo lebih cepat.
4: Nak, nak, bangun. Katanya mau ngerjain tugas. Tapi kok kalian malah tidur di sini?
1: Itu tadi apa ya?
3: Loh, kok kita di sini?
2: Kita balik lagi.
3: Tapi ini suratnya masih ada di tanganku.
1: Jadi tadi itu beneran atau cuma mimpi?

0: comunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, untuk malam hari ini bersama saya Idam yang menemani Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita di episode spesial bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK berbasis musik tradisi Nusantara. Dan kita akan ngobrol tentunya seputar khususnya yang berbasis musik tradisi, dan tentunya juga kita akan bahas masalah royalti musik tradisional. Kami sudah bersama dengan tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Deng Jamal, Bapak Jamaluddin atau Deng Jamal ya, akrabnya beliau. Assalamualaikum Deng Jamal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai Ketua LMK Citra Nusa Suara. Ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Juga kita bersama dengan Bang Arhamuddin Ali sebagai Sekretaris LMK Langgam Kreasi Budaya. Terima kasih Bang Arham.
3: Iya, sama-sama.
1: Sudah Bang hadir Daeng di Studio Pro 1 RRI Makassar.
3: Iya.
1: Sama? Asal?
3: Iya, Sulawesi Selatan juga.
1: Sulawesi Selatan juga. Baik, dan juga bersama Bang Alex ya, Bendahara LMK Citra Nusa Suara. Dan semuanya ini ketiganya beliau adalah musisi.
3: Yes.
1: Baik, baik, mungkin di awal sebelum kita bahas itu, mengenai pendengar ingin mengetahui dulu mengenai apa itu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif khususnya berbasis musik tradisi Nusantara. Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nama populer saya itu Jamal Gentayangan.
1: Ya.
2: Saya ingat betul tahun 88 saya pernah siaran di sini sama Pak Amar,
1: yeah,
2: almarhum, mm-hmm, dan Kak Yudhistira Sukatanya, senior saya.
1: Yeah.
2: Pertama lagu yang saya populerkan itu lagunya Buta Go Buta Baji. Mm-hmm. Itu sama sekali orang tidak mengenal lagu itu. Disitulah saya mulai bahwa RRI penting untuk masyarakat. Dan alhamdulillah sangat populer sekali lagu itu. Dan itu sampai di Tanah Jawa. Oke, lembaga ini sebenarnya hadir karena dorongan seniman, musisi Indonesia. Jadi di mana waktu itu masih Kemendikbud ya, mm-hmm, Kementerian Kebudayaan, itu menjembatani kita para seniman ini, bahwa seniman tradisi perlu ada wadah, di mana wadah itu untuk mewakili bahwa apa sih tradisi itu, kenapa tidak ada ininya royaltinya kalau dia pentas, sesudah dia main dibiarkan saja dan tidak ada impactnya ke sesudah itu. Maka kementerian lewat dorongan kita para seniman Indonesia, dan itu hampir 1.500 orang yang masuk itu, jadi kita rapat hampir satu bulan untuk merumuskan ini. Situlah berproses, dan sekitar setahun berjalan, karena ternyata membuat LMK ini gak segampang itu, perlu tanda tangan seluruh Indonesia, dan kami itu mendatangin hampir 20 kota untuk memintai tanda tangan, karena harus ada tanda tangan beliau. Misalkan nih, kita ke Aceh, perlu orang tanda tangan musisi Aceh, perlu gak wadah ini itu? Karena kalau kita ngomong LMK itu kan pop sudah banyak, dandut sudah ada, tapi tidak ada yang pernah memikirkan tradisi. Anda bisa bayangin, contoh misalkan Deserang pemain gendang, siapa yang pernah menghormati Deserang? Itu Ruyung misalkan kan, atau Pak Kacaping. Itu di sini lahirnya. Maka LMK ini sebenarnya wadah bagi kawan-kawan di tradisi ya, mungkin memulai, karena kita juga baru tahun ini baru bergerak, tapi kami bergerak mulai sudah hampir 20 kota kita datangin untuk sosialisasi pentingnya LMK ini. Itu pertama. Jadi memang keberadaan lembaga ini betul-betul dari bawah, dari seniman yang minta, para musisi, budayawan, komposer, itu produser, terutama di tradisi ya. Karena misalkan contoh saya komposer, lagu-lagu saya kok dimain orang, contoh diputar di RRI, kok lagu saya kok diputar ya, kok saya nggak dapat apa-apa, kayak gitu-gitu.
1: Ya.
2: Maka perlu ada wadah. Karena gini, Deng, yang beratnya di ini, di apa namanya, di kita itu, kalau lagu sudah diputar, maka yang berhak menarik itu adalah lembaga ini, karena dia resmi dari negara. Maka LMK kita ini, Citra Nusa, ada LKB namanya, Langgam Kreasi, dan ada Prokarindo, produser ya.
1: Ini bedanya apa sih, Bang? Langgam Kreasi.
2: Langgam Kreasi itu pencipta.
1: Oh, pencipta.
2: Pencipta, khusus pencipta.
1: Ya.
2: Kalau ini Citra Nusa khusus pemain.
1: Oke.
2: Okay. Saya mainkan kecapi, gendang suling, gitar, ya, gitu-gitu. Lalu produser, ada Prokarindo itu khusus produsernya. Produser juga bukan punya uang, tapi dia punya karya. Itu jadi produser. Disitulah kita mulai bahwa kepentingan inilah kita bareng-bareng seluruh Indonesia. Maka lahirlah lembaga ini. Dan memang pergulatannya sampai hari ini luar biasa. Karena kita mikirin bagaimana orang-orang kampung-kampung di pedalaman, di pedesaan, di perbatasan di Indonesia kita datangin, dia dapat royalti. Itu luar biasa. Maka kita dorong kerjasama dengan Pemda. Pasti lewat kementerian, sekarang Kementerian Kebudayaan.
1: Ya.
2: Maka kita bikin aturan yang mengikat. Maka lahirlah Undang-Undang Kebudayaan itu. Jadi itu perjalanannya menarik memang untuk dibahas.
1: Oke. Okay. Okay. Nah, mungkin Bang Arham ini Bang Arham Langgam Kreasi Budaya berarti sebagai pencipta ya, Bang.
3: Oh iya, jadi saya sedikit menambahkan. Silakan, saja tadi ya. Jadi kita ini sebenarnya dari hasil Kongres Musik Indonesia waktu itu di Ambon, terus kemudian salah satu rekomendasinya kan di situ adalah bagaimana musik etnik ini atau musik tradisional ini diperkuat ekosistemnya, itu salah satunya.
1: Okay.
3: Terus kemudian berlanjut di Kongres Musik Tradisi Nusantara itu waktu zaman COVID kalau tidak salah itu tahun 2021, itu salah satu rekomendasinya juga di situ bahwa musisi tradisional Nusantara ini membutuhkan yang namanya lembaga manajemen kolektif. Makanya itulah diamanahkan dalam kongres itu untuk membentuk yang namanya LMK. Yeah. Akhirnya LMK untuk musik tradisi ini kita sepakati ada tiga, yaitu yang pertama adalah Langgam Kreasi Budaya. Langgam Kreasi Budaya ini adalah LMK khusus untuk menangani atau memproteksi performing royalty dari para pencipta musik tradisi Nusantara. Terus yang kedua ada namanya Citra Nusa Suara. Itu LMK hak terkait, yaitu LMK yang menangani performing royalty dari musisi-musisi tradisional Nusantara. Terus yang ketiga itu LMK hak terkait juga untuk produser, namanya Prokarindo Utama. Ini khusus untuk memproteksi performing royalty dari teman-teman produser musik tradisi Nusantara. Nah, ketiga LMK ini kita di bawah satu nama, namanya LMK berbasis musik tradisi Nusantara, seperti itu. Nah, kebetulan posisi saya saat ini berada dipercayakan ke dari teman-teman itu untuk menjadi sekretaris di lembaga manajemen kolektif Langgam Kreasi Budaya, seperti itu.
1: Oke. Sejauh ini apa-apa saja kegiatan yang dilakukan atau yang disuarakan?
3: Ya. Jadi yang pertama itu memang kita di awal itu kita harus mengumpulkan dulu yang namanya KTP, NPWP dari para musisi, pencipta dan produser.
1: Ya.
3: Jadi ada aturan dari pemerintah bahwa untuk mendapatkannya surat izin operasional dari Kumham waktu itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
1: Ya.
3: Untuk LMK pencipta itu minimal 200 anggota. Jadi kita butuh 200 pencipta musik tradisional waktu itu. Sedangkan untuk produser dan musisi itu masing-masing 50. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Deng Jamal bahwa waktu itu kita ke beberapa provinsi, beberapa kota untuk mengumpulkan itu. Karena tidak semua juga teman-teman musisi ini tradisional ini memahami awalnya apa ini LMK ini. Jadi artinya ada pertanyaan juga, jadi tidak langsung memberikan juga data-data, karena kan ya kita tahu data-data itu kan juga hal yang rahasia yang penting ya. Jadi tidak, akhirnya dengan sosialisasi di awal itu tadi terkait dengan pertanyaannya apa saja dilakukan, kita kerap akhirnya kita harus melakukan sosialisasi memperkenalkan. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kita sudah mendatangi kurang lebih ya mungkin hampir 20 kota ya. Program utamanya itu adalah sosialisasi. Kita harus terus mensosialisasikan keberadaan lembaga ini dan fungsinya untuk apa.
1: Yeah.
3: Jadi targetnya itu adalah ke para pelaku musisi tradisional dan yang paling penting adalah para user, penggunanya. Bahwa musik tradisional Ya, musik pada umumnya sesuai amanah Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2014 ya. Itu mengatakan bahwa ketika karya musik digelar, dipertunjukkan atau rekamannya dimainkan di ruang publik yang di tempat-tempat yang bersifat komersial, itu para pengguna ini wajib membayar lisensi yang namanya performing royalty kepada LMK. Jadi tidak langsung kepada para pencipta, pemain dan produser, tapi melalui LMK. Jadi jelas bahwa LMK ini posisinya adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan performing royalty yang digunakan oleh para peserta tadi. Nah, itu yang kita ingin perkenalkan. Jadi kalau ditanya apa sih program utamanya? Paling utama itu kita sosialisasi terus untuk memperkenalkan nih LMK sudah ada untuk khusus musik tradisi, terus kemudian peranannya apa, fungsinya apa. Itu yang ingin kita terus.
1: Bang Alex mungkin sebagai penampil pencipta juga begitu. Yeah. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pencipta dan juga penampil, dan apa harapannya dengan adanya LMK ini?
0: Makasih Mas. Sebenarnya saya adalah pelaku seni yang dimana sekarang ini masih bergelut di dunia panggung to panggung. Ya. Jadi banyak ketemu teman-teman pemusik modern, pemusik tradisi, dimana sebenarnya sih banyak yang bertanya, terutama kasus Ahmad Dhani sama Agnes yang hak ciptanya ada sama Ari Bias, itulah kenal juga kan. Nah, itulah sebenarnya pengetahuan musisi dan berkomunikasi sesama musisi supaya paham bahwa kita menciptakan sebuah karya itu juga ada hak di situ. Nah, di mana kita tempatkan hak itu supaya kita bisa mendapatkan hak itu saat nanti kita mati dalam perjalanan ini atau meninggal dunia, apa ada yang bisa ngambil hak itu nggak ya? Nah, di situ ada hak ahli waris juga. Nah, kalau lagu saya dipakai di kafe atau dipakai di hotel-hotel gitu, teman-teman banyak yang bertanya tentang itu, gimana caranya itu supaya bisa dapat duitnya. Nah, ada PHRI yang dimana bekerja sama dengan LMKN. Ya. LMKN nanti diturunkan ke LMK. Nah, itu masing-masing punya regulasi yang sekarang itu Indonesia punya itu benar banget ini LMK. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa terlibat, terjun langsung bagi-bagi duit. Bagi kebetulan bendahara di LMK Citra Nusa Suara. Asik. Jadi senang banget gitu. Jadi saya mencari teman-teman betul-betul baik yang sebagai kayak saudara. Namanya pemusik itu kayak gitu ya. Berteman itu kayak saudara gitu. Yang belum kenal, ayo buruan kalau punya karya mendaftar. Kalau enggak punya karya, ayo berkarya. Karena ini adalah harta warisan kita sebagai musisi, pencipta lagu, penyanyi. Karena ada hak terkait, ada hak pencipta lagu, dan itu masing-masing sudah punya pos-posnya gitu kan. Kalau di PNS ya jukdis ya. Kalau kita job desk gitu kan. Nah, masing-masing sudah punya. Hanya teman-teman pemusik itu mungkin ada malasnya kali ya, atau ketidaktahuan. Nah, fungsinya LMK ini, ada 3 LMK di tradisional dan beberapa LMK di pop modern juga ada. Ada perintim dan sekitarnya gitu ya. Sudah ada semua pos-posnya. Tinggal teman-teman pencipta, penyanyi, pemusik itu, ayo cari tahu di mana saya bisa mendaftar supaya mendapatkan hak itu loh. Dan itu sebenarnya gak rugi kita mendaftar, cuman 5 menit. Kalau ngecek ke grup WA itu lebih lama daripada mendaftar. Jadi pesan saya sih, ayo teman-teman pemusik, mendaftarlah. Kalau saya berbicara, Alex sudah pernah dapatin royalti? Saya hampir tiap bulan dapat royalti.
1: Alhamdulillah.
0: Bahkan setiap hari besar itu dapat bonus. Karena saya juga ada di Citra Nusa Suara, ada di, gak apa-apa kali ya disebutin ya?
1: Gak apa-apa.
0: Nah, Pro Intim, ada Wahana Musik Indonesia, ada lagi namanya hak di mana kita manggung atau orang memakai itu hak terkait, tapi ini lewat yayasan, bukan LMK. Jadi teman-teman pemusik yang pencipta lagu, ayolah jangan malas menulis biodata Anda. Tapi betul kata Omar Ram tadi, hati-hati jangan salah menempatkan data diri Anda termasuk KTP, NPWP, karena bisa dipakai orang lain. Itu sih pesan-pesan saya.
1: Oke. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan, Daeng Jamal sama Bang Arham, tidak banyak pencipta atau musisi yang tidak mengalami seperti keuntungan yang didapatkan Bang Alex ya.
3: Jadi kalau kita bicara konteks musik tradisionalnya. Karena gini, LMK di Indonesia itu kan banyak ya. Di pencipta saja itu ada 5 kalau tidak salah, ada Ray untuk dangdut, yang tadi disebutkan Bang Alex itu Wami. Yeah. Wami itu yang untuk musisi-musisi pencipta kekinian kayak Ahmad Dhani, Piyu kan semua ada di situ tuh. Yeah. Terus ada KCI. KCI itu ya untuk pop-pop nostalgia. Terus ada tadi Ray untuk dangdut. Nah, salah satunya ini adalah Langgam Kreasi Budaya nih kalau untuk pencipta ya. Nah, untuk mereka semua yang di pop ini ekosistemnya sudah berjalan. Ekosistemnya sudah berjalan. Okay. Artinya ketika misalnya lagu-lagu mereka dimainkan di ruang publik, entah itu di stasiun radio, di televisi, atau misalnya di mall, perkantoran dan lain-lain sebagainya, itu kan sudah tertib. Artinya sudah berjalan. Pembayaran performing royaltinya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan para musisi tradisional, pencipta musik-musik tradisional? Nah, itu yang belum berjalan. Makanya ketika waktu kongres itu dibahas bahwa salah satu aspek untuk yang menguatkan ekosistem musik tradisi ini agar para pelakunya bisa mandiri, yaitu harus membentuk yang namanya LMK ini. 3 LMK ini, karena dengan adanya ini sekaligus untuk memproteksi performing royalty-nya. Tapi yang paling penting adalah ternyata setelah kita berjalan di beberapa kota, kita baru menyadari bahwa LMK ini ternyata juga secara tidak langsung juga menjadi wadah edukasi bagi teman-teman. Ketika kita berkunjung ke beberapa daerah, ketemu para IO, pelaksana event-event musik tradisional, festival musik tradisional, ketemu dinas-dinas setempat, mereka baru memahami, oh ternyata ada ya skema seperti ini. Ada yang namanya performing royalty. Mereka tuh taunya bahwa, wow, selama ini dapatnya dari YouTube, dari misalnya platform digital yang lain ya. Ternyata di royalty itu beda-beda. Ada yang namanya mechanical royalty, ada yang namanya sinkronisasi royalty, ada yang namanya performing royalty. Dan ini pos-posnya berbeda. Nah, khusus untuk LMK ini, mainnya di performing royalty. Nah, itu baru banyak diketahui. Jadi misalnya festival nih, contoh. Orang dibayar sebagai pemain, tetapi karyanya tidak dibayar. Terkadang kan kita memainkan karya bukan karya kita kan, karya orang lain. Misalnya saya memainkan karya Bang Jamal nih, Deng Jamal di sebuah festival. Saya dibayar misalnya puluhan juta bersama teman-teman. Tetapi yang punya karya tidak dibayar kan penitia. Jadi kan tidak fair untuk kita. Nah, makanya ada sistem ini. Jadi dalam pembayaran itu adalah juga dibayar pemain sebagai professional fee mereka yang pertunjukan dan juga dibayarkan juga karyanya berupa performing royalty melalui yang namanya LMKN. LMKN itu lembaga manajemen kolektif nasional, dan dari situ nanti didistribusikan ke masing-masing LMK di mana nama-nama tersebut itu menjadi member di LMK yang mana nih. Nah, gitu. Jadi pada intinya yang disebutkan Bang Alex itu sudah berjalan untuk pop, tapi tradisi musik tradisi ini kita pelan-pelan untuk membentuk ekosistemnya nih. Jadi
1: bahkan di pop pun kalau kita melihat ada 29 musisi yang masih kemudian banyak melakukan gugatan,
3: masih banyak.
1: Ada yang menyampaikan bahwa masih banyak musisi yang belum mengerti sebenarnya, belum mengerti ini apakah penyelenggara yang bayar ataukah penyanyi yang bayar begitu seperti
3: itu apa. Memang ada di undang-undang hak cipta itu kan bahwa pengguna yang membayar itu pengguna. Nah, ini yang kita mau jelaskan siapa sebenarnya pengguna. Nah, ini itu menjadi perdebatan apakah yang penyanyi atau pemainnya atau yang memainkan karya itu atau IO atau penyelenggara. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau yang kami pahami itu adalah penyelenggara. Penyelenggara karena logikanya penyelenggara mengetahui berapa tiket yang terjual misalnya. Karena ada rumus perhitungannya gitu kan. Okay. Contoh nih, kalau live konser, kalau dia berbayar ada ticketing, penjualan tiket, dia 2% dari penjualan tiket dan ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Misalnya kan ada VIP tiket itu. Tapi kalau untuk konser yang tidak berbayar tiket, itu diambil 2% dari biaya produksi event atau produksi musik diri. Jadi yang mengetahui itu kan penyelenggara sebenarnya. Jadi kalau untuk di posisi ini, ya kami memahami bahwa penyelenggara yang harus membayar. Tapi dalam perdebatan itu kan kelihatan bahwa ada yang menekankan bahwa yang penyanyinya yang harus bayar atau penyelenggaranya harus bayar. Tapi yang paling utama adalah kalau karya itu dimainkan, penciptanya harus dapat performing royalty-nya. Nah, ini menjadi masalah itu adalah penciptanya tidak menerima dan terkesan ini ada tarik ulur antara manajemen artisnya dan penyelenggara. Jadi ya intinya itu penafsiran yang berbeda. Tapi pada intinya pencipta harus dapat performing hak ekonomi dari karya dia dimainkan di.
1: Dan ini masih di
3: grup, masih gitu ya. Masih.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Oke, Deng Jamal, kalau berbicara mengenai musisi tradisional, ini seperti apa keikutsertaan dan di LMK ini khususnya begitu? Dan apakah mereka ada sudah banyak yang mendapatkan royalti?
2: Oke, ya. Ini apa, Citra Nusa itu sedang proses ya, karena dia baru berjalan 6 bulan. Kalau hak terkait itu dibayarnya per 6 bulan royaltinya. Beda dengan pencipta, kalau pencipta per bulan. Itu bedanya di sini. Kalau Citra Nusa itu dia dapat royalti kalau lagunya diputar.
1: Oke.
2: Diperdengarkan,
1: rekaman.
2: Mm-hmm. Maka besok itu kami akan berikan lokakarya di SMK. Okay. SMK dulu. Mm-hmm. Di gua itu kami kumpulkan para musisi. Mm-hmm. Tradisi ada sekitar 40 orang.
1: Ya,
2: 50-an ya, ada 50 orang lebih ya. Hmm. Itu kami kumpulkan, memberitahukan bahwa karyamu kamu tidak bisa dapat royalti kalau tidak direkam. Hmm. Maka kita ajarkan bagaimana metode merekam.
1: Ya.
2: Lagu-lagu contoh, misalkan saya main sindril ini. Bagaimana sih gaya sindril itu sehingga dia kedengaran enak, lalu diputar di mana-mana. Nah, itu baru dia bisa dapat royalti. Hmm. Bedanya dengan pencipta. Kalau pencipta tak duduk aja, saya duduk aja dapat royalti karena lagu saya diputar, dimainkan sama misalkan Bang Aram tadi. Nah, kalau Citra Nusa tidak bisa, ya sudah rekam. Maka saya bisa dapat royalti kalau lagu saya dipublish. Berarti kan butuh perekaman yang bagus. Itulah yang kita mau sosialisasikan besok. Dan beberapa kotanya. Jadi kami ini karena baru ini LMK ini, maka kita berjuang pelan-pelan. Untuk meyakinkan kawan-kawan, terutama gini, dengan apa yang berarti di tradisi itu, meyakinkannya susah sekali. Contoh misalkan nih, kita datang di satu kampung, misalkan saya ke Papua nih, orang Papua juga segampang itu mau. Itu beratnya. Ah, ngapain dia rekam lagu saya? Anda aja rekam. Padahal sebenarnya kebutuhannya buat dia. Itu contohlah ini, Maestro Desia akan tahu kan, Selendaku kan,
1: gendang, gendang.
2: Maestro Gendang. Mana mau dia merekam karyanya? Padahal sebenarnya dia dapat royalti kalau karyanya diputar ulang. Itu bukan buat kita, tapi buat mereka. Itulah yang kami besok akan kami sosialisasikan ke teman-teman, bahwa inilah pentingnya LMK ini hadir ke kita, terutama yang hal terkait.
1: Ya. Begitu. Baik. Bang Aram, kalau pengumpulan royalti ini bersumber-sumbernya dari mana saja sih?
3: Oh iya, itu di sesuai dengan aturan ini ya. Sekarang tuh di ada regulasinya, jadi ada beberapa kategori live event misalnya. Kalau live event itu ada yang konser, seminar, bazar gitu. Terus ada juga yang dari broadcast, penyiaran, termasuk misalnya di radio, TV dan lain-lain. Terus kemudian di tempat-tempat lain, misalnya rumah-rumah bernyanyi atau karaoke, klub malam dan tempat-tempat hiburan lainnya, tempat wisata dan lain-lainnya. Nah, saya hanya ingin mencontohkannya misalnya di untuk live konser nih. Konser ini nanti nyambung dengan yang dijelaskan Deng Jamal tadi. Jadi untuk performing royalty ini kan terbagi tiga sebenarnya. Ada untuk pencipta, ada untuk pemain musiknya,

0: sebagai profesional fee gitu kan. Tetapi kalau untuk rekaman mereka baru dapat hitungannya 25% untuk para musisi, 25% untuk produser pemilik master rekaman, dan 50% untuk pencipta. Itu untuk rekaman, misalnya contoh lagu yang diputar di misalnya di mall atau dalam seminar kan kadang kita putar lagu gitu kan,
1: back sound
0: dan sebagainya, itu ada song listnya. Terus nanti pembayarannya itu 500, kalau untuk seminar 500.000 per hari. Sedangkan kalau untuk bazar, kadang kan kalau ada bazar dan pameran kan banyak stand-stand itu kan, itu kan banyak lagu-lagu yang kadang diputar tuh, rekaman-rekaman lagu. Jadi dicatat berapa song list, terus dihitung itu pembayarannya 1.500.000 per hari. Itu sesuai tarif yang sudah di ada regulasi dari apa namanya, peraturan apa sih, nah, saya lupa nih kan, undang diturunnya kan dari undang-undang hak cipta, terus peraturan pemerintah, terus yang terakhir itu soal tarif itu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang pengelolaan royalti hak cipta ya. Terus pengelolaan perlindungan hak, yaitu aduh saya lupa nih, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 9 tahun 2002. Itu soal tarif tuh, itu semua ada di situ.
2: Yang mengurusnya siapa Bang Arang?
0: Jadi yang ngurus tuh ada teman-teman dari LMK tertu, tentunya. Terus yang mengesahkan dari Kementerian Kumham waktu itu.
2: Baik, Bang Alex, ini kalau salah satu juga yang kemudian ramai diperbincangkan di 2025 yang mengatakan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi royalti, disebutkan bahwa potensi royalti musik di Indonesia diperkirakan capai 3 triliun, namun dikumpulkan oleh LMK masih berkutat di ratusan miliar begitu. Sebenarnya seperti apa Bang Alex ini sebagai bendahara begitu LMK berbasis musik tradisi Nusantara khususnya, apa yang menjadi kendala?
1: Sebenarnya sih sumbernya sudah bagus, tapi mau dibagi kemana nih uang nih? Nah, artinya ada payung.
2: Sumbernya sudah bagus, capaiannya memang sudah jadi tercapai.
1: Ya kalau sekarang potensi, 80% itu pekerjaan Kementerian Kumham tentang hak cipta itu sudah bagus sebenarnya. Cuman ya kembali lagi ya kata Ahmad Dhani, tapi kalau kita bahas itu terlebar ya. Intinya poinnya gini deh, masyarakat harus dikasih pintar dulu tentang musik, tentang hak cipta itu dulu. Kalau setelah ada itu, automatically dana yang ada di pemerintah sana, hak itu kan hak mereka. Cuman kan pemerintah mau bagi kemana nih? Ini kecap ini mau dibagi kemana nih? Bagi-bagi kemana? Sedangkan orangnya nggak pintar gitu ya, mau dibagikan gitu. Harus disuapin terus, sampai kapan gitu? Mungkin seperti itu ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi dana sih udah ready gitu. Cuma kan disuruh mendaftar aja, mengisi biodata mereka susah gitu. Jadi dana yang ada di sana yang ratusan miliar, bahkan triliunan, bingung juga pemerintah mau bagi kemana mas gitu.
2: Oh malah bingung, Bang. Ya,
0: jadi
2: Bang Jamal ingin menanggapi.
0: Sempat sih mendiskusikan ini. Kalau kita ngobrol-ngobrol di komisionernya LMKN yang salah satunya tadi Pak Yesi ya, sering diskusi itu. Yeah. Memang banyak potensi royalti itu sampai triliunan. Cuman permasalahannya bagaimana kita menarik itu, ya kan? Nah ini saya tambahkan saja dari Bang Alex. Artinya misalnya gini, contoh. Misalnya
1: lagu saya
0: salah satu user lah, saya tidak menyebutkan siapa, misalnya salah satu user.
1: Anggap saya dulu.
0: Anggap lagunya Bang Alex. Mungkin di situ ada 1M misalnya kan. Yeah. Tetapi karena memang regulasi kita ini sebenarnya gini, undang-undang hak cipta itu udah oke. Cuman penegakan hukumnya itu menurut kami itu masih kurang. Artinya antara reward and punishment-nya itu belum berjalan ya. Artinya karena padahal jelas sanksinya tuh pidana dan denda, misalnya di undang-undang hak cipta jelaskan seperti itu. Siapa yang menggunakan lagu seseorang tanpa ada izin atau membayar performing royalty di ruang publik yang sifatnya komersial itu mendapat pidana dan atau denda sampai 1-4M kan terjelas.
2: Tapi faktanya
0: situ. Faktanya gini, misalnya user nih Bang Alex ada 1M di sini di user. Usernya mengatakan nih, kalau daripada saya bayar Anda 1M, saya bayar misalnya lawyer nih. Kita kasuskan nih, lebih baik saya rugi 500 juta ya kan, kasusnya menang. Terus kemudian saya hanya bayar 500 daripada saya bayar 1M misalnya kan. Nah sedangkan di LMK sendiri ini kan kalau kita mau ladeni, duit yang digunakan juga untuk bayar kan dari realitinya teman-teman juga kan. Jadi daripada kita bayar, ya udahlah ada dulu gitu, ada dulu. Jadi daripada

0: royaltinya ini lagi yang kita pakai untuk sewa lawyer misalnya kan, untuk memenangkan kasus ini. Jadi teman-teman gak dapat juga, kasusnya bisa menang tapi dapatnya kecil kan. Jadi daripada berkasus seperti itu, ya kita pertahankan dulu apa yang ada sambil kita mendorong agar menjalankan regulasi itu semakin rapi, antara reward dan punishment-nya semakin semakin berjalan dengan baik. Nah, itulah salah satu juga bentuk sosialisasi kita nih kalau datang di LMK. Karena di terus terang kita di LMK berbasis musik tradisi, ya, tidak ingin menempuh jalur-jalur seperti itu. Kita ingin secara persuasif. Makanya yang kita datangi selain pelaku adalah user. Nah, user terbesar musik tradisi di Indonesia kan dari dinas pemerintahan. Ini kita sampaikan bahwa ada regulasinya, tolong dijalankan, dan kalau ini berjalan ya musisi tradisi itu bisa mandiri. Jadi saya pengalaman di pelaku musik tradisi, kalau kita dulu mau keluar daerah dari saya dari Makassar mau ke ada event di Jawa atau mau keluar negeri, istilahnya teman-teman itu kita todong-todong proposal dulu kemana gini baru bisa jalan kan. Nah, kita juga mau mandiri tanpa ada jalan seperti itu, dengan adanya pengelolaan royalti yang kita dapatkan dari karya kita, mau kemana saja bisa karena sudah ada anggarannya, jadi bisa mandiri. Nah, itu yang kita dorong ke pemerintah, bahwa tolong kita jalankan bareng-bareng regulasi ini, sudah ada kendaraannya namanya LMK berbasis musik tradisi, ayo kita jalankan. Karena nah, ini juga bukan untuk siapa-siapa, untuk pencipta, pemain musik, dan para produsernya. Mungkin ya, seperti itu.
1: Ada kasus kayak gini nih, pengalaman saya. Kebetulan almarhum Haji Dose itu kenal, dekat gitu ya. Investor dari Republik Band. Jadi ada lagunya itu dipakai di Malaysia. Hmm. Itu lumayan lama, sebelum ada LMK kalau gak salah deh. Terus masih YouTube udah ada sih. Itu lagu dipakai sama Romali Sidney di YouTube. Itu viewsnya banyak tuh. Nah, kepintaran kecerdasan almarhum Haji Dose, dia klaim tuh. Kebetulan dia memang kuasa lawyer juga dia kan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu YouTube itu jalan terus viewsnya, duitnya masuk terus, tapi bukan ke yang posting yang share video itu, tapi jatuhnya duitnya ke almarhum Haji Dose tuh. Nah, itu kepintaran beliau itu. Nah, teman-teman banyak juga yang terjadi kayak gitu. Kita naikin YouTube gitu kan, tapi gak ngerti bagaimana caranya sih men-share ke YouTube supaya hak cipta itu, hak karya kita itu tetap masuk ke kita. Jadi berbaginya di sama YouTube sama kita sendiri gitu, sebagai pencipta dan penyanyi gitu. Nah, makanya LMK ini terjun ke lapangan langsung beberapa provinsi ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pencinta, peminat musik gitu. Ya gitu sih.
2: Dan untuk mendapatkan keuntungan ini harus bergabung di
0: LMK. Harus. Jadi kalau tidak bergabung di LMK, dia tidak bisa mendapat distribusi royalti, walaupun royalti dari karyanya itu kita tarik. Itu nanti jadinya namanya unclaimed. Dan itu diatur dalam regulasinya LMKN bahwa 2 tahun kita mendapat waktu untuk mencari atau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya karya untuk mendaftarkan diri. Tapi ketika 2 tahun lewat ini tidak ada proses itu, dananya akan dibagi ke semua anggota LMK yang terdaftar. Jadi bukan ke LMKN juga, bukan ke LMK aja, tapi kembali lagi ke para pelaku musik nih, pemusik. Jadi ya tentunya di situ ada pembagian-pembagiannya.
2: Sudah berapa persen Bang untuk keikutsertaan?
0: Kalau LMK tradisi nih.
2: Ya.
0: LMK tradisi itu alhamdulillah di tahun 2002. Kita mulainya 2024 baru 6 bulan sebenarnya. Kita mengumpulkan sekitar biar banyak kedengaran ya, ada 50-an juta, dan di akhir banyak. Di akhir tahun kemarin juga di awal tahun ini kita juga dapat yang namanya pembagian royalti unclaimed, itu ada 100-an juta, dan itu sudah kita distribusikan sekitar 70-80% ke anggota. Jadi waktu di malam lebaran kemarin ya, teman-teman di LMK tradisi itu khususnya pencipta nih dapat THR. Ada Bang Alex juga dapat, Bang Jama juga dapat, saya juga sebagai pencipta karya-karya tradisi.
1: Tapi itu tertolong dari karena saya cepat-cepat registrasi mengisi biodata saya. Kalau enggak ya enggak dapat juga.
0: Enggak dapat juga karena jadi, itu harus
1: poinnya member. Sebenarnya poinnya sih cuman isi biodata Anda, kalau punya karya cepat-cepat isi supaya masuk list untuk pembagian hak Anda sendiri gitu.
0: Karena kita kan juga di audit kan, ada audit juga, dan itu salah satu syarat untuk perpanjangan izin operasional. kalau hasil auditnya juga menjelaskan bahwa ada permasalahan di sini, itu tidak akan dapat izin operasional daerah dari Kementerian Hukum. Jadi intinya itu.
2: Ini kita bacakan juga untuk beberapa komentar ada yang menanyakan kenapa tidak diwajibkan kepada para pencipta atau musisi untuk mendaftar di LMK ini. Kalau tadi salah satu yang disampaikan Bang Alex, sesusah itu mau dibagi-bagi ke siapa begitu.
1: Iya.
2: Terus ada yang menanyakan juga, kalau musisi daerah katanya itu dapat royaltinya, sumber-sumbernya dari mana saja?
1: Nah, yang tadi dulu, yang pertama dulu kali ya. Kenapa nggak diwajibkan gitu ya?
2: Iya.
1: Karena kita musisi, pencipta lagu, penyanyi ini kan freedom prinsipalnya. Bebas tapi berkarya. Nah pada saat kita, kecerdasan kita ada di titik yang dimana karya kita sudah di puncak, artinya saya secara independen bahwa saya sudah puas nih bikin lagu nih, udah keren banget nih, udah gue share nih di YouTube, gue share di radio semua, terus gue nungguin job dong off air, kapan gue dipanggil ngejob nih, tapi karya saya ada tuh diputar di radio, di YouTube, di TikTok, tapi duitnya kemana ya? Nungguin hasil dari TikTok yang dimana TikTok yang teratas sekarang ya, walaupun di short itu punya TikTok juga, short YouTube gitu kan. Tapi dia nggak pernah dapat namanya royalti yang betul-betul, oh ini loh real saya nih, duit saya nih. Nah kalau nggak diwajibkan, kalau diwajibkan itu berarti Anda tidak berkarir di tempat lain dong, hanya musik aja terus gitu kan. Tapi kalau Anda pintar, bagaimana Anda bermusik bisa menghasilkan uang, ya bisa-bisa aja sih 100% di musik gitu. Karena kita bermusik juga kan butuh juga teman-teman lain. Karena pemusik itu, penyanyi, pencipta lagu, itu kebanyakan di kamar ya, atau satu room. Lingkungan lain kita gak kenal, jadi gak juga gitu kan. Orang dulu juga bermusik sampai ke hutan-hutan gitu kan, musik tradisional itu. Tapi dia butuh orang lain juga. Ya orang lain seperti ini, saya dapat pengetahuan dari radio, oh begini loh kalau kita lagi sosialisasi gitu. Jadi makanya nggak diwajibkan. Kalau wajib itu nggak bisa bergeser lagi kan.
0: Tambahan juga dikit.
3: Silakan.
0: Mungkin Bang Jaman.
3: Ada satu info yang perlu kawan-kawan pendengar tahu bahwa LMK berbasis musik tradisi ini bukan cuma musik tok sebenarnya.
1: Betul.
3: Tapi pengiring teater juga penting. Musik teater.
0: Musik tari.
3: Musik tari. Musik film. Musik tradisi ya. Jadi kami itu, karena kita turun di daerah untuk mengambil data itu, tadi itu yang pertama, kami yang turun ke daerah hampir 20 kota, itu tidak ada yang bahkan enggan memberikan KTP. Anda bisa bayangin, kami datang dengan biaya negara ini. Kita kumpulkan, negara yang kumpulkan itu. Misalkan di, contoh di Makassar nih, di Makassar dikumpulkan di gua tuh, Bang Gilan Ramadhan yang datang, boro-boro mengawasi KTP. Ngisi pom aja nggak mau, apalagi mau diwajibkan. Wah itu yang berat sebenarnya bang. Itu makanya saya bilang memang tradisi itu agak-agak gampang-gampang susah tuh membedahnya, terutama di kitanya ya, di pribadinya itu. Jadi terus terang musik, berbicara musik di sini ditarik juga, makanya sekarang kami juga besok akan menyampaikan hati-hati para koreografer, para koreografer tari, jangan pernah Anda memakai musik orang kalau kamu tidak izin, maka itu akan dapat royalti yang, kan itu akan ter royaltinya. Itu kami punya PH yang tentang regulasi itu bisa menegur langsung, bisa somasi. Film, saya juga pemusik film langsung dapat royalti dan dapat fee langsung. Teater, kalau saya mainkan kecapi orang, siapa nih yang saya kasihkan ininya? Itu jadi musik ini yang menarik di tradisi kita ini, di LMK tradisi, karena semua elemen masuk, apakah dia sebagai pemusik tari aja, itu diambil, apakah dia hanya pendendang, orang-orang contoh misalkan di Toraja yang cuma nyanyi di gunung, itu kita rekam bahkan lebih dahsyat hasilnya. Itu royong misalkan, dondo misalkan, itu menarik. Artinya karya-karya itulah yang kita kumpulkan ulang, kita kaji ulang. Itu menariknya. Jadi LMK berbasis tradisi ini bukan hanya genrenya sebenarnya, bukan hanya trennya, tapi juga bagaimana mengolah masa lalunya kita ambil. Gitu ya.
2: Ini ada yang menanyakan juga, yang bergabung Admira, yang bertanya kalau sebagai penampil sering nyanyiin lagu orang di wedding misalnya, itu wajib bayar royalti juga nggak? Itu seperti apa katanya aturan ketika ingin menggunakan hak cipta orang lain.
0: Jadi kalau untuk penyanyi pemain musik sebenarnya tidak ada masalah, kamu main aja lagu apapun itu tidak ada masalah. Okay. Yang harus bayar kan penyelenggara, misalnya IO yang mengundang. Yeah, tapi kalau untuk konteks wedding itu di aturannya itu belum ada, untuk hajatan itu belum. Sama justru kalau kita ya, kalau kita tarik royalti itu justru jadi apa? Pungutan liar kalau itu. Tapi kalau misalnya kayak konser, mungkin kita main di acara pembukaan misalnya hari jadi daerah atau apa ya kan, atau kampanye politik kan itu konser itu ya. Itu ada performing royalty-nya dan harus membayar IO atau penyelenggara. Pemain musik enggak usah. Kalau versi kami ya.
2: Kan. Ini yang nanya juga, kalau saya sering buat cover lagu dan upload di YouTube, itu melanggar hak cipta enggak sih katanya?
1: Oh, siap jawab.
0: Jelas
1: itu. Itu. Begini, ada independen, ada label, publishing. Okay. Nah, YouTube itu sifatnya independen yang di mana dia bekerja sama pribadi dengan YouTube. Nah, kalau lagu orang yang udah cover automatically kena hak cipta secara pribadinya ya. Yang dijelaskan tadi Om Ahram itu yaitu hak terkait itu. Itu. Nah, kalau untuk YouTube-nya dengan pribadinya itu mereka berdua aja. Kecuali dia masuk label ya, labelnya dong publishing-nya. Tapi kalau lagu orang dia nyanyikan di YouTube, ya contohnya kayak Ahmad Dhani kan, dia nyanyi lagu Queen kalau enggak salah, itu mereka udah tektokan dulu baru dia cover. Itu yang baiknya seperti itu. Kalau dia enggak izin, kalau yang pemilik lagunya pinter, ya naikin aja dia viewsnya sampai puluhan juta juga, tapi enggak dapat duit dianya.
0: Iya.
1: Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Silakan lanjut.
2: Ya. Bang Alex sendiri yang gunain lagunya atau apa, sering minta izin atau masih
1: kami di enggak apa-apa ya. Kami di Naga Suara ya. Semua lagu-lagu Naga Suara itu boleh dibawain di event asal satu label.
2: Oke.
1: Okay. Ya, enggak ada masalah. Label lagu apapun, Wali, lagunya Saskia Gotik. Ya. Boleh dibawain. Tapi kalau di luar itu, saya harus izin dulu. Oh, lagu siapa nih? Dia maunya naik di Musika nih, publishing-nya. Harus izin dulu, label yang izin tapi bukan kita. Perusahaan itu yang izin, baru saya bisa bawain offer. Kalau sampai saya bawain di maunya di kafe nih, live nih. Lagu si ini. Tapi komersil ini lagunya, itu kena itu, Mas. Kalau ada yang videoin naikin TikTok, sayanya kena. Ah, hubungannya ke produser. Ke label, karena kan saya masih di label gitu ya.
2: Baik.
1: Kayak gitu sih.
2: Baik. Baik, ini karena waktu kita tinggal 3 menit terakhir, mungkin yang jawab juga bagaimana cara gabungnya ke LMK dan apa syaratnya?
1: Omar, kayaknya.
2: Baik, silakan.
0: Ya, kalau untuk gabung di LMK kan syarat administrasi yang pertama ya. Artinya punya KTP, NPWP dan sebagainya. Terus syarat wajibnya itu ya punya karya. Nah, di kita juga harus jelas karyanya itu minimal itu sudah memiliki rekaman dengan standar audio yang bisa disiarkan di platform digital minimal ya. Karena targetnya ini bukan hanya dimainkan saja, tapi kan harus banyak yang didengarkan orang juga. Karena walaupun kita ada karya, kalau tidak didengarkan orang banyak kan tidak ada royaltinya juga. Seperti itu. Jadi syaratnya itu administrasi, terus ya punya karya. Karyanya sudah ada standar ini Pak, direkam dengan kualitas audio yang bagus dan sudah layak publish lah seperti itu.
2: Ini untuk kegiatan besok.
3: Apakah
2: terbuka umum yang mendengarkan mungkin saat ini ada
3: dia undangan.
2: Oh, undangan
3: dia.
2: Oke. Okay.
3: Karena kita prioritaskan anggota. Anggota yang kita undang dan beberapa musisi
2: dan
3: user juga kita undang beberapa ya. Lumayanlah, datanglah besok.
2: Okay. Jadi,
3: karena besok itu memang langsung ke pelatihan sebenarnya.
2: Siap. Baik, Bang Alex mungkin ada pesan juga
1: yang
2: ingin disampaikan untuk
1: saya pengen banget
2: musisi daerah tadi. Khususnya.
1: Intinya permohonan maaf apabila ada kata atau menyampaikan yang salah itu dulu. Kami bertiga adalah manusia biasa. Masih banyak orang cerdas tentang undang-undang ini, hak cipta ini dan hak terkait ini. Jadi intinya teman-teman pemusik Makassar utamanya dan seluruh Indonesia, pemusik ini kadang-kadang nikmat banget untuk bermain musik sampai lupa dia bahwa kalau saya ngisi lagunya contohnya lagunya Agnes nih, saya ada di situ isian gitar, itu saya dapat hak terkait di situ. Jadi hanya ditulis doang, terus difoto, terus cari hak terkait, LNK mana nih yang hak terkait, masuk ke situ. Jadi saya nyanyi, saya masuk ke Perintim, hak cipta masuk ke Wami. Jadi banyak tuh Kalau kita bisa profesi semuanya, main gendang gitu kan, hak terkaitnya apa gitu, kamu daftar aja, nggak rugi kok daripada mendaftar pinjaman online gitu kan. Iya enggak. Jadi saya rasa kalau teman-teman pemusik, ayo daftar diri Anda deh di LMK. Bukan ini bukan satu, bukan uang kita kok, uang pemerintah. Uang Anda sih sebenarnya. Ya. Apabila Anda mendaftar, berarti Anda mencari hak Anda gitu. Ya kita ini sebagai pekerja hanya sebagai penyambung tangan aja dari kalian semua, bahwa ayo kejar hak Anda sebagai pemusik, penyanyi, pencipta lagu. Jangan diam, capek-capek bikin lagu, bikin musik, tapi bingung yang tadi Om Aram bilang gitu. Ya sekali lagi, ayo teman-teman daftarkan diri Anda di LMK yang Anda profesinya apa gitu. Silakan.
2: Baik, ya. Baik. Terima kasih banyak Deng Jamal, Bang Arham, Bang
0: Ale.
2: Semoga ini tentu obrolan kita sangat bermanfaat. Bikin kita semua musisi, penikmat musik maupun pengguna karya makin paham dan menghargai pentingnya perlindungan hak cipta. Dan Deng Jamal ini sudah izin tadi memutarkan lagu
1: salah satu karya.
2: Betul. Berjudul apa ini Deng Jamal?
3: Pangurangingku.
2: Ya.
3: Jadi saya di Jawa tetap saya mencipta lagu-lagu Makassar.
2: Betul. Ah, masya Allah.
3: Saya di Jawa baru umur baru sekitar 30 tahun di Jawa.
2: Baik.
1: Karyanya udah berapa,
3: Bang Jamal? Baru 100 lah.
2: Baik, siap dan ya. Pendengar lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di ngobrol bareng komunitas dan jangan lupa untuk terus dukung karya anak bangsa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun anda berada, di Cafe Musik RRI untuk edisi hari ini. Irsan belum bisa nyanyi ya pendengar ya, karena suaranya masih parau, masih batuk nih ya. Terus hidungnya masih agak mampet dikit, jadi agak kesulitan untuk bisa bernyanyi. Tapi Irsan sangat menantikan mendengarkan rangkaian lagu-lagu dari suara-suara anda pendengar. Anda dapat gabung melalui line telepon di 0821-3333-9440. Tapi Irsan sarankan untuk Anda bisa menggunakan radio monitor ya. Itu sedikit lebih baik dibanding Anda mendengarkan lewat telepon, walaupun ada sedikit jeda mendengar. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya nyanyi pakai telepon biasa aja, itu suara musiknya akan mengecil, tertimpa oleh suara Anda, sehingga nanti Anda jadi sulit kalau pengen nyanyi bareng kita. Nah, line teleponnya Irsan aktifkan ya di 0821-3333-9440. Ada siapa aja kah di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Halo.
1: Ya, waalaikumsalam, Kak Irsan.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Junaidi.
0: Bagaimana kabarnya Bang Junaidi?
1: Lagi batuk-batuk juga, tapi ya sebenarnya
0: hanya iya, Irsan juga batuk nih, suaranya lagi agak parau, jadi gak bisa nyanyi nih Irsan hari ini.
1: Iya, saya juga batuk-batuk sih.
0: Kayaknya lagi musim ya ini ya.
1: Musimnya memang, saya lagi kemarin itu lagi batuk-batuk juga.
0: Oh
1: kemarin,
0: begitu.
1: Karena dari kemarin itu sekarang di perompak itu kayak sang itu aja. Papar suara kemarin itu nyanyi di perompak.
0: Waduh, ya. Jangan dipaksakan kalau gitu.
1: Karena nekat itu gak sekurang gak sama pun.
0: Iya, jangan dipaksakan Bang Junaidi.
1: Baik kayak begini dong, mau pak.
0: Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya. Bang Junaidi mau nyanyi lagunya siapa kali ini?
1: Lagunya Cinta Para Muria, Nada Cowok.
0: Tolong diulang judul lagunya?
1: Cinta Para Muria, Lola Drakker. Lola.
0: Iya, yeah, Cinta Para Muria.
1: Iya, Nada Cowok nih.
0: Nada Pria ya?
1: Iya, Nada Pria ya.
0: Oke deh.
1: Bisa jumpa?
0: Boleh, silahkan.
1: Pertama-tama, satu pongkok santri yang ada di Pare-Pare. Terus ada ke Pani Malika.
0: Iya.
1: Ada Ali di Malengkeri. Pemula Sewan di Pesal 17. Habis terima imaya karena kasih.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Tiga tahun di Sabang.
0: Iya. Oke deh. Siap Miki Bang Junaidi?
1: Ya siap.
0: Iya. Radio monitornya dipakai untuk mendengarkan musik ya?
1: Iya, oke.
0: Oke kalau gitu. Irsan hadirkan musiknya.

0: Wow, luar biasa.
1: Baru belajar kayak tadi.
0: Keren-keren banget. Terima kasih banyak ya Bang Junaidi atas suara indahnya.
1: Kita pakai sambung dah.
0: Iya, terima kasih.
1: Sampai kembali minggu depan.
0: Amin, insya Allah, semoga.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh gabung juga, silahkan di 0821 3333 9440. Mohon maaf Irsan, belum bisa membantu untuk mengisi rangkaian. Ragu-ragu dulu ya, karena suaranya Irsan lagi gak bisa banget nih. Minggu lalu masih bisa lah, kayaknya minggu ini udah gak dapet banget untuk karaokeannya. Ada siapa nih di ujung telepon ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ali.
2: Iya.
0: Bagaimana kareba?
2: Sama, senasib.
0: Iya kan, batuk flu juga ya.
2: Saya agak puyeng-puyeng ini berapa hari, 4 hari.
0: Iya. Irsan juga hari ini mulai agak puyeng-puyeng nih dari tadi nih. Sebenarnya
2: mau istirahat tapi nggak bisa tidur jadi.
0: Sama. Irsan tadi malam abis siaran juga, terus tidurnya mendekati subuh. Abis itu berkegiatan lagi. Aku, jadi ya, ya gitulah ya.
2: Baru bertepatin lagi dengan piala dunia, mau tidak mau begadang.
0: Mau tidak mau begadang.
2: Namanya pencinta bola kan.
0: Bener ya. Bang Ali, lagunya siapa kali ini?
2: Ini Bang Irsan, Berhenti di Kamu, Anji. Tapi yang nada C, Loki ya.
0: Oke, okay, Irsan cuman ya, Berhenti di Kamu ya.
2: Dafik Music Channel.
0: Oke, okay.
2: Dafik Music Channel.
0: Tunggu-tunggu Irsan lihat dulu ya. Berhenti di Kamu. Ini mana nih? Ini original kit, ada yang E.
2: Yang C. Okay. Dafik, D-A-F-I-K.
0: Dafik ya. Oh ini ada. Udah-udah ketemu lagunya. Menyapa Ki dulu kalau begitu, Bang Ali.
2: Yang baru lewat tadi. Anak tampannya Jalan Muri.
0: Iya.
2: Ada Tika di Sabang. Tantri Pare-Pare. Dari Dewi. Bang Sul.
0: Ada siapa lagi?
2: Shirley Margareta, Mbak Ica, Mbak Ana, dan semua-semua yang dimonitor.
0: Dan semua-semuanya baik deh. Amin ya Rabbal Alamin. Irsan hadirkan ya rangkaian lagunya ya.
2: Siap.
0: Ini dia musiknya.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Ali. Amin, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ali tadi pendengar ya. Baru gabung bareng kita, terus WhatsApp juga boleh lo kepake, lo bisa. Tapi kalau WhatsApp biasanya agak tricky gitu. Tapi kalau kayak Mbak Tantra yang udah biasa, kayaknya sih udah tahu caranya ya. Kita coba deh dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. KP Musik RRI Makassar.
1: Mbak Tantri, mohon maaf nih suaranya Irsan belum bisa dipakai nyanyi nih hari ini ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kan biasanya Mbak lain Tantri nih request bisa. Ya. Amin.
2: Iya, amin.
1: Masih batuk Irsannya dan suaranya kayak.
2: Iya, betul, suaranya agak parah sekali nih saya dengar.
1: Iya.
2: Waduh, saya kira sudah berkurang.
1: Nah, ini karena tidak berhenti minum es.
2: Waduh. Itu tidak tahan minum es.
1: Panas sekali soalnya, panas Mbak Tantri.
2: Bacanya. Iya.
1: Betul. Bagaimana Pare-Pare, kepanas enggak?
2: Iya juga panas tadi juga. Utari bilang selalu minum-minum es terus. Oh, iya. Nanti karaoke nanti malam.
1: Iya kan?
2: Bagaimana kalau haus?
1: Ya. Kayak itu tenggorokan panas. Minta terus berapa yang dingin-dingin.
2: Minum es.
1: Iya. Itu ada Miko dengar mengomel di belakang. Mbak Tantri. Lagunya siapa mau dinyanyikan ini Tabe?
2: Mau kak lagunya Satukanlah Hati Kami.
1: Satukanlah?
2: Iya.
1: Tunggu deh ya, Satukanlah Hati Kami.
2: Iya betul.
1: Oke, pakai nada wanita ya.
2: Iya, nada wanita.
1: Oke deh, Irsan siapkan dulu.
2: Oke deh.
1: Menyapa dulu. Dulu untuk siapa?
2: Iya, tadi ada Bang Ali. Ada Bang Sul, Bang siapa lagi tuh yang
1: paling
2: nyanyi? Ada Alex Sardino, ada Tika, ada Mbak Sri Dewi, ada Mbak Ana di Palembang. Coba deh Mbak Ana, siapa tahu bisa. Ada siapa itu yang sering menyanyi juga di Tator.
1: Oh iya.
2: Yeah. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Kalau saya dengar suara tuh aduh.
1: Iya. Semoga mungkin mudah-mudahan minggu depan udah bagus lagi lah ya.
2: Iya mudah-mudahan sudah bagus.
1: Amin. Oke okay, Mbak Tantri.
2: Saya suka dengar suara tak kalau menyanyi.
1: Amin, mudah-mudahan nanti cepat pulih ya Mbak Tantri ya.
2: Amin, iya iya.
1: Saya siapkan mi lagu tak?
2: Iya.
1: Oke deh Irsan, mainkan siapkan, musiknya.
2: Oke.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Iya, ada kekurangan.
1: Ah, bagus, bagus banget. Irsan menikmati.
0: Kurang modulasinya. Atau...
1: Aman-aman banget.
0: Aman, Kak.
1: Ya, aman sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, okay, deh.
0: Ini ada yang di dekatku belanja, jangan ganggu.
1: Siapa tuh?
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama, Mbak Tantri.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi ya? 0821-3333-9440 yang mau berkaraoke bareng Irsan. Telepon biasa boleh. Telepon WhatsApp Irsan boleh juga. Ada siapa nih lain teleponnya kita? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Iya, ayo ngomong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana?
3: Dengan Mbak Ana dari Palembang.
1: Halo Mbak Ana.
3: Iya.
1: Sehat-sehat kan Mbak Ana?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mbak Ana, kita karaokean nih kali ini.
3: Iya.
1: Mau nyanyi lagunya siapa?
3: Mau coba lagu Cassandra, Cinta Terbaik.
1: Cinta Terbaik. Tunggu Irsan siapin dulu ya. Mbak Ana.
3: Iya.
1: Mau menyapa buat siapa nih?
3: Buat teman-teman semua. Tadi Ana dengar ada Tantri tadi ya. Terus ada Airin juga yang biasa masuk. Ada Bang Amran juga.
1: Iya.
3: Terus buat Bang Chandra tentunya.
1: Oke deh.
3: Ya. Terus buat siapa-siapa tuh Bang, teman-teman pada lupa Ana ya, buat aja ya.
1: Oke deh Mbak Ana. Irsan siapkan musiknya ya.
3: Iya Bang Irsan.
1: Oke, kalau begitu udah siap?
3: Siap.
1: Irsan hadirkan musiknya.

0: musiknya agak kecil sih juga, kadang hilang tapi ya nggak apa-apa.
1: Iya itu.
0: Raba-rabanya.
1: Bener, jadi musiknya tuh kalau misalnya suaranya masuk, suaranya Mbak Ana masuk, musiknya musik, iya musiknya jadi hilang. Ini kekurangannya kalau by telepon nih. Jadi ini harus
0: ada WA-nya juga.
1: Ada, ya? Iya ada WA-nya juga. Oke deh.
0: Oh. Oke, terima kasih Bang Irfan.
1: Sama-sama Mbak Ana.
0: Sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Dari Mbak Ana tadi pendengar. Baik pendengar Pol 1 dimanapun Anda berada, nanti Irsan balik lagi ya. Irsan putarin dulu nih rangkaian lagu untuk menghibur Anda sebelum Anda pilih-pilih juga kira-kira mau nyanyi lagunya siapa.

FC memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama Irsan menemani Anda pendengar di malam minggu kali ini di Cafe Musik RRI. Irsan tuh pengen banget nyanyi sebenarnya, tapi karena suaranya Irsan belum optimal nih ya, ngomong aja kurang banget nih rasanya ya. Jadi mohon dimaklumi dulu ya pendengar ya. Mudah-mudahan pekan depan bisa bertemu deh, insya Allah lebih sehat lagi suaranya. Anda boleh gabung silakan di 0821 3333 9440, baik itu di telepon biasa atau mungkin WhatsAppnya kami. Nomornya sama pendengar ya, di 0821 3333 9440. Nah, besok juga nih pendengar, hari Minggu, tepatnya jam 7.30 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola dunia nih ya, bersama dengan pemain-pemain luar biasa yang akan Anda dengarkan. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sewang.
1: Suaranya itu seperti kalian pecah.
0: Ya begitu nih, gara-gara batuk nih Pak Sewang.
1: Saya bilang gini, kasihan ini orang, ini suaranya seperti kalian pecah.
0: Iya, mana kita tetap harus menghibur pendengar lagi ya, walaupun suaranya kayak begini ya.
1: Sebenarnya saya mau suruh ambil lagunya jangan sampai 3 kali.
0: Iya. Tapi belum bisa ini Pak Sewang. Nanti be, bukan mie kaleng pecah, nanti kayak plastik mie suaranya Irsan.
1: Saya monitor ketawa terus lagi, kasihan saya suaranya itu sebut terus.
0: Iya, gara-gara batuk-batuk nih berapa hari mi.
1: Ya jangan minum
0: dulu. Kayak kalau itu siang panas sekali Pak Sewan.
1: Iya panas sekali
0: siangnya. Iya tuh. Tadi siang itu cerahnya mamu matahari.
1: Cerahnya mamu matahari.
0: Iya. Mungkin menyapa untuk siapa ini Pak Sewang?
1: Iya, saya menyapa Pak sama ya, karena sama Pak Gapur, Pak Rufus, sama Arjuna, Opa Din, Anissa Hakim, Manwar, Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro, Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junaidi, Dwiga di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Arjabar, Pak Dimas, Sumarni di Pasar Kota Lantai, Mustahan, sama Prahara,
0: okay
1: sama
0: deh.
1: Mahibar,
0: yeah.
1: Sama Dewi dengan Ibu Nur Intan di Takalar.
0: Oke, okay, Pak Sewang.
1: Semua-semuanya ditampak kecuali.
0: Maaf
1: ini Bung Irsana. Semoga cepat sembuh.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin, terima kasih banyak. Amin, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Irsan tuh lagi apa ya, serak iya, terus mendem iya. Ada semua mi, sudah flu, batuk juga, ayo lengkap sekali nih suaranya Irsan, jadi hari ini kurang maksimal sekali. Semoga nanti bisa jauh lebih baik pekan depan deh pendengar ya. Terima kasih Pak Sewang sudah gabung sama kita. Jangan lupa nonton Piala Dunia nanti di. Buat Anda fans sepak bola kayak Bang Ali tadi tuh ya, katanya memang cinta banget sama sepak bola. Esok hari 28 Juni kami hadirkan siaran langsung antara Panama melawan Inggris itu pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan juga ada Kolombia melawan Portugal ini jam 7.30 ya, atau di setengah 8 pagi. Ada juga jam 10 pagi mendengar ada Yordania melawan Argentina.

0: seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Wow! Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul, betul, betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

Dengar lagunya Noah dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu, menutup perjumpaan kita di KW Musik RRI untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Irsan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah kisah alegori yang kuat tentang pentingnya mengejar legenda pribadi atau takdir seseorang. Mendengarkan suara

tanda yang disajikan oleh alam semesta. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda gembala Andalusia bernama Santiago yang menjalani kehidupan sederhana namun gelisah. Kisah dimulai ketika Santiago mengalami mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di dekat piramida Mesir. Awalnya, ia mengabaikan mimpi tersebut. Namun pertemuannya dengan seorang wanita peramal dan kemudian dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai Raja Salem, Melkisedek, meyakinkannya untuk menjual domba-dombanya dan memulai perjalanan melintasi Selat Gibraltar menuju Afrika dan Gurun Sahara. Melkisedek memperkenalkan konsep legenda pribadi, hasrat terdalam yang selalu ingin dicapai dan mendorong Santiago untuk mewujudkannya sembari memberinya dua batu penolong, Urim dan Tumim sebagai panduan. Perjalanan Santiago penuh dengan rintangan. Setibanya di Tangier, ia langsung dirampok dan kehilangan semua uangnya. Alih-alih menyerah, ia memilih untuk bekerja di toko kristal seorang pedagang tua. Berkat ide-ide inovatif Santiago, toko tersebut menjadi sukses besar. Walaupun telah mengumpulkan cukup uang untuk kembali menjadi gembala, Santiago menyadari bahwa kembali ke kehidupan lamanya berarti menyerah pada mimpinya. Ia memilih untuk melanjutkan perjalanan, bertekad menemukan harta karun di piramida. Di tengah gurun Sahara, Santiago bergabung dengan karavan yang menuju oasis. Disinilah ia bertemu dengan seorang pria Inggris yang sedang mencari seorang alkemis sejati. Santiago juga bertemu dan jatuh cinta dengan Fatima, seorang gadis gurun. Cintanya pada Fatima sempat membuatnya bimbang untuk berhenti mengejar mimpinya. Namun Fatima dan kemudian sang alkemis meyakinkannya bahwa cinta sejati tidak akan pernah menghalangi seseorang mencapai takdirnya, melainkan justru menjadi kekuatan yang mendorongnya. Pertemuan dengan sang alkemis adalah titik balik penting. Sang alkemis yang merupakan sosok bijak dan misterius mengambil Santiago sebagai muridnya dan membimbingnya melalui sisa perjalanan gurun, mengajarkan kepadanya untuk mendengarkan hati, memahami bahasa alam semesta, dan mengamati pertanda. Ketika karavan terjebak di tengah perang antar suku, Santiago berkat bimbingan alkemis mampu membaca pertanda bahwa oasis akan diserang dan menyelamatkannya. Alkemis menguji dan mengajarkan Santiago tentang esensi alkimia, hingga akhirnya Santiago dalam situasi terdesak mampu mengubah dirinya menjadi angin, membuktikan bahwa ia telah memahami bahasa alam semesta dan bersatu dengan jiwa dunia. Perjalanan mereka berakhir di piramida Mesir. Ketika Santiago menggali di tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya, ia malah dirampok. Pemimpin perampok sebelum meninggalkannya bercerita bahwa ia sendiri pernah bermimpi tentang harta karun tersembunyi di Spanyol, tepatnya di bawah pohon sikamore di sebuah gereja tua. Pesan ironis inilah yang menjadi kunci. Santiago menyadari bahwa harta karun yang dicarinya selama ini ternyata berada di tempat ia memulai perjalanannya. Ia kembali ke gereja tua yang telah ditinggalkannya, dan di bawah pohon sikamore ia menemukan peti harta karunnya. Pesan inti dari sang alkemis adalah bahwa perjalanan itu sendiri adalah harta karun. Walaupun harta fisik ditemukan, kekayaan sejati yang diperoleh Santiago adalah pengalaman, kebijaksanaan, keberanian, dan pemahaman mendalam tentang dirinya dan jiwa dunia. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak takut mengejar mimpi mereka, karena apabila engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bekerja sama membantumu meraihnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

FC memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Berikutnya, Irsan akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk menghadirkan siaran langsung, termasuk pertandingan sepak bola yang akan kami hadirkan untuk Anda di pertandingan Piala Dunia untuk 2026 ini. Pendengar, ini banyak yang keren-keren ya. Kali ini banyak yang keren-keren pendengar yang akan bertanding di dini hari nanti. Jam 5 pagi nanti ada Panama melawan Inggris ya pendengar ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Kamboja melawan Portugal. Dan juga ada Yordania melawan Argentina. Dalam siaran bola pendengar spesial Piala Dunia 2026.

Hussein sebagai bandara yang melayani pesawat jet apabila seluruh fasilitas yang dibutuhkan telah memenuhi standar operasional dan keselamatan penerbangan. Salah satu persyaratan utamanya, perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar. Perbaikan tersebut diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Inggris memperpanjang peringatan cuaca panas tingkat tinggi hingga Minggu 28 Juni 2026 setelah negara itu mencatat suhu tertinggi Juni sepanjang sejarah selama 3 hari berturut-turut. Badan meteorologi itu menyatakan Amber Warning, peringatan tinggi satu tingkat di bawah Red Warning, mencakup London, Inggris Tenggara, East Anglia, dan sebagian East Midlands. Peringatan itu akan tetap berlaku hingga Minggu pukul 9 waktu setempat. Waktu atau langkah itu diambil untuk mengantisipasi malam yang masih panas dan lembab meskipun suhu mulai menurun. Perpanjangan tersebut dilakukan setelah peringatan cuaca panas tingkat merah yang langka selama 3 hari berakhir pada Jumat petang. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Trackhouse Raul Fernandez menjuarai sesi sprint race MotoGP Belanda 2026 di sirkuit Titiasen, Belanda. Pada sesi balapan sprint race itu, Raul Fernandez menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 20 menit 5,30 detik. Selanjutnya pada peringkat kedua diisi oleh pembalap Trackhouse AI Ogura, sedangkan tempat ketiga dihuni oleh pembalap VR 46 Racing tim Fabio Di Giantonio.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

Brasil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brasil juara pada tahun 2002.

atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Kosem mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

0: berbeda ya. Kolombia kan hanya butuh hasil imbang untuk mengunci juara grup. Sementara Portugal itu wajib menang alias tidak boleh kalah, apalagi dan juga tidak boleh imbang juga, karena jika Portugal berada di posisi kedua, finish di posisi kedua nanti run up, maka lawan-lawan yang akan dihadapi itu bakal sangat sulit ya. Begitupun kalaupun sebenarnya tadi saya bilang sebenarnya menang kalah posisi 1 atau 2 atau peringkat 3 terbaik sudah dipastikan di babak 32 besar ini semua lawan akan menjadi sangat lebih sulit gitu. Jadi gradually akan sulit terus lawannya begitu.
1: Oke, baik. Apakah Bung Greka setuju atau ada pendapat lainnya ini Bung Greka?
0: Baik, Kolombia dan Portugal itu menurut saya saat ini memang sedang dihuni oleh generasi emasnya ya. Di Kolombia ada dari belakang, dari kiper sampai depan itu memang sedang dihuni oleh pemain-pemain yang bersinar. Mungkin pertanyaan akan menjadi pertanyaan jika melirik posisi kiper, karena di situ ada David Ospina yang sudah uzur, sudah veteran, dan salah satu dari sedikit pemain gaek ya di Piala Dunia 2026. Cuman kalau tarik ke atas lagi, di sana ada Munoz di posisi back, dia sangat bagus di Crystal Palace. Kemudian ada Luis Diaz dan juga Luis Suarez. Kemudian ada James Rodriguez juga. Belum lagi ada John Arias gitu. Nah ini menunjukkan kalau sebenarnya kedua tim itu secara materi sebenarnya sama-sama kuat gitu. Pun dengan Portugal ya, kita tahu ada Ronaldo sebagai pemimpin, kemudian ada Vitinha, ada Juan Neves, terus di belakang juga masih ada beberapa nama lama seperti Ruben Dias, ada Joao Cancelo juga, dan tadi disebutkan juga ada Rafael Leao gitu ya. Jadi ini benar-benar kekuatan yang sangat berimbang. Saya rasa akan berakhir dengan skor imbang juga begitu, Mbak Ana.
1: Baik, imbang ya menurut Bung Greka berarti ya. Ada beberapa tanggapan dari para
2: mengetahui kalau finish sebagai runner-up ini juga bertemu nanti dengan salah satu unggulan turnamen.

0: kita segera menuju ke rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Panama versus Inggris.
0: Ya, Bung Rosi dan juga Bung Joko, silakan.
2: Ya, pendengar RRI, kami segera akan melakukan reportase pertandingan antara Panama menghadapi Inggris dari MetLife New York Stadium yang berada di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Thomas Tuchel menurunkan lini ataupun line up untuk permainan hari ini. Untuk skuad Inggris ada Jordan Pickford yang dipercaya sebagai penjaga gawang,

sakit jantung pertahanan. Kemudian ada Cheryl Kwensah yang akan bersama dengan Nico Aureli untuk menjadi back sayap. Sementara untuk di sektor gelandang ada sosok Elliot Anderson nomor punggung 8, kemudian nomor punggung 17 Morgan Rogers yang menggantikan Declan Rice yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa bermain karena cedera. Kemudian ada Jude Bellingham, dan untuk barisan penyerangan ada trio striker Bukayo Saka di sayap kanan, Marcus Rashford di sayap kiri, dan juga penyerang tengah Harry Kane. Sementara itu pendengar, dari kubu Panama, pelatih Thomas Christian Sentarin mempercayakan mistar gawangnya dikawal oleh Orlando Mosquera nomor punggung 22, kemudian Jose Cordoba nomor punggung 3 dan Fidel Escobar nomor punggung 4 akan menjadi duet bek tengah. Kemudian untuk bek sayap ada sosok Carlos Harvey nomor punggung 14 dan juga Andreas Andrade nomor punggung 16. Kemudian untuk sektor lini tengah ada Amir Murillo nomor punggung 23. Kemudian ada 26 Jorge Gutierrez, nomor punggung 7 Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 6 ada Christian Martinez, dan ada juga second striker dan gelandang serang nomor punggung 11 Edgar Yoel Barcenas yang pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi kapten dari kesebelasan Panama. Sementara untuk striker dipercayakan kepada sosok Thomas Rodriguez nomor punggung 9. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini pertandingan terakhir di Grup L Piala Dunia 2026 juga akan menentukan siapa yang akan menjadi juara Grup L, karena masih ada 3 tim yang berkesempatan untuk menjadi juara grup, yaitu Inggris, kemudian juga di partai lain ada Ghana menghadapi Kroasia.

ini aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Inggris. Nomor punggung 10 Jude Bellingham umpan pendek ke sisi tertengah tadi pada rekannya. Tampaknya di sana ada Marcus Rashford ataupun pemain dari sisi kanan. Tampaknya ada nomor punggung 6, kita melihat ada Magui masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Inggris. Lebar dia ke

Panama menguasai lagi. Dari sektor pertahanan, maju saja tadi penjaga gawang Orlando Umar.

dominasi oleh permainan Inggris kini. Terjadi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Inggris dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Ini dia pemain dari Inggris nomor 3 dan Nico Reilly yang juga dimasukkan di pertandingan yang ketiga menghadapi Panama sekaligus babak penyisihan akhir di grup L. Ya, kita masih menantikan bagaimana umpan tadi Andres Terry yang tuju adalah Rodriguez, namun arah bola tadi sebenarnya masih lebih dekat kepada penjaga gawang dari Inggris. Di sana juga ada Jordan Pickford. Ya, kita masih menantikan bagaimana Inggris Jude Bellingham harus menjemput bola di sektor lini serang ataupun lini pertahanan mereka sendiri. Umpan lagi pada Anderson, alirkan bola ke sektor kanan nomor 1-2 dia terhadap pemain untuk menambah Jarrell, mencoba mengasih bola sepenuhnya Bukayo Saka, namun mendapat tadi ataupun gangguan dari pemain dari Panama. Kini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris. Tentu Bukayo Saka merupakan salah satu pemain yang dimainkan sebagai satu line up di pertandingan yang ketiga ini. Kini dari Kane bebas ke belakang saja kepada mendukung Ezri Konsa, tarik lagi pada

0: dilakukan jauh dari masih kepada Thomas Rodriguez. Namun kuasa sepenuhnya tadi oleh pemain-pemain Inggris. Masih aman lagi di Inggris mencoba bangun serangan. Sudah ada di kaki Maguire. Masih Maguire ataupun di sana alirkan bola kepada Ezri Konsa. Masih Ezri Konsa. Masih bekerja sama dia kepada Maguire lagi dari sektor kiri pertahanan. Alirkan bola. Melebar dari sektor kiri ada Marcus Rashford. Masih mencoba untuk melihat rekannya menjadi bebas. Kembali kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan pendek 1-2 di kepada Jaral Kwanza. Tarik lagi ke belakang. Main lakukan kepada Ornelli dengan Jaral. Umpan lagi satu para Jude Bellingham. Namun bisa dipotong oleh Panama. Oleh Marquez ini. Mencoba mengusir serangan. Ya kita melihat. Di sini ada Pabas. Ada Carlos. Oh, mampu dicuri tadi oleh Anderson. Elliot Anderson kini menggiring bola. Mencoba dimainkan satu pemain Panama. Dikuasai sepenuhnya oleh Jude Bellingham. Dari sisi tengah lapang pertandingan. Jude Bellingham masih melilit dari sektor kanan pertahanan Panama. Nampaknya dapat. Ya, benar sekali dilanggar tampaknya di oleh pemain Panama tadi sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris akan menghadapi tendangan bebas sudah dilakukan dan kali ini ada Morgan Rogers berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka melilit dari sisi kanan penyerangan. Balik lagi belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar saja berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri. Beliau-beliau dia disatut. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan tadi dilepas oleh Marcus Rashford dari jarak sekitar 20 meter. Mampu tadi diblok oleh kiper Orlando Mosquera. Terselamatkanlah gawang dari timnas Panama ini dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sebuah peluang lagi didapatkan oleh dari timnas Inggris. Elliot Anderson saat ini sudah menaruh bola, mundur dia 2-3 langkah ke belakang, menatap rekan-rekannya dan memberikan kode. Sudah dilakukan, berbahaya, diblok saja tadi oleh Mosquera. Namun sayang sekali tadi bola rebound jatuh di kaki Bukayo Saka yang melakukan tendangan langsung dari hasil bola rebound.

dari Jorge Cruz tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Inggris. Ya, saat ini sudah masih hujan berlangsung di MetLife New York Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey. Kali ini sudah ada

dan Diego. Timnas Inggris saat ini menggunakan jersey bernomor punggung 11 dan hanya menghasilkan tendangan pojok yang akan dieksekusi oleh Bukayo Saka dari sebelah kiri pertahanan Panama. Ya, sudah bersiap-siap para pemain Inggris, sudah dilakukan umpan pendek saja. Kali ini Bukayo Saka, langsung saja tendangan tadi maksudnya terlalu lemah, menyusur tanah. Kali ini jatuh di kaki Mosquera dan Mosquera langsung memberikan umpan lambung kepada Barcenas. Terjadi insiden tarik-menarik tadi. Kapten dari Timnas Panama, Barcenas, ditarik tadi kostumnya oleh Esri Konsa dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Timnas Panama yang saat ini sudah mulai melakukan penyerangan. Ya, pendengar, kali ini dari jarak sekitar 30 meter ada di sebelah kiri sektor pertahanan dari Timnas Inggris. Edgar Yul Barcenas bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah ada 4, 5, 6 pemain dari

diblok saja tadi, disapu tadi oleh Martinez, Christian Martinez nomor punggung 6, dan terselamatkanlah ancaman timnas Inggris untuk Panama ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini ada Mark Guehi.

alur serangan timnas Panama dan jatuh di kaki Jordan Pickford. Jordan Pickford berikan kepada nomor punggung 3 ada Nico Aureli. Nico Aureli mundur back pass ke belakang terlebih dahulu. Mendelay permainan berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Mark Wehi. Kali ini ada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Masih dia melakukan ataupun mendelay bola. Back pass ke belakang pada Pickford, berbahaya tadi. Bermain-main tadi pemain Inggris di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Panama. Kali ini ada Andres Andrade. Bersabar dia, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba umpan melebar saja ke kanan, berikan kepada Escobar. Escobar umpan kepada Martinez di depan, sodorkan bola. Tik-tak 1-2. Ah, sayang sekali, berhasil dipotong kali ini Harry Kane. Harry Kane melakukan serangan, dibantu oleh rekan-rekannya, ada Jude Bellingham. Jude Bellingham tadi meliuk 1-2 pemain dilewati. Berikan kepada nomor punggung 3 Nico Aureli. Nico Aureli berikan kepada, disodorkan bola ke depan. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari situ. Berikan lagi kepada Nico Aureli. Nico Aureli masih meliuk-liuk dia. Dikawal oleh 1-2 pemain Panama, mundur tadi pemain Inggris. Tidak terburu-buru untuk mengurung pertahanan dari timnas Panama. Kali ini ada Elliot Anderson umpan 1-2 kepada Jude Bellingham. Kali ini kembali ini ada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi back pass kepada Mark Wehi. Mark Wehi melebar saja ke kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa umpan ke depan, maksudnya umpan terobosan kepada Bukayo Saka. Direbut tadi bola. Kali ini Bukayo Saka. Ah, sayang sekali terjadi insiden tadi dalam perebutan bola itu. Dan wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jassim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya, kali ini timnas Panama lewat Thomas Rodriguez. Thomas Rodriguez dia menyisir dari sebelah kanan. Bola, kontrol bola yang kurang sempurna. Akhirnya bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ada Elliot Anderson saat ini. Elliot Anderson menggiring bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Morgan Rogers. Morgan Rogers berikan kepada Elliot Anderson. Umpan satu dia. Berikan kepada Bukayo Saka. Ah, sayang sekali umpan sodoran ke depan tadi dibuang lagi oleh pemain Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan, maksud kami, bola kembali dikuasai oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada Mark Wehi. Mark Wehi.

masih 00 hingga menit 14.40 pada pagi hari ini. Ya pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini ada Inggris mulai menginisiasi serangan, ada Elliot Anderson kali ini. Elliot Anderson berlari-lari dia melewati garis tengah lapangan, berikan kepada

Kali ini ada Nico O'Reilly. Nico O'Reilly sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham. Backpass lagi belakang kepada Nico O'Reilly. Nico O'Reilly umpan melebar sedikit kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Morgan Rogers. Morgan Rogers saat ini ada Elliot Anderson. Berikan lagi kepada Gerald Kuansah. Tidak terburu-buru pemain Inggris saat ini. Ya, masih melakukan ataupun mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola. Ya, kali ini Jude Bellingham. Jude Bellingham, 1-2 pemain tadi dicegal tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Sudah melewati 1-2 pemain dan mendekati kotak 16 dari Panama. Namun sayang sekali ditarik tadi kostum dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Maksud kami tendangan bebas dari jarak sekitar 25 meter. Akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Harry Kane tadi menerima umpan lambung dari Elliot Anderson. Namun umpan tarik dari Harry Kane berhasil diblok oleh Harvey atau Carlos Harvey nomor punggung 14. Dan hanya menghasilkan sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Pendengar, dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson saat ini menjadi salah satu andalan. Sudah dilakukan. Ah, sayang sekali

Namun terjadi insiden terlebih dahulu dan wasit Al Jasim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson tampak sangat berperan untuk bola-bola mati yang dilakukan ataupun yang dieksekusi oleh timnas Inggris, termasuk tadi beberapa kali free kick maupun juga corner kick dilakukan ataupun diambil oleh Elliot Anderson yang menjadi kepercayaan dari Thomas Tuchel pada pagi hari ini. Saat ini timnas Inggris kembali melakukan serangan, mendelay bola, kembali quick pass bola ke belakang kepada McGuehi berlari-lari pendek, dia umpan sodoran kepada Orelli berikan kepada Marcus Rashford kembali back pass lagi. Kali ini bola pindah ke sisi kanan permenyerangan, ada Ezri Konsa umpan lambung maksudnya kepada Marcus Rashford. Kali ini diterima oleh Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri. Marcus Rashford asik sekali pendengar, berhasil dipotong tadi. Kali ini ada Carlos Harvey dari timnas Panama. Carlos Harvey diblok saja tadi Jude Bellingham dan bola masih berada di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Jude Bellingham.

0: kembali aman barisan pertahanan dari timnas Panama dari serangan dari Inggris.
1: Baik, mendengar memasuki menit ke-19, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan Panama. Dan saat ini kembali dari sisi kanan pertahanan Panama sudah dilakukan Marcus Rashford ke depan tadi maksudnya. Namun bola masih dipotong oleh para pemain Panama. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Elliot Anderson dari sisi tengah lapan pertandingan. Sudah mencoba mengepung pertiga dari lapan pertandingan ini. Elliot Anderson meminta rekannya untuk berdekat. Umpan pendek satu keluar bersama Nico Aureli, tarik lagi ke belakang, back pass tadi terhadap pemain Enzi Corsa alihkan bola sektor kiri pertahanan Panama, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Jarel umpan satu keluar ke belakang Bukayo Saka tadi, namun bisa dicuri oleh Jose Rodriguez. Pemain Panama mencoba untuk melewati dua pemain dari Inggris, namun cukup sulit tampaknya tadi.

masih mencoba untuk melakukan membongkar tentunya dari lini-lini serang yang dilakukan oleh

0: Hawks-nya sangat banyak sekali, ada Bobby Maino juga di sana, yeah. Ada Anthony Gordon juga yang memang lebih menyerang gitu tipenya.
1: Oke, okay. Saat ini pertandingan akan segera dimulai dan lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Panama, sudah dilakukan. Martinez tadi mundur ke belakang, berikan

dari sisi sebelah kiri, maksud kami sisi sebelah kanan, penyerangan dari timnas, pertahanan dari timnas Inggris maksud kami, hanya menghasilkan tendangan pojok ataupun sepakan pojok. Saat ini

saja jadi kepada

Inggris, dan kali ini Inggris akan melakukan inisiasi serangan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa sodorkan bola ke depan kepada Jarrell Kwanza. Jarrell Kwanza umpan 1-2 dia dengan Morgan Rogers, mundur lagi ke belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi, back pass ke belakang kepada Ezri Konsa. Kali ini Mark Guehi sudah melewati garis tengah permainan. Mark Guehi utak-atik dia dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Panama. Umpan melebar lagi, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa

sekali bola jatuh di kaki pemain Inggris. Ya, kali ini ada Cheryl Kwanza umpan ke depan, berikan kepada Morgan Rogers. Morgan Rogers masih utak-atik dia, mundur ke belakang.

melakukan serangan. Umpan yang tidak akurat jatuh di kaki kiper Inggris Jordan Pickford. Kali ini ada McGuehey. Umpan ke depan sonorkan ringan saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Nico O'Reilly. McGuehey yang mengatur serangan kali ini. Berikan lagi kepada Ezri Konsah. Ezri Konsah melihat lihat rekannya. Berikan kepada Jarel Konsah. Jarel Konsah umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka kan berikan langsung kepada Morgan Rogers. Sayang sekali berhasil di blok tadi oleh Andrade.

bahasa Inggris ataupun ada di Coeurelli. Dari sisi kanan pertahanan Panama sudah lakukan pendek saja kepada Marcus Rashford, umpan 1-2 di termasuknya, namun bola tadi kurang baik dikontrol oleh Nico Reni sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Sudah dilakukan, ada Martinez tadi mencoba mengambil alih umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi Amir Murillo, namun terjadi pelanggaran tampaknya. Cristi Martinez mencoba dilakukan tadi lempar ke dalam Amir Murillo. Kini Panama mencoba mengusir serangan namun bisa

nomor punggung 2 ada Ezri Konsa mengalirkan bola ke sektor kiri tadi kepada rekannya di sana, ya kembalikan lagi kepada Konsa. Kerja 1-2 dia bersama Jarel, masih menguasai bola sebelumnya. Konsa tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico melebar dia ke sektor kiri. Di sana anak kuai ada lagi nomor punggung 11 Rasport mencoba menjemput tadi, kembali lagi ke belakang. Kita masih melihat ada Magui kepada Elliot Anderson.

serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Inggris pada kesempatan pagi hari ini, pendengar. Karena apalagi di pertandingan di game yang lain, Kroasia untuk sementara waktu unggul 1-0 atas Ghana, dan hal itu menyebabkan saat ini Kroasia ada di papan atas ataupun di peringkat pertama untuk sementara waktu klasemen grup L. Dan kali ini timnas Inggris ada Nico Aurelie. Nico Aurelie umpan ke depan, sodorkan kepada Harry Kane. Harry Kane dia meliuk-liuk, maksudnya umpan tadi lambung kepada Bukayo Saka, namun kembali berhasil dipotong. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, ada insiden pelanggaran tadi. Nampaknya sudah terjebak offset terlebih dahulu Harry Kane, dan hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Kali ini ada Jose Luis Cordoba, berikan Fidel kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar saat ini berikan lagi kepada nomor punggung 23 Amir Murillo. Mundur back pass belakang pada Orlando Mosquera. Mosquera umpan lambung ke depan, namun sayang sekali tidak ada pemain dari Panama yang menyambut, dan kembali lagi jatuh di kaki kiper Jordan Pickford. Kali ini ada Mark Quehi, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada Gerald Kuansah. Gerald Kuansah berikan kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dari sisi kanan. Bukayo Saka berbahaya, ada 3 pemain dari Panama, namun sayang sekali tidak berhasil melewati hadangan pemain Panama, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, jatuh di kaki Ezri Konsa, berikan kepada Mark Quehi. Mark Quehi umpan melebar tadi kepada Nico Aurelie. Umpan lagi dia melebar kepada Mark Quehi, berikan lagi kepada Mark Ezri Konsa. Ezri Konsa 1-2-3 kali ini kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dia, berikan kepada Morgan Rogers. Bukayo Saka, masih Morgan Rogers, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka dibayang-bayangi oleh satu pemain, dan kali ini pendengar hanya menghasilkan tendangan tadi. Tampaknya salah satu pemain dari timnas Inggris terjebak offside kembali, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Skor masih 0-0 hingga menit ke-40, detik ke-40 pada pagi hari ini. Pertandingan terakhir di grup L antara timnas Panama melawan timnas Inggris. Ya, sudah dilakukan ke depan bola jatuh. Masih terjadi cop duel. Kali ini jatuh lagi di para pemain timnas Inggris. Ada Jude Bellingham.

Inggris memiliki peluang emas lewat tendangan penjuru pada pagi hari ini. Akan dieksekusi oleh Bukayo Saka. Sudah ada 5-6-7 pemain dari timnas Inggris memasuki kotak penalti dari timnas Panama. Bersiap-siap timnas Inggris yang menggunakan kostum

diberikan kepada Project Rockers. Ah, sayang sekali umpan lambung yang kurang akurat dari Rogers, maksud kami dari Marcus Rashford, dan bola hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Panama. Masih belum mampu timnas Inggris untuk menjebol gawang Panama kali ini, dan skor masih imbang 0-0 hingga menit ke-43 detik ke-30. Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini masih terjadi hujan di New York Stadium yang terletak di kota New York, negara bagian New Jersey. Ya, kali ini lempar ke dalam, berikan kepada Orelli, berikan kepada Makuehi. Makuehi melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Estrikonsa. Estrikonsa saat ini ada Bukayo Saka, umpan sodoran ke depan. Kali ini Bukayo Saka berikan kepada Rogers. Rogers dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Panama mundur belakang, namun berhasil diblok tadi oleh pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam.

dilakukan oleh timnas Panama pada pagi hari ini. Ya, timnas Inggris kali ini melewati lewat Jude Bellingham, berikan kepada Harry Kane. Harry Kane, kapten kesebelasan Inggris pada kali ini. Sayang sekali mendengar nampaknya wasit Jasim dari Qatar tadi sudah mengindikasikan adanya pelanggaran dan utamanya offset tadi. Ya, offset tadi. Asisten wasit sudah mengangkat bendera. Harry Kane tampaknya terjebak dalam offset dan kali ini Orlando Mosquera, kiper Panama nomor 22 menggunakan jersey berwarna hijau muda. Kali ini sudah melakukan lemparan, maksud kami tendangan, sudah melewati garis tengah. 3 menit tambahan waktu untuk pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini ada

menghasilkan tendangan bebas tadi akan dieksekusi oleh Jarel Konsa. Backpass mundur dia berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar berikan kepada Jordan Pickford. Kiper dari timnas Inggris umpan lambung ke depan, jatuh di kaki Jude Bellingham umpan lagi kepada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Carlos Harvey dari nomor 14 menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Harry Kane tadi dari belakang sehingga menghasilkan free kick

ada Marcus Rashford dan juga Bukayo Saka yang akan melakukan eksekusi. Sudah ada 8 pemain dari timnas Panama yang bersiap-siap untuk membangun benteng kokoh. Dan kali ini tadi Mosquera sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Sudah dihadapi pendengar.

timnas Inggris yang kali ini membela klub Barcelona ini sudah bersiap-siap mundur 1-2-3 langkah, menatap bola dia dan juga sekaligus menatap kiper Mosquera. Dan siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ada Bukayo Saka dan juga Marcus Rashford.

kali gagal ya timnas Inggris untuk mencetak gol pada babak pertama ini. Bersisa 1 menit pertandingan dari menit tambahan waktu kali ini. Kembali lagi Inggris melakukan serangan, terjadi kop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Dikejar tadi oleh Rodriguez. Rodriguez tadi dibuang lagi oleh Pickford. Dan kali ini bola kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi skuad Panama. Sudah dilakukan oleh Martinez. Martinez mundur belakang, berikan kepada nomor punggung. Ya, pendengar, dengan ini wasit Abdurrahman Al-Jazir.

juga demikian memang ya. Itu yang menyebabkan belakang dari

0: Faiz. Halo Pak Faiz.
1: Salam olahraga.
0: Jaya, jaya, ya.
1: Henry.
0: Ya. Gimana nih Pak Faiz?
1: Ini memang tanam ini memang jangan dianggap pandang sederhana. Ini memang tanam ini memang memberikan perlawanan yang cukup sengit karena ini memang belum sadar bahwa ini perjuangan hidup mati ini antara kedua belah sebelah saat ini.
0: Ya, oke.
1: Okay. Baik. Tidak mau ini tanam ini dia harus menang.
0: Sebenarnya menang kok nggak akan lolos Pak.
1: Tapi bagaimanapun juga kan dia harus membuktikan bahwa
0: betul, dia pembuktian
1: sekelas ya. Inggris dia harus memberikan perlawanan.
0: Betul.
1: Walaupun memang harus berprestasi, tapi ini pembuktian ini.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Satu sama.
0: Jaya. Oke, ini masih ada beberapa menit jelang ke babak kedua akan dimulai. Saya akan terima pendengar dan untuk itu Bung Henry sebelum rehat untuk bisa ngopi-ngopi, saya tanya dulu terakhir di sesi babak ini, istirahat jeda babak kedua ini. Ada nggak kira-kira yang perlu diganti dari kedua belah negara ini, dari Panama maupun Inggris, untuk bisa mengubah apa namanya ya skor lah gitu ya?
2: Ya sejauh ini Panama mungkin 5 pemain belakangnya nampaknya
0: cukup solid ya,
2: cukup solid dan mungkin tidak akan tergantikan. Mungkin di kubu Inggris adalah harus lebih memasukkan banyak pemain yang kreatif ya. Bagaimana tadi Bukayo Saka juga minim sekali memberikan kontribusi ya.
0: Kita kok kita ya. Inggris punya siapa ya pengganti Bukayo Saka? Bukayo Saka itu sebenarnya cukup bagus, cuma umpannya tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi sebuah asis gitu. Sering sekali mentok di kaki pemain Panama gitu.
2: Ya mungkin solusi yang bisa dilakukan

0: Ya, terima kasih. Saya terima dulu pendengar, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.

0: bagus lagi di 30 besar nanti ya.
1: 30 besar.

skornya masih imbang antara Inggris melawan apa nama, dan ini memang sebenarnya kalah pun Inggris bisa dipastikan tetap lolos. Hanya saja, oh enggak juga ya, bisa jadi tergantung pertandingan sebelahnya ya. Ya sebentar, ini ada penyiar andalan. Ada Bung Rudy Zen. Oke. Okay.

0: Sebentar ya, pendengar, ada pertandingan antara Kroasia melawan Ghana.
1: Betul
0: ya. Dan ternyata saat ini Ghana unggul. Kroasia unggul. Saya cek dulu. Iya betul ya, Kroasia unggul 1-0. Jadi sekarang ini adalah grup L ini yang juara grup sementara itu adalah Kroasia dengan raihan 6 poin, disusul oleh Inggris 5 poin, disusul oleh Ghana 4 poin dan Panama 1 poin. Oke, lalu

0: pagi.
1: Pagi sambil kita tunggu Bapak di luar.
0: Iya, Bu Rudi.
1: Terus satu perkomposisian Kroasia, ada Inggris, ada Kanada, Panama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang di babak pertama Kroasia sudah unggul.
0: Oke.
1: Okay. Otomatis untuk sementara poinnya 6.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Inggris draw untuk sementara poinnya 5.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, Inggris
0: kalaupun kalah dengan
1: kalah, tapi cukup dengan draw asalkan Ghana kalah.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi kalau Ghana menang nanti dan Inggris draw, Ghana dan Kroasia. Tentu. Jadi semua masih berebut tempat di sini. Sebenarnya ini kan poin sementara 5

0: sekarang ini seri jadi 5. Tapi kalau menang itu poinnya jadi 7. Jadi juara grup. Jadi juara grup. Nah, itu otomatis akan ketemu dengan U3 besar dari IJK. Ya minimal ya, yang sudah terlihat itu dari grup I lah, Senegal. Senegal itu tiga besarnya masuk ke dalam tiga besar. Jadi kemungkinan akan bertemu dengan Senegal. Tapi kalau misalkan jadi runner up Inggris, maka akan ketemu runner up juga dari grup K. Grup K itu ada Kolombia, Portugal. Nanti akan bertanding ya, Bung Rudi ya.
1: Artinya masih belum semuanya
0: masih belum pasti. Oke.
1: Kalau misalnya pertandingan Ghana dan Kroasia berakhir seri dan Inggris kalah, masih banyak kemungkinan 45 menit nanti.
0: Oh iya benar. Ya ini ini menegangkan banget ini. Oke, baik. Ada Bung Rudi, kecil sekali suaranya. Oke, coba di mic-nya dideketin Bung.
1: Ya.
0: Nah, itu dia. Agak malu-malu nih Bung Rudi. Soalnya yang nanti setelah ini Anda pendengar Pro3 akan ditemani oleh Bung Rudi Zen ya untuk babak atau pertandingan selanjutnya. Saya terima dulu pendengar, ada Pak siapa ini? Pak Alvin ya. Pak Alvin. Halo Pak Alvin. Pak Alvin.
2: Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Alvin. Ada Bung Rudi juga nih.
1: Alvin, selamat pagi.
2: Ya, Mas Fadil, saya yakin menang Inggris di game plan babak kedua ini.
0: Berapa?
2: Minimal 3

manusia ya, presenter juga punya dukungan nih, saya dukung Inggris, jadi nggak objektif, mohon maaf. Makanya saya aminin Pak Alvin, Pak Haryono di Surabaya.

0: dengan skor di babak pertama masih imbang 0-0, walaupun penguasaan bola Inggris jauh lebih dominan sekitar 72% dibandingkan dengan Panama. Sementara di pertandingan grup L lainnya, Kroasia untuk sementara unggul 1-0 atas Ghana. Sehingga tentu pertandingan ini menjadi penting karena belum ada kepastian siapakah tim yang akan lolos. Dan kembali kami akan serahkan kepada Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko Saputra untuk memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Sudah dimulai jalannya pertandingan. Tadi wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar sudah meniup peluit. Kali ini bola ada di kaki para pemain Inggris. Dan ada Gerald Kwanzaa berikan kepada Nico Aureli. Mundur lagi Nico Aureli, berikan kepada Makuehi. Makuehi berikan lagi kepada Gerald Kwanzaa. Umpan sodoran ke depan, maksudnya kepada Merchant Rogers. Rogers putar lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan melebar sedikit, berikan kepada Makuehi. Kali ini umpan namun ke depan, maksudnya kepada para pemain depan timnas Inggris, namun berhasil dipotong. Ada lagi serangan dari Harry Kane. Harry Kane kali ini, Harry Kane berikan kepada Merchant Rogers. Asai sekali, kurang sempurna tadi Rogers. Akurasi bol, akurasi pengontrol panggung, kontrol bolanya. Dan kali ini bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Maksud kami timnas Inggris akan dihadapi oleh Gerald Kwanzaa. Gerald Kwanzaa mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar tadi ke sisi kiri, berikan kepada Makuehi. Makuehi sodor ke depan tadi, berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford mundur lagi.
2: Jude Bellingham maksudnya berikan kepada
1: Elliot Anderson berikan kepada Harry Kane. Harry Kane berlari dia. Berikan langsung kepada Marcus Rashford. Menyisir dari sebelah kanan. Marcus Rashford. Masih 1-2 pemain. Namun sayang sekali Jose Cordoba memotong alur serangan dari timnas Inggris. Terselamatkanlah kali ini Panama melakukan serangan balik. Ada Carlos Harvey. Maksudnya umpan lambung tadi diberikan kepada Fajardo. Tapi lebih cepat bola berada di kaki kiper Jordan Pickford. Dibuang saja tadi. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Mosquera, Orlando Mosquera, kiper dari timnas Panama. Panama melakukan serangan. Kali ini lewat sektor kiri penyerangan. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Ada McWehi berikan kepada Ezri Konsta. Kembali McWehi sudah melewati garis tengah permainan. McWehi sodorkan ke depan kepada Nico Aureli. Nico Aureli umpan 1-2 saat ini ada Jude Bellingham memasuki lapangan permainan. Ah, salah sekali pendengar. Kali ini masih ada Marcus Rashford. Marcus Rashford kembali ke dia. Namun dipotong oleh Martinez. Martinez berikan kepada Andreas Andrade sayang sekali nomor pendengar. Pemain dan nomor punggung 16 ini tadi mampu mengontrol bola dengan baik. Namun disapu tadi bola oleh Elliot Anderson. Dan hanya melahirkan lemparan ke dalam. Kali ini kembali bola ada di kaki para pemain Panama. Kali ini ada Carlos Harvey. Carlos Harvey mencari rekannya dia. Berikan kepada nomor punggung 26. Ada Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez mundur terlebih dahulu. Berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba berikan kepada Mosquera, sang kiper. Mampu dipotong oleh para pemain Inggris. Kali ini pemain Inggris melakukan serangan. Ada Gerald Kwanza. Ya, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan sodoran ke depan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi. Tidak mampu melewati, mundur ke belakang. Berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada McWehi. McWehi umpan lagi sodoran. Kali ini kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lagi ke depan. Ah, mampu tadi diblok tadi oleh para pemain timnas Panama. Terjadi kemelut tadi. Terjadi miskomunikasi antara kiper Mosquera dengan salah satu back dari timnas Panama. Namun bola tadi sempat memantul dan kembali dibuang oleh pemain Panama. Terselamatkanlah tadi gawang Inggris. Jose Cordoba tadi mampu membuang bola tadi, sapuan yang tidak sempurna tadi dari barisan pertahanan Panama. Hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Inggris. Tadi bola umpan dari Marcus Rashford hampir saja dicocor oleh Harry Kane. Namun sayang sekali mendengar kali ini serangan dimulai oleh timnas Panama. Mosquera umpan langsung ke depan. Berikan kepada Fajardo. Fajardo dibayang-bayang oleh McWehi. Ah, sayang sekali bola kembali di kaki. Terjadi tarik-menarik tadi antara Fajardo dan juga Ezri Konsta maksud kami. Dan wasit Al-Jassim mengeluarkan kartu kuning pertama pertandingan pada pertandingan kali ini yang diberikan kepada pemain Jose Fajardo. Ya, kali ini timnas Inggris meliuk-liuk tadi. Bukayo Saka mampu dipotong tadi oleh Fajardo. Kali ini ada kembali Panama melakukan serangan, menginisiasi lewat sebelah kanan. Kali ini ada Marcus Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Fajardo. Fajardo maksudnya tadi umpan kepada Martinez, namun kembali dipotong oleh Elliot Anderson. Jatuh di kaki Nico Aureli, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Ya, kali ini Panama melakukan serangan. Ada nomor punggung 4 Fidel Escobar umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Jose Luis Rodriguez. Terjadi insiden tadi. Jose Luis Rodriguez terjatuh tadi setelah berbenturan keras dengan Gerald Kwanza di udara. Ya, Rodriguez tadi berbenturan keras dengan Gerald Kwanza di udara. Dan kali ini kedua pemain terkapar di lapangan. Namun pendengar, wasit Al-Jassim, Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar, belum menentukan apakah terjadi tendangan bebas ataupun hanya lemparan ke dalam. Skor masih 0-0 bagi timnas Inggris hingga menit 54 detik ke-20 kali ini. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Timnas Panama kali ini kembali memulai serangan. Berhasil dicuri bola serangan ini. Marcus Rashford berlari kencang dia. Menusuk dari sebelah kiri. Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Rashford hanya menyamping di sisi kanan Mister Gawang

0: serangan asa yang sekali Elliot Anderson sukses memotong alur penyerangan dari Panama, namun kali ini direbut lagi. Kali ini ada Rodriguez nomor punggung 7. Tendang saja dia. Sayang sekali pendengar, tendangan dari Rodriguez tadi, Jose Luis Rodriguez, hanya melambung tipis di sebelah kiri tiang atas. Mister gawang Jordan Pickford, tendangan dari luar kotak 16 tadi, sayang sekali pendengar, belum berhasil mengubah kedudukan, masih 0-0 hingga menit 56 pada pertandingan di MetLife New York Stadium Amerika. Kali ini timnas Inggris melakukan serangan, inisiasi dilakukan oleh Elliot Anderson, umpan saja sodoran ke depan, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung masuknya. Dikejar tadi Bukayo Saka, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan.
1: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-57, di mana saat ini skor masih sama kuat, saya rasa 0-0, di mana Panama memang sejak kick-off babak kedua masih terus memperkuat benteng pertahanan sendiri. Namun saat ini bagaimana penguasaan bola dilakukan oleh Panama, sudah tadi penjaga gawang Orlando Mosquera langsung saja ke depan, sudah melewati lingkaran saat pertandingan, namun bisa dicocor tadi oleh pemain dari Inggris kini, Jude Bellingham, dan sekitar tengah umpan saja kepada Harry Kane, menusuk ke sana, menarik.

0: kesakitan. Kita masih menantikan juga salah satu juga pemain dari Inggris, nomor punggung 26 ada Zarel Kwanza, juga masih tergeletak di 8 pertandingan. Memang terjadinya duel-duel seru di beberapa lini ini. Kita masih menantikan beberapa pemain memang harus ekstra kerja keras di pertandingan antara Panama dan juga Inggris yang merupakan laga terakhir di babak penyisian di grup L. Ya, tentunya bagi Inggris untuk mengamankan kemenangan, karena memang di pertandingan lainnya Kroasia saat ini memang masih unggul atas Ghana, dan sementara kemenangan tentu akan membuat Inggris otomatis bisa menjuarai grup L hingga laga ketiga ini. Kita masih menantikan pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Dan kita ke Bung Wibowo. Ya, Bung Hendrik Wibowo, ini mencermati bagaimana memang kick off babak kedua tadi Inggris kembali mengepung pertahanan Panama, namun hingga saat ini juga belum berbuah gol. Seperti apa Bung Anda mencermati tadi jalannya pertandingan di babak yang kedua?
1: Ya, yang pasti timnas Inggris memulai babak kedua lebih eksplosif ya, dari Misram, dan tadi akhirnya Harry Kane mendapatkan shot on goal pertama. Sayang tadi shootingnya masih bisa digagalkan oleh Mosquera. Dan sejauh ini memang lini belakang dari Panama masih bermain solid, bermain cukup rapat. Dan khususnya Mosquera pun sejauh ini mungkin catatan saya sudah 3 atau 4 save dia lakukan, yang menandakan bahwa memang Thomas Christiansen sebagai pelatih strateginya berjalan sangat baik. Dan tadi juga ada pergantian striker ya, Rodriguez yang digantikan oleh Jose Fajardo, dan tampaknya memang harus segera ada perubahan. Dan tadi juga ada kabar yang tidak terlalu baik untuk Inggris, Zarel Kwanza juga harus ditarik keluar, yang menandakan bahwa dia mengalami cedera, dan menjadi cedera berikutnya setelah di laga sebelumnya juga RSG mengalami cedera ya.
0: Ya, saat ini peluang dari tendangan pojok akan dieksekusi langsung oleh Bukayo Saka dari sisi kanan pertahanan dari Panama. Kita masih menantikan ada 7 pemain dari Inggris yang ada di area kotak penalti Panama.

0: Malaga, yaitu bola-bola mati dari tiga singa. Tiap tiga singa ini memang sangat berbahaya. Dan tadi dari free ball terhadap Jody Bellingham sangat sempurna. Dan ini adalah corner kick ke-6 dari timnas Inggris di laga ini. Dan akhirnya bisa membuahkan gol. Dan semoga ini menjadi pembuka keran gol dari timnas Inggris. Dan tentunya dengan gol ini Panama akan dipaksa bermain menyerang. Sehingga memang nanti akan lebih terbuka zona defense dari Panama.
1: Ya, tentunya gol dari Jude Bellingham ini juga menjadi motivasi bagi The Three Lions untuk bisa kembali mengamankan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan saat ini terjadi tadi adanya benturan fisik di sektor kanan pertahanan Inggris. Tampaknya kita masih menantikan hanya tendangan bebas bagi Panama. Justru kini diperoleh oleh Panama. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dilanggar oleh pemain dari Inggris. Sementara itu timnas Inggris juga melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain di mana

sekali. Bagaimana kontrol yang tidak baik dari Madueke tadi, namun hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Panama. Sudah dilakukan tampaknya belum, tidak jadi. Kita masih menantikan tampaknya nomor punggung 3 yang akan mengeksekusi ada Jussi Cordoba di area titik kotak mulut gawang dari Panama sendiri. Dan sementara itu pertandingan

Jose Fajardo tadi dari sisi kiri pertahanan dari Inggris hanya mengasihkan lemparan ke dalam. Ini Aureli sudah umpan pendek saja ataupun lemparan ke dalam ke kepada depannya, namun jauh tadi nomor punggung 24 tadi umpan pendek saja kepada Madueke pada spin tadi, maksudnya balik lagi tadi ke belakang kepada Konsa, melebar dia ke kiri kepada Magui, Magui melebar lagi ke kiri pada nomor

0: seperti apa, Bung Henry?
1: Ya, kombinasi yang sangat baik sekali ya. Dan ini umpan yang sangat memanjakan sekali Harry Kane. Dan memang ini bola-bolanya Harry Kane ya. Heading yang sangat sempurna dari seorang Harry Kane. Dan membuat saat ini dia menjadi top scorer Inggris di Piala Dunia ya. Melewati rekor gol dari Gary Lineker. Dan mungkin yang menjadi catatan memang setelah gol tadi dari Jude Bellingham, defense dari Panama sedikit terbuka. Dan memudahkan tentunya Inggris membuka gol lagi melalui Harry Kane. Dan tentunya akan membuat tugas dari tim Panama untuk semakin atau menghindari mereka membawa balik bobolan akan menjadi sangat sulit saat ini.
2: Tapi yang menarik, Bung Henry, jika kita melihat dua gol yang dicetak dan juga serangan-serangan dari timnas Inggris, bahwa Inggris lebih banyak mengeksplor sisi kanan pertahanan dari Panama. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
1: Ya, benar. Karena memang di sisi tersebut ada seorang Gutierrez ya, yang sejauh ini bisa dibilang menjadi titik lemah. Dan memang kebetulan di sana Inggris memiliki banyak pemain-pemain juga yang sangat baik. Tadi ada asis dari seorang Jude Bellingham ya, terhadap gol dari Harry Kane. Dan tentunya pelatih dari Thomas Christiansen harus lebih

0: tadi setelah gol dari Jude Bellingham, gol di menit tahun 62 memang membuat tadi para pemain Panama lebih berani untuk menyerang ya, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang mereka.
1: Oke, Bung Hendry, jika kita berkaca dari timnas Panama sendiri, setelah tertinggal 2-0 ini, apa yang harus dilakukan Tarin? Apakah harus melepas sistem low block yang banyak digunakan oleh Panama dan berani lebih keluar untuk menyerang atau seperti apa?
0: Iya, tentunya saat ini Panama memang secara matematis sebelum laga ini berlangsung pun sudah tidak memiliki peluang ya. Ya. Dan saat ini dengan tertinggal 0-2 dan mungkin target yang bisa dilakukan oleh Panama adalah setidaknya mencetak satu gol ya. Dan kalau saya pribadi kalau menjadi Thomas Christiansen mungkin nggak apa-apa lah kebobolan banyak, asalkan mereka bisa mencetak setidaknya satu gol ya, yang akan membuat mereka pulang dari Piala Dunia ini dengan setidaknya mencetak gol ke gawang lawan gitu.
1: Ya, pendengar, untuk timnas Panama sendiri juga akan segera melakukan pergantian pemain. Sementara untuk timnas Inggris sudah memasukkan Noni Madueke yang menggantikan Bukayo Saka di sektor kanan penyerangan. Kemudian juga ada Jet Spence yang menggantikan sosok Jarel Kwanzaa yang tadi harus ditarik keluar akibat cedera. Dan kita tunggu saja respon dari timnas Panama setelah tertinggal 0-2 pada kesempatan kali ini. Masih tersisa 20 menit jalannya pertandingan. Dan kali ini pendengar, kami juga sudah melihat ada pemain baru yang dimasukkan, yaitu Eberiche Eze. Sudah dimasukkan oleh timnas, masuk kami oleh Thomas Tuchel. Dan tampaknya menggantikan sosok Jude Bellingham. Dan dengan ini berarti ada 3 pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Sementara untuk Panama sendiri, kami masih menantikan siapa yang akan dimasukkan. Dan tampaknya wasit tadi, asisten wasit sudah memberikan informasi bahwa Eze masuk menggantikan Jude Bellingham. Ya, nomor punggung 21, pemain sayap yang sangat aktif ini. Dan kali ini ada juga nomor punggung 24 dari timnas Panama, Azarias Londono, yang berposisi sebagai striker, juga dimasukkan untuk mempertajam lini serang Panama dan mengejar ketertinggalan 2-0. Ya. Ismael Diaz nomor punggung 10 dan juga Londono menggantikan yaitu Edgar Yul Persenas, sang kapten, dan juga Jose Luis Rodriguez nomor punggung 7. Ya, kali ini Panama sudah melakukan serangan. Maksudnya tadi sudah melewati Eberiche Eze, namun sayang sekali gagal, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, ada Jose Cordoba berikan kepada nomor punggung 16 Andres Andrade. Andres Andrade tadi dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Inggris. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris, Eberiche Eze. Berikan kepada Jet Spence. Jet Spence kali ini meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan. Masih mundur belakang kepada Esri Gonza. Esri Gonza melebar sedikit kepada Makwehi. Makwehi kali ini umpan pendek kepada Aureli. Berikan kepada Marcus Rashford. Backpass lagi kepada Aureli. Aureli berikan umpan melebar ke sebelah kanan. Berikan kepada Esri Gonza. Esri Gonza maksudnya terobosan tadi kepada Noni Madueke. Berhasil dipotong. Kali ini ada Carlos Harvey. Dibayang-bayangi dua pemain tadi terjadi insiden pelanggaran untuk Panama. Dan sudah ada 3 pergantian di kubu dari timnas Inggris. Dan juga begitu demikian halnya dengan timnas Panama yang sudah melakukan 3 pergantian. Dan pendengar, untuk gol yang dicetak Harry Kane tadi membuktikan bahwa Harry Kane berhasil melampaui rekor dari mantan striker timnas Inggris Gary Lineker. Dengan kali ini Harry Kane sudah mencetak 11 gol di seluruh Piala Dunia yang diikutinya. Ya, kali ini ada nomor punggung 24, ada Azarel Sondo. Sondo berikan kepada nomor punggung 17, Fajardo. Maksudnya kembali lagi ke jalan. Tendangan dia dilakukan. Namun sayangnya masih diblok tadi. Tendangan keras dari Londono. Nomor punggung 24 masih saat ini jatuh di kaki Londono. Berikan kepada nomor punggung 4, Fidel Escobar. Fidel Escobar disundul tadi nomor punggung 10. Umpan lambung tadi, sayang sekali pendengar. Ismael Diaz belum mampu mengkop dengan baik. dan bola tadi melambung jauh di atas mistar gawang, sundulan dari Ismail Diaz, pemain yang baru saja masuk. Dan kali ini kembali Panama melakukan serangan. Ah, tadi terjadi pelanggaran nomor punggung 17, yaitu Morgan Rogers tadi melakukan pelanggaran terhadap para pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini Mosquera, Mosquera berikan kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar melebar dia kepada Carlos Harvey. Kali ini ada nomor punggung 10, Ismael Diaz, turun dia menjemput bola. Ismael Diaz kali ini, Ismael Diaz utak-atik dia, berikan kepada Londono. Londono menyisir dari sebelah kanan. Londono berikan kepada Ismael Diaz, umpan lagi Ismael Diaz. Melihat rekan-rekannya, ada Martinez di sana di depan, mengontrol bola. Namun sayang tadi, ah sayang sekali pendengar, tembakan tadi dari Ismael Diaz merebut bola. Terjadi perebutan bola di sektor ataupun kotak 16 dari timnas Inggris. Mampu tadi Ismael Diaz melepas tendangan, namun sayang sekali hanya melebar di sisi sebelah kiri gawang Jordan Pickford. Pemain baru nomor punggung 10 ini dimasukkan oleh pelatih Thomas Christian Tarin untuk memperkuat serangan, dan hanya menghasilkan tadi sepak pojok bagi timnas Panama. Akan dieksekusi oleh Christian Martinez nomor punggung 6. Bersiap-siap tadi sudah ada

0: oleh Jets fans. Dan kali ini ada Noni Madueke jatuh lagi di kaki para pemain. Panama Martinez tadi melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali pendengar kembali di blok tadi. Kali ini ada Ismael Diaz. Ah, pendengar, Ismael Diaz melakukan tendangan yang tidak terarah. Oh, tembakannya tadi melambung di atas Mister Gawang Jordan Pickford. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan saja berikan kepada Eberiche Eze. Eberiche Eze kali ini dijadikan gelandang tengah. Biasanya bermain di sektor sayap. Berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson melebar dia kepada Jetspen. Jetspen menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Jetspen, Jetspen umpan 1-2 dia. Maksudnya kepada Gordon Rogers. Ah, sayang sekali. Nah, tidak mampu Rogers untuk mengontrol bola tadi, umpan dari Jetspen, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Kali ini akan dihadapi oleh Mosquera. Mosquera umpan saja kepada Joel Cordoba. Joel Cordoba ringan saja dia berikan kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar umpan jauh saat ini dikontrol oleh Ismael Diaz. Ismael Diaz saat ini umpan back pass lagi ke belakang. Mendelei bola berikan kepada Andres Andrade. Andres Andrade menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada nomor punggung 26. Ada Jose Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez mundur lagi pada Jose Cordoba. Tidak terburu-buru pemain Panama. Berikan kepada Martinez. Kali ini ada Gutierrez lagi. Gutierrez mundur lagi. Back pass ke belakang. Berikan kepada sang kiper Orlando Mosquera. Orlando Mosquera umpan. Sodoran ke depan kepada Fidel Escobar. Umpan lambung Fidel Escobar. Maksudnya kepada Ismael Diaz, namun sayang sekali Diaz lebih dahulu terperangkap offside.
1: Pertandingan memasuki menit ke-77 detik 39, saat ini Inggris masih leading 2-0, dan memang Panama setelah tertinggal 0-2 tadi mencoba untuk membalas minimal memperkecil kedudukan, namun kini Inggris mencoba bangun serang. Ada Jetspin dari sisi kiri pertahanan Panama, masih mencoba lebih satu pemain. Jetspin mampu berhasil umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi bagaimana umpannya masih belum memenuhi target ataupun masih menyamping dari sisi kiri gawang dari Panama, dan masih amanlah kini gawang Panama dari kumpulan dari pemain Inggris. Masuki menit ke-78, 2-0, masih keunggulan Three Lions. Kita masih menantikan, sementara itu hujan deras juga masih mengguyur stadion New Jersey, dan pertandingan kembali dilanjutkan. Kita masih menantikan Orlando pendek saja penjaga gawang kerjasama 1-2 kepada Escobar. Arahkanlah sektor kanan pada rekannya di sana, namun kembali lagi berhasil dikuasai oleh pemain nomor 17, ada Judy Rodríguez.

Gusur Rodriguez ataupun pada Jose Japardo nampaknya. Pemain nomor punggung 17 sudah lakukan tendangan bebas. Nomor punggung 16 tadi sudah lakukan tendangan saja Andres. Andres kepada nomor punggung 10. Di sana ada Ismael Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan 1-2 dia tak bersama Gutierrez. Namun kembali bola menyentuh kaki pemain Inggris. Kembali lakukan lempar ke dalam. Gutierrez sudah lakukan lempar ke belakang. Yang 7 adalah nomor punggung 16 Andres. Andres kembali lagi ke belakang pada nomor punggung 3.

attack yang akan dilakukan oleh Ezri Konsa dari sisi kanan mulut gawang dari Inggris sudah lakukan pendek saja kepada penjaga gawang. Pendek saja tadi Jordan Oxford, kembali kali kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa tidak jadi dan memberikan umpan kembali menit kembalikan lagi kepada penjaga gawang Jordan. Jordan Pickford, kita masih menantikan keluar dari serangnya Jordan. Sementara itu pertandingan lainnya Kroasia dan Ghana bermain imbang 1-1. Ya, semakin

0: posisi bola di atas 70%, tetapi shoot on goal pun juga tidak begitu banyak. Dan bahkan banyak yang mempertanyakan peran Harry Kane dan Jude Bellingham di babak pertama, dan itu terjawab di babak kedua. Anda melihat bagaimana, apa yang membedakan babak kedua permainan Inggris di babak pertama tadi?
1: Ya, setelah babak pertama tadi bisa dibilang deadlock ya, ya. Inggris peluangnya meskipun memiliki banyak tendangan, tapi Harry Kane terisolir, tapi babak kedua memang bisa dibilang gol dari Jude Bellingham di menit ke-62 ini sangat penting ya. Gol yang berawal dari fase corner kick, dan ini memang kekuatan timnas Inggris dan sudah diwaspadai sebenarnya oleh pelatih Panama, karena memang gol tersebut menjadi kunci ya bagaimana kebangkitan Inggris di babak kedua. Dan kebetulan 5 menit setelah gol dari Jude Bellingham, akhir juga gol dari seorang Harry Kane ya, dan itu juga asis dari seorang Jude Bellingham. Jadi memang Jude Bellingham ini memberikan efek yang sangat luar biasa sekali di babak kedua.

0: Senegal ada Aljazair dan juga Kongo. Dan untuk Aljazair dan Kongo memang belum memainkan pertandingan di match ketiga. Nanti sama-sama kita lihat siapa yang akan bertemu timnas Inggris, dan yang pasti tentunya dengan kemenangan atas Panama ini akan menambah mempertebal kepercayaan diri anak-anak Thomas Tuchel untuk menjalani sisa dunia.
1: Tapi apa yang harus dievaluasi betul oleh tim Inggris dan melihat pola permainan di babak pertama tadi, mengingatkan ketika mereka ditandang oleh Ghana juga di pertandingan sebelumnya?
0: Ya, sejauh ini memang Inggris seperti kesulitan bertemu tim-tim yang bermain defense, ya. Dan untuk pertandingan melawan Panama, akhirnya

babak kedua besar nanti, yeah, Thomas Tuchel harus lebih memainkan pemain-pemain yang memiliki otak permainan yang pintar gitu ya, kreativitas gitu. Dan itu terbukti mungkin Jude Bellingham nanti akan menjadi kembali menjadi andalan, dan mungkin menjadi PR dari Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Kwan Sah tadi juga mengalami cedera ya, yang artinya memang di sektor fullback ini timnas Inggris sudah kehilangan Kwan Sah, dan SJ pun di laga melawan Ghana cedera meskipun Thomas Tuchel

0: di sini. Dan yang menarik menurut Anda, dengan penampilan Jordan Henderson walaupun itu di menit-menit akhir menggantikan Elliot Anderson. Nah, Anda melihat apakah seorang Henderson masih berperan penting dalam sebuah timnas Inggris saat ini?
1: Ya.
0: Tapi sebenarnya jangan dijawab dulu, ada pendengar, kita sapa dulu ya. Pak Ahmad Abdullah di Jember, kemudian Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Ahmad Abdullah di Jember, selamat pagi, salam olahraga Pak. Iya.
2: Jaya selalu.
0: Jaya, silakan Pak Abdullah.
2: Ya, sehat ya Mas Rudi.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat juga Pak Abdullah ya.
2: Iya, sehat semuanya. Dan para pemain juga sehat.
0: Iya.
2: juga sehat.
0: Pak. Alhamdulillah. Baik, gimana Pak?
2: Ya, saya itu mendukung.
0: Kalau tadi Panama dengan Inggris, nanti yang akan kita siarkan juga Kolombia akan menghadapi Portugal. Nah, yang tadi dulu
2: ya. Portugal.
0: Oke. Baik.
2: Portugal 2, Kolombia 1. Ya, itu saya dukung karena mainnya Portugal ini secara ya. Semangat dan selalu sportif gitu. Ya, itu sudah pengamatan saya gitu.
0: Baik. Maksud. Iya.
2: Terima kasih, selamat bertugas Pak Rudi.
0: Terima kasih, salam olahraga Pak Abdullah.
2: Salam olahraga jaya.
0: Iya, Pak Buto, Pak Faiz di Buto Tengah. Selamat pagi, Pak Faiz.
3: Salam olahraga
0: jaya. Iya. Iya, halo.
3: Memang suatu kenyataan pahit yang harus diterima sama Panama. Mm-hmm. Tapi itu memang upaya yang sudah dilakukan. Tapi ini memang yang namanya juga bola bundar. Tapi setidaknya Panama juga sudah memberikan perlawanan yang cukup sengit untuk Inggris.
0: Oke.
3: Nah, untuk Bung Rudi dan ya. Bung Henry, salam olahraga.
0: Terima kasih, salam olahraga Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Gendi di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Gendi. Ya. Anda gimana ya Pak dengan kemenangan Inggris tadi ini?
4: Ya, untuk ini selamat atas kemenangannya dengan persiapan nama masalah pada Harry Kane di babak pertama di itu apa
0: awal ketat ya
4: terjauh di babak kedua semuanya sama deh Inggris
0: okay.
4: Dan kita 30 besar bagaimana ya. Kiprahnya oke okay, makasih.
0: Terima kasih Pak Gendi. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Rogi.
0: Iya Pak Sarwi. Jaya Pak Sarwi, silakan.
5: Inggris, selamat alhamdulillah. Ya, untuk Inggris tadi bagus ya penyerangan yang apa di pertama tadi terakhiran ini ternyata dua. Bapak kan dua itu hanya beberapa menit bisa masukkan 20.
0: Oke. Okay. Oke. Okay, ya.
5: Ini untuk nanti gimana Portugal ya?
0: Nanti Kolombia melawan Portugal. Kolombia ini belum kalah ini, 26 poin ini Pak.
5: Ya.
0: Sementara ya, Portugal ya. 4 poin ya, kalau nggak salah 4 poin ya Pak Hendri. Oke.
5: Kalau boleh tahu yang
0: dana
5: sama ini tadi masih 1-1 ya?
0: Oh enggak, 2-1 Kroasia menang. Ya, jadi yang Kroasia Ghana bukan?
5: Ya.
0: Iya, 2-1 Kroasia menang Pak.
5: Oh iya. Terima kasih Bu Rudi.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, pemain-pemain pengganti tadi John Henderson masuk, AZ menggantikan Jude Bellingham. Kemudian ada apa dengan Bukayo Saka ini?
1: Melihat data justru setelah Bukayo Saka ditarik keluar
0: Lihat
1: Noni Madueke yang menggantikannya justru berperan cukup baik ya.
0: Bagi lebih aktif ya.
1: Betul, aktif dalam duel 1 lawan 1 dan cukup berani juga melakukan dribble melewati lawan. Dan yang lebih menarik adalah bagaimana putusan Thomas Tuchel memainkan Eberechi Eze dan menarik keluar Jude Bellingham ya. Karena memang Eberechi Eze ini sebenarnya di Arsenal lebih beroperasi di sisi winger, tapi dengan menggantikan Jude Bellingham berarti dia ada di posisi tengah. Dan tadi beberapa kali ada agresif passing yang dilakukan oleh Eberechi Eze, salah satunya tadi juga kombinasi dengan Ollie Watkins yang menggantikan Harry Kane.
0: Yeah.
1: Dan ini cukup positif dan tadi ini bisa menjadi pertimbangan juga buat Thomas Tuchel, andaikan babak 30 besar nanti Jude Bellingham ternyata butuh tidak bisa memberikan kontribusi, ternyata Eberechi Eze pun bisa memainkan peran cukup baik di posisi sebagai attacking midfield ya.
0: Artinya substitusi mereka itu cukup menjanjikan ya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi bukannya semakin menurun, justru tidak dapat terbaca dengan baik oleh lawan ya. Ketika komposisi utama mereka begitu rapat tembok dibuat pertahanan lawan, tetapi dengan pemain-pemain pengganti tadi justru bisa apa tidak melakukan manuver-manuver yang justru membuahkan gol di situ ya.
1: Ya, dan memang secara kalau kita melihat di bangku cadangan timnas Inggris memang sangat dalam sekali skuadnya ya, apalagi di lini serang ya. Karena tadi sebenarnya ada sedikit krisis di belakang, tapi di lini serang timnas Inggris sebenarnya cukup dalam. Dan bahkan tadi kalau kita melihat ada Anthony Gordon yang belum bermain, ada Ivan Toney juga yang belum bermain, tapi juga tadi ada positif dari suara Lee Watkins ya, pemain Aston Villa yang di musim ini mengantarkan Aston Villa menjadi juara Liga Eropa. Dan saat tadi dimainkan Harry Kane, dia pun tampil sangat percaya diri juga. Tadi yang menarik berarti ada tiga pemain Aston Villa di lapangan ya. Ada Oliver Watkins, ada Ezri Konsa, ada Brendan Rodgers yang tanya, membuktikan buat Thomas Tuchel ternyata cukup mempercayai tiga pemain ini. Dan sekali lagi ya, nanti mungkin Oliver Watkins juga menjadi opsi yang cukup baik bagi Thomas Tuchel di fase knockout. Karena memang Harry Kane ini tentunya siapa yang tidak mengenal kekuatan Harry Kane, dan tentunya juga menjadi pemain yang sangat diwaspadai oleh semua lawan. Dan kalau memang Harry Kane tadi deadlock, Oliver Watkins juga bisa membuktikan tampil baik ya. Berisi Eze juga memberikan hal sama, juga ada Tony Madueke ya. Ada tadi saat menggantikan partnernya di Arsenal yaitu Bukayo Saka juga bermain cukup baik.
0: Oke, saya sapa lagi pendengar Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus.
6: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, ya Pak Mus silakan.
6: Oke, akhirnya 2-0 ya untuk Inggris. Dan sekarang ini juga mereka menjadi pemimpin klasemen sementara ya, ataupun menjadi juara grup ya. Oh ya, kalau untuk pertandingan Argentina nanti siaran nggak?
0: Disiarkan, melawan Yordania bertemu dengan Argentina.
6: Oh, berarti hari ini ada 3 kali siaran ya, Kak?
0: Iya, ada 3 siaran. Oke.
6: Iya, terima kasih ya, Kak, ya, untuk RRI.
0: Terima kasih.
6: Semuanya Bang Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi, ikutin terus nanti Pak Mus ya di Flores. Pak Mariono di Surabaya, selamat pagi.
7: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Mariono, gimana Pak menurut Anda tadi dengan kemenangan Inggris?
7: Saya 2-0, Rikin cuma masukin 1. Soal 2
0: tadi. Waduh.
7: Ini 2.
0: Iya.
7: Kalau dilihat ya, kan umpan-umpan dari Inggris kan bagus ya, dari mulai babak pertama tinggal tunggu waktu aja bola masuk itu, benar nggak? Saya yakin dari bola-bola mati itu dapatlah disambar sama Erikin, bisa lah. Tapi ternyata ya satu cuman tadi

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Studio Penyiaran Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan. Dibacakan oleh Arfiani Arif. Berikut berita pertama. Siswi SMA Negeri 1 Bone, Taswina Putri, berhasil lolos mewakili Sulawesi Selatan sebagai anggota pasukan Paskibraka tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kabupaten Bone. Taswina Putri, siswi SMA Negeri 1 Bone, berhasil melewati seluruh tahapan seleksi hingga terpilih sebagai wakil Sulawesi Selatan pada Paskibraka Nasional tahun 2026. Taswina mengaku, pencapaian tersebut menjadi momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil dari kerja keras, semangat, serta dukungan orang tua dan para pembina selama menjalani proses seleksi.
2: Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan, bisa membawa nama Sulawesi Selatan ke tingkat nasional setelah melewati perjuangan yang begitu panjang. Kesulitan yang saya hadapi itu alhamdulillah tidak ada, karena saya selalu semangat dan menikmati setiap prosesnya. Pastinya ada momen yang tidak pernah saya lupakan, yaitu ketika saya berjuang bersama teman seprovinsi saya yang awalnya kami tidak akrab, tetapi karena kita sebagai perwakilan Sulawesi Selatan, seiring berjalannya waktu kami mulai akrab dan selalu saling support. Selain itu juga kesempatan berharga bagi saya bisa bertemu dan bertukar cerita dengan teman-teman hebat dari berbagai provinsi.
1: Saat ini, Taswina mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan pelatihan tingkat nasional dengan menjaga kondisi fisik dan kesehatan. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka untuk memiliki tekad kuat dan menikmati setiap proses perjuangan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bone Muhdar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pihak yang telah mendampingi Taswina hingga mampu mengharumkan nama sekolah, Kabupaten Bone, dan Sulawesi Selatan.
3: Tentu kami dari pihak sekolah pertama mengucapkan terima kasih banyak karena bukan hanya nama pribadi saja itu yang naik, yang muncul, tetapi SMA Negeri 1 Bone, Kabupaten Bone, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh ini, mencapai ke tingkat provinsi bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan perjuangan, latihan, dan begitu memang di SMA Negeri 1 Bone, setelah satu ekstra yang paling kuat itu adalah di Paski.
1: Berdasarkan pengumuman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perwakilan Sulawesi Selatan yang lolos ke tingkat nasional tahun 2026 adalah Juan Pablo untuk kategori putra dan Taswina Putri untuk kategori putri. Keduanya ditetapkan sebagai bagian dari 76 calon Paskibraka Nasional yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
0: Puluhan dapur makan bergizi gratis diberhentikan sementara selama proses masa libur sekolah berlangsung. Berikut dilaporkan Suryani Arifin.
4: Sebanyak 36 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bone untuk sementara waktu menghentikan aktivitasnya. Penghentian ini dilakukan menyusul masa libur semester sekolah yang tengah berlangsung. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Bone, Andi Muhammad Akbar, menjelaskan, jeda operasional ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 pekan, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini murni menyesuaikan kalender pendidikan nasional karena mayoritas penerima manfaat adalah para peserta didik.
5: Ada ini Bu, ada 36 operasional dan 36 Bu, ini ada berhenti sementara mengikuti libur semester. Berarti libur semester itu dari tanggal 22 sampai 13 Juli. 13 itu sudah masuk nih, wah di tempo.
4: Meski distribusi makanan dihentikan sementara, pihak BGN Bone memastikan tetap melakukan pemantauan kesiapan dapur, sekaligus mempersiapkan sejumlah dapur baru untuk perluasan program ke depan.
0: Polres Bone menggelar Kapolres Cup Esport 2026 cabang Mobile Legend dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
6: Polres Bone menggelar Kapolres Cup Esport 2026 cabang Mobile Legend dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan prestasi di bidang olahraga digital. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayondra mengatakan, kompetisi tersebut terbuka bagi seluruh pecinta esport di Kabupaten Bone dan sekitarnya. Dikatakan, selain memperebutkan gelar juara, peserta juga memiliki kesempatan untuk melaju ke kompetisi yang lebih tinggi mulai dari Kapolda Cup hingga Kapolri Cup 2026. Turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan mendekatkan Polri dengan kalangan generasi muda. Menurut Rayendra, Kapolres Cup Esport 2026 dihadirkan sebagai wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan minat dan bakatnya secara positif. Olehnya itu, esport saat ini bukan sekedar permainan, tetapi telah berkembang menjadi olahraga digital yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Selain itu, Polres Bone juga mengajak seluruh gamers dan komunitas Mobile Legend untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut sebagai langkah awal menuju ajang kompetisi tingkat provinsi dan nasional.
7: Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan prestasi di bidang olahraga digital. Selain memperebutkan gelar juara, peserta juga memiliki kesempatan untuk melaju ke kompetisi yang lebih tinggi mulai dari Kapolda Cup hingga Kapolri Cup 2026. Turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan mendekatkan Polri dengan kalangan generasi muda.
6: Rayendra menambahkan, melalui kegiatan ini, Polres Bone tidak hanya memperingati Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan potensi generasi muda di era digital.
0: Program Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Bone menyasar 700 bidang tanah. Kembali dilaporkan Suryani Arifin.
4: Fokus Program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2026 di Kabupaten Bone menyasar penataan aset tanah dari pelepasan kawasan hutan. Langkah ini diambil menyusul hasil tinjauan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW setempat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bakti Hanum Prihanto mengatakan, meski target kuota sempat dipotong setengah menjadi 700 bidang karena proses efisiensi, namun pemerintah memastikan pemetaan potensi wilayah tetap berjalan maksimal. Tercatat ada 3 kecamatan yang kini menjadi fokus utama penyaluran. Untuk sektor perkebunan, program TORA menyasar Desa Saleba di Kecamatan Pondre, sementara untuk sektor budidaya perikanan diarahkan ke Desa Lapo Cenrana dan Desa Tacipi di Kecamatan Telu Limpoe. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan Desa Jaling di Kecamatan Awampone sebagai Kampung Reforma Agraria. Desa ini dipilih guna mendokrak potensi ekonomi kreatif seperti kerajinan pandek besi dan songkok reca.
8: Kalau kemarin itu targetnya semula 1.800, kemudian dipotong efisiensi menjadi sekitar 700. Dan sebenarnya di 3 kecamatan, yang pertama adalah di Bonre, itu di tepatnya di Desa Salate, itu potensi yang adalah perkebunan. Kemudian untuk yang di Kecamatan Cenrana, itu di 2 desa, yaitu Catolaret dan Pasungger, itu keduanya potensinya adalah budidaya perikanan. Kemudian untuk lokasi yang ditutup sebagai pembuatan kampung reforma agraria, ini terletak di Kecamatan Awampone di desa, tepatnya di Desa Pacing, itu potensi yang ada dalam di sana songkok reca dan kerajinan pandai besi.
4: Melalui program TORA tahun ini diharapkan legalitas aset tanah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendongkrak roda perekonomian berbasis potensi lokal di Kabupaten Bone.
0: Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Puluhan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah rakyat dengan sistem jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
9: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya, sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan. Sudasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit terhadap calon siswa yang masuk dalam data keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurut Sudasman, sasaran utama program ini adalah anak-anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun yang rentan putus sekolah. Meski demikian, jika di lapangan ditemukan anak yang layak masuk kategori penerima, namun belum tercantum dalam data, pendamping tetap dapat melakukan penjangkauan dengan dukungan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan.
10: Jadi penjangkauan itu dilakukan di semua desa dan kelurahan di setiap kecamatan, ya. Tetapi tidak semua dari desa dan kelurahan itu ada yang mau masuk di sekolah rakyat ini. Ya, banyak teknik yang dilakukan oleh teman-teman di bawah. Yang utama itu kami koordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari kepala dusunnya, kepala desa. Bagaimana supaya kalau ditemukan hal-hal yang seperti ini dibantu untuk membujuk. Ya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa kemarin kami lakukan home visit monitoring pada saat dilakukan penjangkauan dan berhasil kami rangkul untuk masuk di sekolah rakyat.
9: Diketahui tahun ini sekolah rakyat terintegrasi 61 Bone menyediakan kuota masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Menurut Sudasman, peminat SMA kini telah mencapai 100 orang dan SMP menembus 120 orang. Sementara untuk jenjang SD baru terisi 46 kursi. Sudasman menyebut, penjangkauan tahap pertama akan berakhir minggu ini. Namun pihaknya membuka peluang kembali bulan depan jika target kuota belum terpenuhi.
0: Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Demikian telah Anda ikuti rangkuman Warta Bone hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelar.
1: Sampai dengan Mendes umpan ke depan. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain Nuno Mendes dikait kakinya oleh pemain nomor punggung 11 dari Portugal, yaitu pemain John Arias. Jika demikian, tendangan bebas untuk kesebelasan Polandia dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan.

91 FM RRI Bone, selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini Minggu 28 Juni 2026. Pagi ini di Bone menyapa pagi, beberapa informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar yang dilansir dari rri.co.id.

0: Dan untuk pagi hari ini saya Arfiani Arif akan menemani Anda pendengar. Dan sebelumnya telah kami hadirkan di ruang dengar Anda pertandingan Piala Dunia, di mana untuk hari ini Minggu 28 Juni 2026 menghadirkan Panama versus Inggris yang dimulai pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan berakhir dengan kemenangan tim Inggris untuk hari ini. Nantinya di pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia dan penyiar kami kembali akan menghadirkan pertandingan Piala Dunia di ruang dengar Anda untuk ke hari ini tepat di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan mohon maaf Bone menyapa pagi tidak terselenggara untuk pagi hari ini. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda pertandingan antara Kolombia versus Portugal pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Menyusul tingkat lingkaran tengah, kuasis punya pemain-pemain Kolombia menggiring bola, namun patah di tengah jalan, kuasis berada Renato salah umpannya, coba diburu oleh pemain-pemain belakang, tapi kali ini untung saja ada dua pemain belakang Portugal yang menyelamatkan bola. Akhirnya kini kuasis punya lagi oleh Renato Vega. Vega umpan ke sektor kiri kepada Mendes ataupun kepada Vitinha, tadi ke belakang lagi, masih bermain di daerahnya sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini, namun belum akan melakukan tendangan pendek saja kebiasaan dikirimkan. Sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya melihat 3.5 sudah ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerjasama lagi dengan Vitinha di lingkaran tengah darinya sendiri, masih bermain 1-2 dia umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan dari Portugal kini mendekati daerah lawan, ada di situ kami lihat Ronaldo berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri, ada di sana kita lihat pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto, tarik ke belakang lagi, dibayang-bayang dan ketat, berikan lagi ke belakang, lebar ke belakang, sayang, tembakan dari jarak yang jauh, jarak yang cukup jauh saudara-saudara, coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 5

semua tekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal. Masih permainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini. Gratibus Sinaklia merapat, kami lihat di sana John Lukumi mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan lingkaran tengah, mencoba mencari kawan yang bergerak, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan. Dan kini kelasnya lagi dicumi, Gratibus Sinaklia kepada Jeffrey Larma, codokan melebar ke depan, berbahaya serangan dari, ya ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, Gratibus Sinaklia tadi ke belakang lagi, masih kuasa semuanya pemain-pemain Kolombia, mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, merancang ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja, Gratibus Sinaklia umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, Gratia di situ, tarik putar ke distor, lepas tembakan tidak jadi, Mel masih berputar-putar dia di gawang, dihadang ini, empat pemain berhasil menyusuk, ada di situ kami pemain Santiago Arias, mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal, yang kedua kalinya coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, buruk belakang, tahan dengan dada sejenak, angkat, melebar ke sektor kanan, mengurung dia, masih putarkan di sebelah dia, lepas tembakan bulu gawang, oh! Satu tembakan keras tadi coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia, ternyata tendangannya masih melambung saudara-saudara, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang. Ya, tendangan Gustavo Puerta tadi berhasil mencoba langsung berhasil menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babang serangan, cepat sekali menggiring bola, ada Pedro Neto di sana, mencoba melakukan tekanan ataupun kepada Joao Cancelo, dan secara umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, kali ini sama saja bola keluar, John Lukumi, Lukumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa semuanya pemain-pemain Portugal, mencoba merangsek jantung pertahanan lawan, mendekati dalam kotak penalti, umpan dia, kerjasama lagi dengan pemain Renato, Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes, di sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Kolombia, masih bermain bola, memainkan bola, tarik ke belakang lagi, kerja selama ini dari sana, mencoba melakukan kepada Ruben Neves, ataupun berikan kepada Pedro Neto, Neto memberikan ke belakang lagi, kepada pemain lainnya, ada di sana Ruben, ataupun Vitinha, masih gerak tubuh senadia, dibantu dari belakang oleh Bruno, Bruno mencoba mendekati daerah lawan, masih permainkan bola, 1-2 bermain taktik saudara-saudara, kini mencoba merangsek di jantung kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya, kami lihat pemain-pemain Portugal, berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia, masih berputar-putar kita nantikan, mencoba melakukan tekanan, mendekati kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya, ada Renato, tarik lagi ke belakang Renato kepada Ruben Dias, Dias melebar lagi kepada Pedro Neto ataupun kepada Joga Felix, gerak terangkat bergerak berbahaya, gagal saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia, kini mencoba membangun serangan dia, cepat sekali tarik ke belakang, kami lihat ada John Arias di situ, Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan, jatuh di pemain-pemain Portugal, berikan bola pendek ke dalam kotak penalti, kali ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan, kini umpan terobosan, pemain-pemain Kolombia mencoba membangun serangan, mendekat di kotak penalti, bebas orang di dia, John Cordoba lepas tembakan, sayang saudara-saudara yang tidak ada datang bantuan, lepas ke gawang, tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Diaz masih belum sempurna, berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari sektor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan, lepas tembakan ke gawang, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa, datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak ke mulut gawang, kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar dimanapun

0: Sudah berada pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan arah ke sebelah kiri, kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang, kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri, kali ini Vega yang coba membantu serangan, kali ini masih Renato Vega, kali ini arahkan ke Mendes, kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol, hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia, satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat, kali ini terus dari sebelah kanan. Pemain nomor 11 ini John Arias terjatuh, tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto, kali ini coba kuasai bola santai-santai sebentar. Joaquin Selo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, ke tengah lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan, kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang, kali ini Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan, umpan ke depannya yang masuk adalah Bruno Fernandes, didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Joao Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia, kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi, Santiago Arias, masih kali ini dari John Arias, bermain 1-2, dicuri oleh pemain Portugal, satu skill tadi dilakukan oleh Joao Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal, Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves, alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia, yakni Jaimes Rodriguez, coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal, kembali dari belakang pemain Portugal Ruben Dias, alirkan lagi ke depannya kepada Neves, kali ini bermain 1-2, masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah, kali ini coba menusuk, kali ini pemain dari Joao Felix mau masuk ke penalti, sayang dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas, ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan, lempar sudah kepada Davin Son Sanchez, kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti, oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias, masih Arias kali ini coba lambungkan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia, ke tengah kali kepada Jefferson Lema, seberangkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Macado, masih Macado, coba lagi ke tengah kepada Lerma, masih Lerma, ke sebelah kanan lagi kali ini pemain dari Kolombia, masuk kotak penalti, kaki kanan, tendangan tadi dari John Arias datar tapi hampir menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Joaquin Selo, hasilkan lekaran ke dalam kali ini dari sebelah kanan James Rodriguez, sudah dilakukan, dekat lagi ke belakang, bermain satu lagi, masih James Rodriguez kali ini coba menusuk dari sebelah kanan, penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes, kali ini Vitinha memutar, dia berhasil melewati satu pemain dari Kolombia, umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha, kali ini Neves coba ke sebelah kanan yang dituju oleh Neto, terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas, lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo kali ini depan, sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias, posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang, kita nantikan. Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada tiga pemain bersama Bruno Fernandes. Tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara empat pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia. Tiga pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo. Bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendangan ke kanan. Bisa lepas dari pagar betis, tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam tadi Kolombia, tapi kali ini serangan balik cekol dilakukan oleh para pemain Kolombia. Tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia, sehingga ke tengah lagi kali ini. Masih Gustavo Puerta arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Dan ini Luis Diaz coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias. Coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi, Felix. Tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan hydration break dilakukan oleh wasit Alizar Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
2: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya. Walaupun tanpa on goal ya, tanpa, belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada dua pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo, termasuk ketika dapat bola. Menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi, lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi sejauh ini. Kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru satu yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Gustavo Puerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi Kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya. Karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada Joao Felix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
1: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti Terima shootnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sepana Davison Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta kali ini. Alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz. Masih menahan bola Luis Diaz, dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lima, Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta, masih Kolombia kali ini, nyebrang lagi ke pertahanan sendiri kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola, ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanan Davinson Sanchez kali ini, ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri yang dituju ada Macado kali ini, tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal kepada Diaz lagi kali ini, Diaz coba merangsek kali ini, coba perlahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri kali ini Gustavo Puerta, alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia, Lerma lagi ke sebelah kanan kali ini, Sanchez yang jauh membantu serangan kali ini, seberangkan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, hal ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas kali ini, kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah kali ini. Masih Gustavo Puerta lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah, lewat garis tengah kali ini para pemain dari tim Kolombia, balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah kali ini, ke sebelah kanan kepada John Arias, lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Honor Rodriguez, ke tengah lagi maksudnya tadi, sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal kali ini. Dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia kali ini, Diaz coba merangsek ataupun hamstring Rodriguez tadi. Sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja. Setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan MS Rodriguez terhadap asisten wasit, kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez, berancang-ancang kali ini James Rodriguez. Kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata ya hanya tendangan gawang setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi, meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal. Hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma, ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia, santai-santai saja, ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias, masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes, kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo, kali ini masih Bruno Fernandes, coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan, masih play on meski terjatuh Cristiano Ronaldo, tapi kali ini masih ada Neto, ampun tadi maksudnya yang dituju adalah Cancelo, tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia, bola kali ini masih berterbangan tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Diaz, pemain Manchester City ini menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanannya sendiri, kali ini memasuki